0: Itonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup, yang ada di sekitarnya, gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam, ketika menanggalkan agama lain, dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'.

0: Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta'a ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhan nas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوات الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini.

0: mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Ngaji. Belajar agama. Sinau Al-Quran. Itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan, pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya. Itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isin lah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior. Aku anaknya wis papat loh, kok nikah be urung. Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain.

bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan ningrat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu kursine dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desakan sama yang lain, kanan-kirinya, entah siapa. Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat. Dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau?

0: innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih dapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan, diingatkan. Itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, nek kembul karo kaya kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran nomor sing bakalan metu sing ndi. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya, justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa? Sama Zainal Abidin. Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini

bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang

للإنسان من الثمانية. Ada delapan perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rizkinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rizki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rizki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'un. Setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring, dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa, di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang. Dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu 'alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rizki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah bil istighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya,

berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah, perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya ini terpuruk, usaha saya banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi

Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya, kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah SAW juga menegaskan, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ يَغْضُ حِمَاصَ وَيَرُوحُ بِطَانَ. Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid, tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid, tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? I'qilha fatawakkal ala Allah. Talilah, kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rizki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsinya mengatakan, Ya bena Adam, tafarraq li'ibadati, amla'u sadraka ghina, wa asuddu faqraka. Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul. Karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melenyapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW

0: bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu rizquhu wa yunsa'lahu ajaluhu falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum, kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rezeki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min shadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita kembali lagi, dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. إخواني وإخواتي في الله, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian yang kami hormati, betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. Wasalatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan." Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma atal masjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa dok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengone ustaz, mengone kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustadz menungsa biasa. Akeh? Dosa. Jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Teman ya, cak cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia. Bolak balik sampai qomat dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Tahu ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Wis apa kisi mangan jengkol iki. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet, ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya bunyi kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol, pak. Pak ya ratau ketemu karo tanggane. Pak ya bisa setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolnya kok baik. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Ndonga kek? Ya. Aku bingung ndonga apa. Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Di bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji. Sing manga. Sing manga. Kursi ji. Nah sing manga. Kek kue jenani udu. Ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW. Apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, Semua yang datang dari Rasul, perintah mereka kerjakan. Semua yang datang dari Rasul, larangan mereka tinggalkan. Maka lihatlah hasilnya. Mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik, yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita. Bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi. Wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian. Apa yang ada di hadapan kita, ada sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, Dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, "Wa idda'udu nikmatallahi la tuksuha." Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Coba teman-teman bayangkan satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insyaallah kita semua akan kita. Barakallahu fikum.
6: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
7: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Salman Al-Farisi di Jakarta yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian fiqih Al-Asma'ul Husna. Bulan lalu kita sudah menjelaskan As-Sami', sekarang kita lanjut Al-Basir. Nama Al-Basir disebut berulang di dalam Al-Quran lebih dari 40 ayat. Di antaranya Asy-Syura ayat 11 menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar dan maha melihat. Basir. Dalam An-Nisa 58 Allah menyatakan innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Abaikan tadi al-basiru, sekarang basira, karena u atau a-nya itu tidak merubah arti, tapi hanya menjelaskan jabatan kata tersebut di dalam kalimat. Maknanya sama. Al-Baqarah 265 menyatakan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa saja yang kalian lakukan maha melihat. Ali Imran 15 juga menyatakan wallahu basirum bil ibad. Allah itu maha melihat terhadap hamba-hambanya. Juga Al-Mulk ayat 19 innahu bikulli syai'in basir. dan sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha melihat. Juga Asy-Syura 27 menyatakan innahu bi'ibadihi khabirum basirun, sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Tidak hanya aspek fisik, tapi aspek yang sifatnya immateri Allah juga melihat. Sebagaimana Al-Isra 17, wa kafa bi rabbika bidhunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Allah terhadap dosa-dosa hamba-Nya maha mengetahui dan maha melihat. Dosa pun dilihat oleh Allah. Dosa adalah sesuatu yang sifatnya immaterial. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan salah satu nama dan sifat Allah yaitu Al-Basir. Apa makna al-basir? Ay alladhi yara jami'al mubsarat. Maknanya adalah zat yang melihat seluruh yang terlihat. Melihat segala sesuatu walaupun sesuatu itu amat sangat kecil, amat sangat mikro. Allah melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita. Gelap mah jangankan semut hitam ya, gajah juga gak akan kelihatan. Ini mah semut hitam di atas batu hitam di tengah hari aja belum tentu kelihatan. Karena sewarnanya semut dengan batu, walaupun terang benderang. Apalagi ini di malam hari yang gelap gulita, kita enggak melihat. Tapi Allah maha melihat. Dia juga melihat nutrisi, makanan yang diedarkan di dalam pembuluh darah kita. Kita mah tidak melihat, terhalang oleh kulit. Dia juga melihat aliran darah di dalam pembuluh darah kita. Dia melihat apa yang tersembunyi di bawah lapisan bumi yang tujuh yang paling dalam. Sebagaimana dia juga melihat apa yang ada di atas langit yang tujuh. Dia juga melihat bolak-baliknya kondisi hati kita, bahkan pengkhianatan mata kita. Melirik sedikit, kita orang lain tidak tahu. Allah maha mengetahui. Jadi ringkasnya Al-Basir, zat yang maha melihat segala sesuatu. Baik yang kecil, apalagi yang besar. Yang nyata terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Yang nyata ataupun yang gaib. Semua serba terlihat oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijratain. Al-Basir alladhi likamali basarihi yara تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعدائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها ويرى دبيبها على صخرة السماء في الليلة الظلماء. Al-Basir adalah zat yang karena kesempurnaan penglihatannya dia melihat rincian makhluk yang paling kecil. Apa sih makhluk yang paling kecil? Bakteri umpamanya ya. Oleh kita saking kecilnya tidak kelihatan. Mungkin di udara, di atas meja, bahkan di baju kita banyak bakteri. Jumlahnya konon miliaran, kita percaya ajalah daripada harus ngitung sendiri. Miliaran, gak kelihatan, virus ada, tapi gak kelihatan oleh kita. Karena lemahnya daya penglihatan kita. Cuma efeknya aja, adanya pilek, batuk, bersin menunjukkan adanya virus atau bakteri. Kita tidak melihat, hanya efeknya aja kerasa. Oleh Allah mah terlihat segala-galanya, termasuk kalau bakteri itu punya pembuluh darahnya, dagingnya, darahnya, sum-sumnya, urat-uratnya, itu semuanya dengan gamblang jelas terlihat. Jangankan oleh Allah atuh, oleh kita saja, kita bisa melihat binatang kecil dengan cara diperbesar 1 juta kali lipat. Kan gitu ya? Sampai bagian dalamnya juga kelihatan. Itu baru manusia loh dengan teknologinya. Apalagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, beliau dia melihat merayapnya semut yang hitam di atas batu yang hitam di gelapnya malam. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi itulah poin yang pertama yang wajib kita imani. Basir maknanya Allah Maha melihat segala sesuatu, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Kedua, Allah memiliki alat penglihatan. Seperti kita, dua mata. Allah juga punya dua mata. Sama dong, dalam hal itunya sama. Apanya yang beda? Hakikat dan kaifiat. Hakikat mata Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai. Tidak seperti mata kita, tidak seperti mata binatang, tidak seperti mata makhluk manapun. Tidak ada yang sama. Kita dengan mata binatang aja beda ya. Kita punya mata, nyamuk juga mungkin ya. Mungkin punya mata, sama beda. Serangga apa? Ari papatong bahasa Indonesia naon? Capung. Capung. Ada matanya, kayaknya semua kepalanya itu matanya. Apakah itu alat untuk melihat? Wallahu a'lam. Mungkin ya, mungkin. Itu aja sudah beda bentuknya. Terus kemampuan melihatnya jauh berbeda antara makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khaliq. Allah pun melihat dengan mata, dan Allah matanya dua dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Makanya berkata mu'allif, wa mimma yajibul imanu bihi annahu tabaraka wa ta'ala yubsiru bi'ainain. Sesuatu yang wajib diimani adalah bahwa Allah melihat dengan kedua mata, taliqani bijalalihi wa kamalihi, dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Di antara ayat yang menjelaskan Allah memiliki mata adalah At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah kamu atas hukum Allah, maksudnya dalam menunaikan hukum Allah, Fa innaka bi ayunna, karena engkau berada dalam pengawasan mata-mata kami. Juga dalam surah Al-Qamar 13-14, wa hamalna ala dhati alwahi wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Ini tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diutus ke kaumnya. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin fakadzabu 'abdana. Kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh utusan kami. Kemudian mereka itu mendustakan hamba kami, lalu mengatakan faqalu majnunun muzdajir, majnunun wazdujir. Mereka berkata Nuh itu gila dan sudah diberi peringatan. Tertekan, terintimidasi. Nabi Nuh sedikit, yang menentangnya banyak. Kalah ya, kalahlah. Apa yang terjadi? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Dia menjerit kepada Allah bahwa saya terkalahkan. Tolonglah aku ya Allah. Maka dijabah kata Allah, fafatahna abwaabas samaa bimaa'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit yang mencurahkan hujan air yang sangat melimpah. Dari atas hujan terus menerus. Wa fajjarna al-ardha uyunan. Lalu bumi juga oleh Allah disuruh memancarkan airnya, mata-mata air keluar tuh. Dari atas hujan, dari bawah airnya keluar. Faltaqal ma ala amrin mustamir. Maka bertemu dua air ini. Air hujan, air dari bawah. Akhirnya apa? Melimpah. Banjir. Banjir terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, adapun Nabi Nuh, wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur. Maka kami bawa Nabi Nuh di atas papan-papan dan paku-paku, maksudnya perahu. Karena sebelum itu turun, sebelum itu terjadi, Nabi Nuh disuruh membuat perahu tapi di daratan. Itu yang membuat orang menuduh dia gila. Untuk apa perahu di daratan, jauh ke lautan gitu. Tajri bi ayunina. Setelah air melimpah menjadi bah, semuanya tenggelam. Tajri bi'ayunina. Maka perahu itu berlayar bi'ayunina dengan pengawasan mata-mata kami. Jazaa liman kana kufir, itu sebagai balasan bagi orang yang ditentang dakwahnya, didurhakai, dikufuri dakwahnya. Dalam ayat ini pun Allah menyatakan perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan pengawasan mata-mata kami. Juga dalam surah Thaha ayat 39, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Jadi banyak sekali ayat yang menjelaskan Allah itu memiliki mata. Kadang diungkapkan dalam bentuk isim mufrad satu mata, seperti At-Taha ayat 39, waritusna ala aini. Aini di sini tunggal, mataku. Kadang diungkapkan dalam bentuk jamak bi ayunina. Ayun itu jamak dari ain. Tapi itu maknanya mutlak bahwa Allah itu memiliki mata. Cuma ada hadis yang menjelaskan Allah memiliki dua mata. Seperti dalam salah satu hadis yang sahih tentang Dajjal laknatullahi alaih. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Dajjal, innahu a'war fa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajjal itu kan ngaku Tuhan. Dia mengeluarkan kesaktiannya. Bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau tidak. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Memerintahkan kambing-kambing untuk menghasilkan susu atau tidak. Itu kesaktiannya luar biasa. Para nabi pun tidak begitu. Maka dia ngaku Tuhan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu a'war. Si Dajjal itu a'war. A'war itu picek. Picek itu matanya cuma satu, si mata satu. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Rabb kalian Allah itu tidak picek. Matanya Allah tidak satu. Ketika menjelaskan hadis ini, kata muallif, wa tanzihu subhanahu anil aur dalilun ala thubutil ainaini lahu subhanahu alal wajhil laiqi bihi. Dalam hadis ini Allah mensucikan dirinya dari picek sebelah, dan ini menunjukkan menjadi dalil tetapnya dua mata bagi Allah dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, nahnu naqul li rabbina aynan yubsiru bihima ma tahta thara wa tahta al-ardi sabi'ati sufla وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَ مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فَهُوَ تَعَالَى يَرَى مَا فِي جَوْفِ الْبِحَارِ وَلُجَجِهَا كَمَا يَرَى عَرْشَهُ الَّذِي هُوَ مُسْتَوٍ عَلَيْهِ. Kami berkata, kami maksudnya Ahlus Sunnah yang diwakili oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rabb kita yaitu Allah memiliki dua mata. Dia melihat dengan kedua mata itu. Apapun yang ada di alam jagat raya ini. Melihat apa yang ada di bawah lapisan bumi yang tujuh yang paling rendah. Melihat juga apa yang ada di langit. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi, baik yang kecil ataupun yang besar. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Dia, ya Allah yang maha tinggi, melihat apa yang ada di dasar lautan. Ada gelombangnya, ada riak-riaknya. Sebagaimana Allah pun melihat arsy yang dia sedang istiwa di atasnya. Itu diungkapkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Itulah poin yang kedua. Jadi yang pertama, wajib diyakini Allah maha melihat dengan makna melihat semuanya. Kedua, Allah melihatnya dengan mata, dan mata Allah dua dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Mata Allah tidak ada yang sama dengan mata makhluknya dari segala segi. Bentuknya, ukurannya, apalagi kemampuan melihatnya. Ketiga, ini efek baik dari mengimani bahwa Allah itu maha melihat. Kata muallif, inna lihadzal ismil azim muqtadiyatuhu minadzulli walkhudu wa dawamil muraqabah wal ihsan fil ibadah wal bu'di anil ma'asi wadh-dhunub. Dari keimanan terhadap nama Allah yang agung ini, yaitu Al-Basir, melahirkan konsekuensi, melahirkan buah yang baik, yaitu apa? Kita merendah kepada Allah, rendah hati, merendahkan diri, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia melihat bukan hanya luar kita, dalam kita juga, termasuk isi hati kita, termasuk apa yang dibersitkan dalam hati, difikirkan dalam pikiran, yang diduga oleh kita. Allah maha tahu, maha melihat semuanya itu. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri Allah. Termasuk ketika sholat, ketika ibadah. Kalau kita melihat orang lain sholat, khusyuk tidaknya hanya melihat ekspresi wajahnya, ya enggak? Tapi ada orang munafik mengetahui dia dilihat oleh orang, ekspresi wajah ketika sholat dikhusyuk-khusyukkan, dijebeu-jebeukan. Hatinya sibuk dengan menghitung apresiasi orang terhadap sholatnya. Kita enggak tahu isi hati. Allah tahu tuh. Hati kita ikut sholat apa tidak? Ketika takbir membaca doa iftitah, hati kita ikut enggak menghayati bacaan? Ikut sholat enggak? Ketika ruku, hati kita ikut ruku enggak? Ikut menghayati bacaan ruku enggak? Ketika sujud, Allah tahu tuh. Jadi kalau kita meyakini Allah pun melihat isi hati kita, maka pertama lahir muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi. Ini yang menjadi CCTV kehidupan kita. Walau kita sendirian, CCTV di mana-mana. CCTV gaib. Yang melihat, yang memantau bukan operator, bukan orang. Allah. Para malaikatnya melihat, beberapa malaikat. Malaikat Qorin melihat, malaikat Hafadzah melihat, apalagi Raqib dan Atid tidak hanya melihat tapi juga mencatat. Itu namanya muraqabah. Terus lahir juga ihsan dalam melakukan ibadah. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini disebut maqam musyahadah. Kalau engkau tidak melihatnya, dia yang melihatmu. Ini maqam muraqabah. Itu ihsan. Ihsan itu tingkatan tertinggi dari agama. Kita sudah pernah belajar 3 tingkatan dalam agama. Pertama, Islam. Kedua, iman. Ketiga, yang lebih tinggi, ihsan. Ihsan ini gabungan antara Islam dan iman. Puncak dari agama ini. Ketika ibadah, seolah-olah dia melihat Allah, khusyuk. Dan juga merasa terus terawasi. Dia yakin Allah melihat dia. Apa akibatnya? Lahir ketiga, wal bu'di anil ma'asi wa dhunub. Dia menjauhi dosa dan maksiat walaupun tak ada yang melihat, walaupun bersendirian. Ketakwaan seseorang itu terlihat ketika dia menyendiri. Masuk kamar, cekrek kunci, apa yang dia lakukan. Apa yang dia buka, kan ada gadget, ada HP, ada laptop, ada komputer, enggak ada orang lihat. Ada internet, bunyi, baru aja diomongin. Lupa tidak di anu dulu. Tidak di apa namanya, di silent. Ahwat lagi yang telepon. Urusan jadwal ngaji biasa panitia. Sampai di mana tadi? Ada telepon.
4: Ketika di kamar sendirian, ada wifi, minimal ada kuota internet, apa yang dia buka? Apa yang dia lihat? Nah, sehebat-hebat orang adalah ketika menyendiri, ibadahnya, takwanya jauh lebih hebat dibanding ketika di hadapan orang banyak. Sehingga para ulama menyatakan sembunyikan amal baikmu melebihi kamu menyembunyikan amal burukmu. Kalau kita punya aib, melakukan dosa, kesalahan, kita enggak ingin ada yang tahu kan? Disembunyikan. Menyembunyikan amal soleh harus lebih rapi, lebih rapat, lebih hebat daripada menyembunyikan amal buruk. Maka orang-orang zaman baheula, para sahabat, para ulama, saking tak ingin diketahui amal ibadah dan amal solehnya, maka ketika mereka saum sunat maksudnya, ketika keluar rumah, mereka oleskan minyak samin di kumisnya, di bibirnya. Sehingga orang-orang melihat, oh dia baru makan. Dia tidak saum. Padahal dia saum. Bahkan istrinya pun gak tahu sekian puluh tahun suaminya selalu saum sunnah. Ketika berangkat pagi gak sempat sarapan dibekali. Dibawa. Di tengah jalan dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian pulang bawa lagi wadahnya sudah kosong. Isinya menyangka dimakan di tengah jalan. Padahal saum. Puluhan tahun begitu. Atau malam hari dia terlelap tidur. Ketika istrinya tidur dia bangun sholat. Sebelum istrinya bangun dia tidur lagi. Sehingga istrinya menyangka sepanjang malam dia tertidur. Padahal tahajud terus tuh. Ibu-ibu ada yang suaminya kayak gitu? Kalau ada pertahankan. Muliakan dia. Kalau gak gitu gak dimuliakan, tetap muliakan. Tapi tidak sememuliakan yang tadi seperti itu. Jadi ketakwaan seorang bisa dilihat ketika dia menyendiri itu. Itulah salah satu di antara buah dari beriman kepada salah satu sifat Allah Al-Basir. Dia memiliki sifat muraqabah, sifat ihsan, menjauhi dosa dan maksiat. Siapapun yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka banyak ayat yang ditutup di akhir ayat itu dengan nama Al-Basir ini. Coba perhatikan beberapa contoh berikut ini. Pertama surah Al-Hajj ayat 61. Dzalika bi anna Allaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa anna Allaha samii'un basyir. Yang demikian itu karena Allah lah yang memasukkan malam kepada siang, memasukkan siang kepada malam, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ditutup dengan Allah itu basir. Apa maknanya? Kata muallif, wa hadza yaqtadi sam'ahu li jami'i aswatin masakana fil laili wan nahar wa basarihi bi harakatihim ala ikhtilafil awqat wa tabayunil halat. Ini maknanya adalah pendengaran Allah meliputi semua suara yang tenang baik di malam hari atau di siang hari, dan penglihatannya melihat semua gerakan makhluk sekalipun di waktu dan keadaan yang berbeda. Jadi seluruh makhluk siang malam tidak pernah terlepas dari pendengaran dan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Dan ini mengindikasikan siang atau malam hati-hati. Sebelum tidur malam hari, tutup aktivitas kita dengan kebaikan. Apa? Baca ayat, baca doa, banyak baca zikir sebelum tidur. Setelah berdoa, bismika Allahumma amutu wa ahya, langsung tidur? Tidak, alhaya. Ngelamun dulu, mikir ini, mikir itu, ngitung hutang. Bagi pedagang, ngitung keuntungan atau kerugian, gitu kan? Itu urusan dunia yang menjadi penutup dari hari kita di hari tersebut. Tidak haram, tidak terlarang, tapi enggak bernilai. Tutup dengan kebaikan. Jadikan masa-masa sebelum tidur itu adalah waktu yang tepat untuk memurojaah hafalan kita. Apa surat yang kita hafal? Baca teng sampai tidur. Maka hari tersebut ditutup oleh bacaan Al-Quran. Fikiran hati kalau memurojaah pasti itu fikirannya, hatinya ikut menghayati. Kalau enggak ya bisa terlewat hafalan kita. Nah, maka terjaga ketika tidur. Apalagi sebelum tidurnya baca bismika Allahumma amutu ahya, kita baca ayat kursi umpamanya, masih belum tidur juga, coba murojaah hafalan kita. Belum selesai sudah tidur. Begitu bangun dibuka dengan kebaikan, dengan zikir. Baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Baca surah Ali Imran ayat 190 terus. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah, sampai akhir ayat. Sampai ayat yang ke-200, cuma 10 ayat. Awal hari kita buka dengan kebaikan, baca Al-Quran dan zikir. Akhir hari kita tutup. Allah mendengar, Allah melihat. Makanya ketika Allah menjelaskan bahwa Allah yulijul layla fin nahar wa yulijul nahar fin layl, Allah yang mengatur siang malam, memasukkan malam ke siang, siang ke malam, diakhir oleh wa annallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan siang malam didengar, dilihat oleh Allah dan akan dihisab. Lihat lagi surah Asy-Syura 27, Allah menyatakan walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu biibadihi khabirum basir. Seandainya Allah meluaskan, membukakan rizki bagi hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, saya mereka itu bakal durhaka di muka bumi dengan hartanya. Ini yang menjadi rahasia, kita wajib mensyukuri keterbatasan rizki yang Allah berikan kepada kita. Di saat rizki itu seret, Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat bagi kita. Andai Allah melimpahkan rizki, mungkin kita durhaka karena ketidakmampuan kita dalam memanage, karena kelemahan iman dan ilmu kita. Ketika diberi ujian berupa dilimpahkannya harta, kita enggak akan tahan tuh. Akhirnya apa? Sibuk mengurus harta. Menguras pikiran kita, perasaan kita, waktu kita, kadang menggerus iman kita. Pas sholat, takbir Allahu Akbar, mulut ma iftitah fatihah surat. Tapi pikiran ngitung untung di sana, aduh di sana ada rugi, aduh karyawan di sana korupsi, masuk tuh ke dalam sholat. Khusyuk nggak sholatnya? khusyuk memikirkan uangnya. Di dalam sholat pun khusyuk terhadap hartanya, bukan terhadap isi dari sholatnya. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Allah Maha tahu, walau basatallahu rizqa li ibadi. Kalau Allah bukakan rizki kepada hambanya, labagho fil ard. Pasti mereka itu akan bagho. Akan durhaka, akan menyimpang. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan rezeki itu dengan kadar yang telah Allah takar, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ditutup ayat ini dengan innahu biibadi khabirum basir. Allah terhadap hamba-hambanya maha mengetahui, maha melihat. Allah melihat nih kalau ikhwan ini dikasih umpah miliaran, bahaya, dia bisa jadi durhaka. Dia gak akan rajin lagi ngaji. Pasti akan sibuk dengan uangnya ya. Dia bukan ke masjid tapi shopping. Kalau emak-emak apalagi dikasih miliaran, shoppingnya melihat tas yang harganya bukan sejuta, dua juta, ratusan juta untuk dibawa ke pengajian, dipamerkan. Kalau ke butik melihat apa namanya jilbab yang harganya juga puluhan juta, mobilnya miliaran, tasnya ratusan juta, jamnya juga ratusan juta, jilbabnya juga branded gitu. Datang ke pengajian bukan semata-mata ngaji, tapi pamer. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Termasuk di Salman ini. Nanti bulan depan saya gak mau ngaji lagi. Nyindir terus Ustaz. EGP. Tahu bapak-bapak EGP? Emang gue pikirin. Itu nasihat. Mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Peringatan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, orang mukmin dikasih nasihat merenung. Orang fasik munafik dikasih nasihat tersinggung. Sama ung ujungnya. Orang mukmin mengambil faidah dari nasihat, orang fasik tersinggung dengan mendengar nasihat. Makanya bakal kapok tuh nanti bulan depan. Lihat siapa yang bulan depan gak hadir. Apa makna dari ayat ini? Kata muallif, munabbihan bidzalik annahu subhanahu basirun bi ahwali ibadi khabirun biha basirun bima yastahiqul hidayah mimman la yastahiquha basirun bima yasluhu halahu bil ghina wal mal wa biman yafsudu haluhu bidzalik. Ayat ini berupa peringatan bahwa Allah Azza wa Jalla melihat keadaan hamba-hambanya, mengetahui keadaan hamba-hambanya, melihat dan mengetahui siapa yang layak memperoleh hidayah, siapa yang tidak, mengetahui siapa orang yang akan maslahat ketika diberikan kekayaan dan harta. Allah berikan dengan hartanya, dia dermawan. Dengan hartanya dia itu peduli perhatian kepada sesama, kepada kepentingan fi sabilillah. Tiap hari dia mencari informasi siapa yang lagi bangun masjid, siapa yang lagi bangun pondok pesantren, siapa yang lagi membebaskan lahan untuk kepentingan pembangunan pendidikan Islam. Peka jeli itu untuk dijadikan saluran. Karena apa? Karena dia tahu, dia yakin harta ini bebannya berat di akhirat. Akan dihisab. Dua itu, pintu hisab untuk harta, ditanya dari mana dia mendapatkan, yang kedua kemana dia menyalurkan. Kan gitu, dia ingin hartanya menjadi penyelamat. Innama dunya li arba'atin nafar. Dunia itu diperuntukkan bagi 4 orang. Salah satunya, saya yang akan bahas 4-4-nya, panjang ting, terlalu panjang, waktunya terbatas. Tinggal 12 menit lagi, gak kerasanya. Salah satunya adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang oleh Allah diberi 2 jenis harta, 2 jenis rizki, ilmu dan harta. Apa yang terjadi? Fayattaqi bihi lillahi azza wa jalla, wa yasilu bihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fi, wa ya'lamu fihi lillahi haqqa. Dengan hartanya dia bertakwa kepada Allah. Dengan hartanya dia menyambung silaturahmi. Dia mengetahui hak Allah atas hartanya. Akhirnya dia menjadikan hartanya sebagai alat untuk meraih sebanyak mungkin ridha dan pahala dari Allah. Wa huwa afdalul manazil, ini semulia-mulia orang, seutama-utama orang. Tuh begitu. Makanya Allah mengetahui siapa yang layak diberikan harta yang melimpah, Allah kasih. Allah tahu siapa orang yang ketika diberi hartanya, dia akan rusak. Allah batasi itu. Sama dengan surah Al-Isra ayat 30, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Rabbmu Allah meluaskan, melimpahkan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan menakarnya, menetapkan kadar dari banyaknya harta tersebut. Sungguhnya Allah kepada hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Makanya jamaah ya, introspeksi, ketika selama ini kita punya banyak harta, tiba-tiba berkurang jauh. Baik berkurang itu di apa namanya, di investasikan lalu gagal, rugi, ditipu, atau hilang, atau dengan beragam sebab. Introspeksinya, oh selama saya punya harta kemarin, saya kurang bersyukur dengan harta itu. Saya kebablasan dengan harta itu. Saya lalai dengan harta itu. Makanya Allah cabut lagi. Allah takar lagi dengan kadar yang sedikit. Supaya waktu kita lebih banyak lagi untuk Allah, untuk agama ini, untuk perbaikan diri. Cepat-cepat introspeksi itu. Lalu tekadkan bila Allah membuka kembali rezeki itu, saya enggak akan kayak kemarin. Saya tetap hadir di kajian, saya tetap ibadah, saya tetap melakukan kebaikan, plus harta ini akan saya investasikan untuk akhirat. Introspeksi seperti itu. Karena Allah maha mengetahui kadar kemampuan kita di dalam memanage harta. Lihat lagi At-Taghabun ayat yang kedua. Allah menyatakan huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin, dan Allah maha melihat terhadap apapun yang kalian lakukan. Apa makna atau maksud dari ayat ini? Kata mu'alif, basirum bisolihi wattolih wal mu'min wal kafir wa yajazi kullam bima yastahiqqa. Allah melihat siapa yang soleh, siapa yang salah, siapa yang mu'min, siapa yang kafir, semua amalan mereka.

bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang menentang ayat-ayat kami, mereka itu tidak ada yang tersembunyi sedikit pun atas kami. Apakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka lebih baik, atau orang yang nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan aman, aman dari murka dan azab Allah, mana yang lebih baik? Ini pertanyaan retoris yang enggak perlu dijawab. Pasti yang lebih baik adalah yang selamat pada hari kiamat. Tuh dua pilihan. Ada yang ke neraka, ada yang selamat dari neraka. Mana yang lebih baik? Semua orang pasti bisa menilai. Lalu Allah menyatakan, "I'malu masyitum," terserah. Setelah kamu tahu ini konsekuensinya neraka, ini akibatnya surga, lakukan semau kamu. Apapun amal yang kamu lakukan, terserah. Tapi ingat, Allah Maha melihat terhadap semua yang kamu lakukan. Maknanya adalah muhaddidan mutawa'idan mayulhiduna fi ayatihi bi annahu basirun bihim muttali'un 'alaihim wa sayujazihim yaumal qiyamah 'ala maqtarafu min ilhadin fi ayatillah. Ayat ini berisi ancaman, kecaman terhadap orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah. Dengan menyatakan bahwa Allah melihat mereka, mengawasi mereka, dan kelak Allah akan membalas mereka pada hari kiamat terhadap sikap ilhad yang mereka lakukan kepada ayat-ayat Allah. Juga dalam surah Ghafir 56 Allah menyatakan, innal ladhina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum mahum bibalighi fasta'idh billah innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat tentang ayat-ayat Allah tanpa sultan yang Allah berikan kepada mereka. Sultan itu keterangan. Ada ayat Allah, enggak masuk otak mereka, enggak masuk akal mereka. Mereka debat, mereka pertanyakan, seakan-akan ragu terhadap ayat Allah itu. Ini ada beberapa video singkat, real TikTok gitu ya, lewat ke HP saya punya TikTok juga. Ini sekarang live di TikTok. Bisa 2 jam dan followersnya atau viewersnya jauh lebih besar daripada YouTube atau Facebook. TikTok saya bukan gini-ginian, bukan. Seram. Itu ada beberapa dai ustaz tokoh yang viral, yang vokal. Ada yang sudah mati, tapi melontar syubhat dan tashkik, menanamkan keraguan-keraguan dalam diri umat Islam tentang isi ayat. Di antaranya tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Isra Mi'raj ini terjadi, masjidil haram belum ada. Masjidil aqsa juga enggak ada. Sudah aja dipotong begitu. Orang itu saya lihat komennya di bawah, cerdas sekali Bu ya, gitu. Cerdas sekali nih Ustaz, benar tuh, harus mikir kita. Jadi benar enggak peristiwa Isra Mi'raj itu? Kayak gitu tuh. Syubhatnya luar biasa. Ini maksudnya apa? Mempertanyakan ayat tersebut? Meragukan peristiwa Isra Mi'raj dengan ruh dan badan atau gimana tuh? Dan ini terkenal. Ada yang sudah mati, ada yang masih hidup nih. Mantan pendeta, viral. Sering lewat tuh, tapi melontar syubhat luar biasa. Nah, oleh Allah Azza wa Jalla yang seperti ini terjadi sejak dahulu dan disindir termasuk ayat ini, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa

Dengan keterangan yang Allah berikan kepada mereka, in fi sudurihim illa kibrun. Tidak ada yang terdapat dalam dada mereka kecuali takabur. Merasa diri besar dengan pola pikirnya. Sehingga bisa mengkritisi ayat-ayat Allah dalam rangka melontarkan syubhat dan tazkik tadi itu. Fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari kesesatan yang dilontarkan oleh orang-orang seperti ini. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan, innahu huwassami'ul basir. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Apa maknanya? Ay as-sami' li jami'il aswat ala ikhtilafiha. Al-basir li jami'il mar'iyat bi ayyi mahallin wa mawdi'in wa zamanin kanat. Wamin dzalikum ru'yatuhu wa itla'uhu 'ala ma yujadilu fi ayatihi liyubtilaha wa huwa amrun la yatimmu lahum wa laysa bibalighi. Maknanya Allah mendengar seluruh suara dengan beragam suara. Suara kan berbeda-beda. Dan melihat semua yang terlihat di tempat manapun, di waktu manapun, di momen yang bagaimanapun. Termasuk Allah melihat, menelaah, mengawasi orang-orang yang menjidal, membantah ayat-ayat Allah untuk mengingkarinya. Dan ini perkara yang tidak akan pernah berhasil. Setiap kali ada syubhat yang terlontar, selalu muncul orang yang akan membantahnya. Dan ini menunjukkan pengetahuan, penglihatan Allah Azza wa Jalla terhadap apapun yang dilakukan manusia, termasuk orang-orang yang berjidal atau membantah ayat-ayat Allah. Udah peringatan ini? Oh, belum. Termasuk dalam surah Ghafir 20 Allah menyatakan wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min duni la yaqduna bisyai innallaha huwas samiul basir. Allah lah yang menetapkan segala urusan dengan sebenarnya. Adapun berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, mereka tidak menetapkan apapun. Allah maha mendengar dan maha melihat. Dalam ayat ini terkandung dalil bahwa ibadah hanya layak ditujukan kepada yang maha mendengar dan maha melihat. Yang maha sempurna pendengaran dan penglihatannya. Adapun berhala-berhala yang mereka sembah, patung, pohon, batu. Maka di antara bukti batilnya penyembahan kepada mereka adalah bahwa mereka itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa berkedip sedikit pun. Jangankan untuk bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya saja tidak bisa. Coba patung lagi yang disembah, tabok oleh kita. Bisa nangkis? Bisa membalas? Tidak. Terus kita ambil kampak, kita hancurkan. Bisa membela diri? Pas umpah, pas kampak kita ayunkan, dia menangkis. Oh, bahaya itu. Ini enggak, hancur. Nabi Ibrahim kan menghancurkan beberapa patung. Jangankan bisa balik menyerang, mempertahankan dirinya aja tidak. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa menggerakkan telunjuknya sekalipun. Dalam surah Maryam ayat 42, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya yang suka menyembah patung, hai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak manfaat sedikit pun bagi engkau? Kan enggak bisa bantah itu. Karena real, ya.
Dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah menyatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'imma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada orang-orang yang memiliki amanat itu. Apabila kalian menetapkan hukum di antara sama manusia, wajib menetapkan hukum secara adil. Makanya yang menetapkan atau yang disebut dengan sebutan hakim, itu harus seorang ulama rabbani yang tahu, faham hukum dan mengaplikasikannya. Supaya adil. Ada tahu hukum tapi tidak adil, dolim itu. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang dia benarkan pasti yang bayar. Yang tidak bayar mau benar mau salah akan pasti kalah di medan persidangan. Betul apa benar itu? Apalagi zaman-zaman kiwari ya. Jadi hukum itu bukan simbol bagi keadilan. Tapi hukum adalah simbol kekuasaan. Siapa yang berkuasa, siapa yang beruang, dialah yang mengendalikan hukum. Di akhir ayat Allah menyatakan innallaha kana sami'an basir. Allah mendengar, Allah melihat. Maknanya apa? Wa hadza madhum minallahi li awamirihi wa nawahihi li istimaliha ala masalihil darain wa daf'i madharihima li anna syari'aha as-sami'al basir alladhi la yakhfa 'alaihi khafiyah wa ya'lamu min masalihil ibad ma la ya'lamun. Di dalam ayat ini terkandung pujian dari Allah terhadap perintah dan larangan menolak kemadharatan di dua negeri. Karena pembuat syariat ini adalah yang maha mendengar, maha melihat, tak ada suatu pun yang tersembunyi. Dia mengetahui apa yang lebih maslahat bagi hamba-hambanya yang tidak diketahui oleh manusia. Selain melihat, selain mendengar, selain mengetahui juga maha adil. Maka menerapkan hukum dengan hukum Allah berarti menerapkan keadilan dengan yang sebenar-benarnya, ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya tentang ayat-ayat apapun yang diakhiri oleh Al-Basir. Menjelaskan ini, menjelaskan itu, menjelaskan beragam penjelasan diakhiri oleh bahwa sungguhnya Allah maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Jadi ini menunjukkan bahwa salah satu di antara faedah dari mengimani Allah sebagai Al-Basir adalah bahwa lahirlah sikap tadi, muraqabah, ihsan, menjauhi semua dosa-dosa dan maksiat karena meyakini semua itu dilihat dan diketahui oleh Allah dan kelak akan dibahas. Ketiga, wa fi dzalika aidan targhibun fil wafa bidzalik wa tarhibun min adamil wafa. Faedah berikutnya adalah adanya targhib untuk menunaikan amanat dan adanya tarhib kalau tidak menunaikan amanat. Targhib adalah motivasi, iming-iming, sesuatu yang membuat kita terdorong untuk melakukan. Tarhib sebaliknya ancaman, penjelasan bahwa akan ada sanksi bagi orang yang tidak menunaikannya. Salah satunya Al-Baqarah 110 Allah menyatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddim.

0: muli anfusikum min khairin tajiduhu innallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikan olehmu salat, tunaikan zakat, apa saja yang kau persembahkan untuk dirimu berupa kebaikan akan kamu dapati balasannya di sisi Allah, sekecil apapun. Sesungguhnya Allah terhadap apapun yang kalian lakukan maha melihat. Apa makna dari ayat ini? Wa hadza fihi wa'du minhu subhanahu alla yudhi'a innahu syai'un min a'malil khair allati qaddamuhu liqaddamuha li anfusihim wa annahu basirum bihim wa sayuthibuhum ala dzalika 'azimu thawab. Ayat ini di dalamnya terkandung janji dari Allah. Bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan sedikitpun amalan kebaikan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang kita lakukan berupa kepedulian kepada orang, perhatian, menolong, membantu. Pada hakikatnya itu adalah peduli kepada diri sendiri. Karena ada feedback dari sana. Ada timbal balik. Ketika kita memberi, Allah akan balas dengan pemberian yang jauh lebih baik. Ketika kita menolong, Allah akan menolong kita dengan pertolongan yang jauh lebih baik. Tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Man yassara musliman yassarahullah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan urusan dia dunia akhirat. Man nafasaan mukmin kurbatan, siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari sebuah kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Sampai di akhir hadis ini menyatakan wallahu fi aunil amdi ma kanal amdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong sesamanya. Lihat, yang kita lakukan kepada orang lain itu sebenarnya kepedulian terhadap diri sendiri. Maknanya Allah melihat apa yang kalian lakukan dan Allah akan berikan balasan dunia sampai di akhirat nanti. Jadi semua contoh-contoh ayat-ayat tadi melahirkan kesadaran dalam diri seorang hamba bahwa Allah maha melihat, maha menyaksikan, dan dari sini lahir beragam faedah yang sangat banyak. Di antara faedah dari hal ini adalah pertama lahir sifat muraqabah, kedua lahir sifat ihsan, jadi kita maksimal dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menjauhi dosa dan maksiat. Kemudian kita selalu berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan karena Allah mendengar dan melihat. Please, kita semangat dalam melakukan ibadah sekecil apapun di tempat sepi tak ada orang yang melihat. Karena apa? Allah dan para malaikatnya tetap melihat, mencatat, dan kelak akan membalas kita semua. Ya. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, menceritakan satu kisah yang luar biasa. Rawada rajulun imra'atan fi falatin lailan fa'abat. Ada seorang lelaki yang ngegombal kepada seorang perempuan di tengah padang pasir pada malam hari. Ngerayu tuh, ngajak berbuat mesum. Tapi wanita ini menolak. Faqala laha. Si laki-laki ini berkata kepada si perempuan tadi, ma yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Ini kan malam hari dan bintang enggak usil. Qalat, berkatalah si wanita ini, fa aina mu kawibuha, lalu di manakah sang pencipta bintang? Bintang tidak melihat. Atau mungkin melihat tapi tidak bawel. Tapi ada lagi yang melihat, siapa? pencipta bintang. Siapa? Allahu Azza wa Jalla. Maknanya Allah yarona. Bukankah dia melihat kita? Allah melihat kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat yang ke-14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah dia mengetahui bahwa Allah maha melihat. Ya, jadi ini ahwatnya luar biasa tauhidnya ya. Punya sifat apa tadi? Muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kisah dituturkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hammal dalam kitab Syarah Kalimatul Ikhlas ya. Entahlah orang seperti masih ada apa tidak ya. Semoga masih dan semoga kita termasuk salah satunya. Cukup ya sampai di sini selesai penjelasan kita tentang Allah Al-Basir. Kita masih memiliki sisa waktu 16 menit. Pertanyaan pertama. Quran Surah Al-Baqarah 115 menyatakan, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Pertanyaan, maksud kemana kamu menghadap, di sana wajah Allah. Iya, ini tentang pemindahan arah kiblat. Dulu kaum muslimin, awal diperintahkannya sholat, kiblatnya bukan ke Ka'bah tapi ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla dipindahkan. Sholatlah menghadap ke Masjidil Haram, ya. Lalu Allah menyatakan فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ. Kemana saja kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Maknanya adalah, tak masalah kemana kalian mengarah ketika sholat. Selama itu atas perintah Allah, lakukan. Dan kemana saja kalian menghadap, mau ke timur, mau ke barat, itu dianggap sebagai menghadap kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Umpamanya, kita sholat di suatu tempat, tapi enggak tahu arah kiblat. Maka boleh kita mengira-ngira berdasarkan dugaan terkuat, lihat bintang atau lihat matahari, oh di sana. Ternyata salah. Enggak masalah. Suatu saat Nabi dan para sahabat malam-malam di perjalanan sholat subuh tidak tahu arah, dikira-kira oh ke sana, lalu sholat ke sana. Pas matahari terbit, oh ternyata bukan ke sana arahnya, salah. Maka tak masalah, tetap sah. Atau kita tahu arah kiblat tapi enggak mampu menghadap kiblat, seperti sholat di kendaraan. Baik pesawat atau bus atau kereta gitu ya. Maka semampunya. Maka inilah yang dimaksud aynama tuwallu fathamma wajhallah. Kemana saja kalian menghadap, maka di sanalah ada wajah Allah. Artinya sah sholatnya dan akan diterima ya. Wallahu a'lam. Saya sering ditawarin anak untuk dibelikan barang-barang mahal, tapi saya selalu menolak. Apakah bila saya menolak akan menghambat rezeki anak saya? Mentahnya aja sini gitu. Ditawari, Pak, ini Ikhwan atau Ahad, mak-mak kayaknya. Mah, mau tas yang harganya 450 juta enggak tuh? Di sini uangnya aja, Bang. Belikan yang 5 juta, yang 5 juta juga bagus. Sisanya cari masjid, cari pondok pesantren, cari yang membebaskan tanah untuk pembangunan pondok. Itu investasi akhirat, nanti si anak juga dapat pahala dari sini. Mentahnya aja sini, tetap tasnya belikan. Tapi yang murah, yang penting fungsi. Kalau fungsinya sama, harganya beda, terus ngambil harga yang paling mahal, pasti ada sesuatu. Ya, kebanggaan atas dunia. Terus pamer kepada orang, ya. Mungkin ketika membawanya juga kan biasanya kalau akhwat bawa tas ditutup sama kerudungnya yang besar ya. Ini mah karena mahal, sayang atau dilihat pasti digantung di leher. Kurang diperhatikan diputer-puter agar terlihat 450 juta. Minta mentahnya aja. Saya ingin bermaksud menyembunyikan amal soleh seperti puasa dan lain-lain. Tapi kan seorang istri harus izin suami di rumah. Harus bilang kepada pembantu agar tidak masakin. Itu hukumnya gimana Ustaz? Tidak ada yang bisa disembunyikan. Berinfak sedekah terlihat. Baca Quran terdengar. Berangkat kajian ilmu terlihat. Taib, barakallahu fiik. Kalau memang amalan itu tidak bisa disembunyikan, enggak masalah. Bahkan ada amalan yang memang harus terang-terangan. Dan terang-terangan kadang lebih baik daripada disembunyikan. Kalau umpamanya kita menyembunyikan infak dan sedekah untuk memelihara keikhlasan. Tapi akibatnya orang jadi enggak ada yang infak dan sedekah. Tapi ketika kita, oh kok enggak ada yang infak, enggak ada yang sedekah. Saya mulai keluar, 1 juta. Akhirnya orang-orang brung. Banyak saja infak sedekah. Karena melihat kita, maka ini double pahalanya. Bahkan bukan double, sebanyak orang yang mengikuti infak kita. Kita dapat infak, pahala dari infak kita. Orang-orang yang infak juga pahalanya mengalir ke kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Asbabul wurud, hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, itu begitu. Jadi ketika ada rombongan orang dari jauh kelihatan lapar, haus, enggak ada perbekalan. Nabi SAW masuk rumah enggak ada makanan, balik lagi siapa yang punya keluasan rizki coba kumpulkan. Enggak ada respon. Sampai Nabi SAW mengekspresikan kekecewaan. Tiba-tiba ada orang balik ke rumah lalu datang, ya Rasulullah ini saya. Melihat ada orang yang memulai brung yang lain sampai penuh, ekspresi Nabi SAW sumringah. Lalu menyatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi orang yang pertama kali memulai sebuah kebaikan itu memperoleh pahala ditambah pahala orang yang mengikuti kebaikan dia. Jadi kalau memperlihatkannya ada maslahat, lakukan. Seorang ustaz, dia tahu sholat sunat itu bagusnya di mana? Di rumah. Baik qabla ataupun ba'da. Kecuali yang tidak bisa di rumah, sholat apa? Tahiyatul masjid. Nggak bisa di rumah itu mah. Tahiyatul bait itu. Harus di masjid. Jadi dia pas azan nunggu di rumah. Setelah itu qobla. Setelah itu berangkat ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid sudah. Qomat. Beres salam, wirid, setelah itu pulang sholatnya di rumah. Jamaah melihat ustaz ini enggak pernah qobla ataupun ba'da. Akhirnya tidak sholat mereka. Melihat hal itu, lebih baik lakukan qobla dan ba'da di rumah. Melihat begitu jamaah, itu gening. Akhirnya breng semua. Lakukanlah di masjid. Karena apa? Karena memberi dampak yang positif ya. Termasuk umpamanya Senin Kamis. Kalau seseorang, anggaplah orang ini jadi panutan ikutan ustadz atau tokoh agama. Setiap Senin Kamis tidak terlihat saum, tidak diketahui, akhirnya orang-orang lalai tidak saum juga. Ah ini sunnah ustadz oge hente, ustadz juga tidak, kan gitu. Tapi ketika terlihat ustadz itu saum, ustadz ini makan. Enggak, insya Allah nanti aja maghrib. Oh tahu saum. Oh setiap Senin Kamis akhirnya orang-orang terinspirasi. Oh nya atuh. Akhirnya semuanya ikut-ikutan saum. Bagus, perlihatkanlah ya. Kalau memperlihatkannya ada maslahat maka tidak apa-apa. Termasuk istri. Kalau mau saum sunnah wajib. Izin siapa? Suami. Pembantu pasti tahu pas dia mau masakin sarapan untuk kita dan seterusnya, kita larang, enggak perlu sudah. Tapi enggak perlu, saya saum ya, biar saya jadi orang soleh, enggak perlu begitu. Pokoknya sebut, enggak perlu bikin sarapan sekarang ya, udah. Nanti makan siang untuk kamu aja, saya enggak perlu dimasakin. Nanti pembantu tahu, oh ini saum. Akhirnya dia terinspirasi, saya juga ikut saum, ah gitu tuh ya. Jadi kalau kepada orang yang memang harus tahu, enggak apa-apa tahu. Umroh, haji gitu ya. Kita sebagai karyawan, lek, tidak lapor, tidak apa. Saya enggak muria dengan umroh saya. Tidak bilang ke atasannya. 10 hari, dipecat nanti. Enggak ada kabar. Pas pulang, kemana kamu? Umroh. Kenapa enggak bilang, saya enggak muria. Akhirnya timbul kekacauan di kantornya. Enggak ada yang ngehandle kerjaan dia. Bilang, itu tetap bilang. Terakhir. Bagaimana ini curhat ini, laporan. Bagaimana menghadapi orang tua yang sudah pikun. Qadarullah pendengarnya sudah hilang. Semua fiqih salat, wudhunya belum sesuai syariat. Baik dari bacaan dan jumlah rakaat. Jika diajarin kesulitan menerima dalam memahami dan mendengar. Apa kami berbeda Ustaz? Berdosa jika membiarkan karena kesulitan untuk mengajar. Qadarullah orang tua kejawen masih meramalkan, mengamalkan amalan syirik. Jika diingatkan dengan baik, kurang nerima. Berarti orang Jawa. Kalau orang Sunda, Sunda wiwitan. Kalau sudah pikun, sudah tidak mukallaf. Pikun itu disebabkan karena rusaknya beberapa sel otak atau mati. Akhirnya enggak berfungsi. Akhirnya enggak bisa memahami atau enggak bisa mengingat. Atau mengungkapkan sesuatu pun kita enggak faham. Dia hanya faham untuk diri sendiri. Kita menjelaskan dia enggak ngerti juga. Dipaksa jadi stres gitu ya. Udah tidak mukallaf. Biarkan semampu dia ya. Cukup mengingatkan sudah datang waktu sholat, silakan. Wudu semaunya dia, jangan diajari. Kalau diajari dia enggak akan paham, malah bingung, stres, nanti marah atau sedih atau nangis. Biarkan wudu semampu dia, biarkan sholat semampu dia. Mungkin takbir Allahu Akbar langsung sujud, langsung salam. Tidak ada ruku. Bacaannya juga enggak puguh, biarkan saja ya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Itu tergolong majnun. Rufi'al qalam an thalathin. Akan diangkat qalam dari tiga. Salah satunya anil majnun hatta yafiqa. Dari orang yang majnun. Makna majnun bukan sekedar gila. Majnun itu orang yang akalnya tertutup. Jannah itu maknanya menutup. Junna tertutup. Kenapa jin disebut jin? Li'annahum junna angka. Karena dia tertutup dari kamu. Tertutup tidak terlihat. Ya. Bayi yang ada dalam kandungan disebut apa? janin karena tertutup, tidak terlihat. Orang yang akalnya tertutup disebut majnun. Majnun artinya tertutup akalnya. Salah satunya orang gila, termasuk orang yang pikunin. Sudah enggak berfungsi akalnya, sudah tidak terkena kewajiban. Ya, biarkan semampunya. Kita boleh mengatakan ini sudah sholat, silakan sholat mau. Iya, wudhu semampunya, sholat semampunya, sudah. Kalau dia enggak mau sholat, sudah enggak masalah. Nah kalau Ramadan, udah bayar aja apa? Fidyah. Ya, bayar fidyah. Menghadapi orang yang pikun, bukan diobati orang yang pikun. Yang harus diterapi itu keluarganya. Keluarganya harus disabarkan. Kalau enggak sabar, dia bisa stres, bisa uring-uringan. Dia yang harus diterapi, diberi penjelasan bagaimana cara menghadapi orang ini. Orang ini harus dimaklumi. Bukan keinginan dia, tapi karena kerusakan sel otak. Jadi volume otaknya mengkerut, menyedikit, karena matinya berapa sel otak. Otomatis ruangan otaknya itu ada yang kosong, itu diisi oleh sesuatu yang warna-warna putih kayak gitu tuh. Hasil scan menyatakan seperti itu, ya sudah. Gimana lagi? Yang harus disabarkan, diterapi itu bukan pasiennya tapi keluarganya. Harus disabarkan, gimana lagi ya? Ujian bagi mereka. Wallahu a'lam bisawab. Cukup ya sampai di sini, pas waktunya. Insyaallah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas kalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita, yang bila kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iktsar minal kalam wal irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita. Terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya. Dengan pertanyaan yang bila dijawab, itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubda lakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratus soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah. Ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Tidak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab. Dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah, ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat, ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda buat jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
4: Iya.
5: Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
4: Iya.
5: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diam, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, Siapa nanti yang menyampaikan?

0: sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
1: Ya, terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik tentang bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Iya.
1: Awam ini gimana Ustaz?
0: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. sehingga kita itu membahas

0: apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup, insya Allah mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lanta suruh batu bulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursilalah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahan. Apa yang Allah tahan tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk

0: Hujan, kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahan. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin, mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngegebret, si dukunna oge seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun dijampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Mau ke dukun mau tidak, tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesepeng itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal, ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur itu. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, gak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Gak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insan.

lepas diri dari kami. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan sul khatim. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan sul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan sul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Innar rajula layakmalu bi'amali ahli jannah hatta layakuna bainahu wa bainah illa dhira. Faisbiqu alihil kitab. Faya'malu bi'amali ahli nar. Fayadkhulu hawa waliyadzubillah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa. Mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan sul khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisak, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti. Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustad-ustad dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kita. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu, ya. Adapun yang lain, ini ayatnya, menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisi hadis sendiri. Ni ada

0: Hadis ya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara, para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara, dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya. Dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya, dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup, kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasian, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana keadaan antum, Ustaz?
7: Alhamdulillah, masih pilek ya?
6: Flu nih, Ustaz. Ada yang mau Anda tanyain, Ustaz.
7: Naam.
6: Dan ini penting juga, Ustaz.
7: Iya.
6: Sangat-sangat penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Ana, barangkali teman-teman yang lain juga sering dengar kita benci karena Allah dan kita berteman karena Allah. Itu gimana sih, Ustaz, penjabarannya di kehidupan sehari-hari, Ustaz? Karena kita agak rancu tuh, Ustaz. Maksudnya standar-standar itu apa, Ustaz? Kita yeah. benci karena Allah dan kita cinta juga sama teman kita tuh karena Allah.
7: Ya, yeah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang menarik, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Ini mutahabbun berarti saling mencintai, satu dengan yang lainnya saling mencintai. Bukan hanya dari satu sisi tetapi ada dua sisi yang saling mencintai karena keagunganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli. Yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan dariku. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam ada namanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah, ibadah hati. Dan ibadah hati lebih besar, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah lahiriah. Dan berdasarkan hadis tadi, berarti kita mencintai karena Allah itu adalah ibadah. Termasuk di dalamnya mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Ana mencintai antum karena Allah, bukan karena apa-apa. Tetapi karena mencintai karena Allah. Saya tidak mendapatkan komersil dari antum, antum juga tidak mendapatkan komersil dari ana. Kemudian tidak ada keuntungan duniawi yang kita saling harapkan dari hubungan ini, hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-mahabbatu fillah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Tirmidzi dan ini keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, maka mereka memiliki rumah, memiliki tempat-tempat yang tinggi dari cahaya di hari kiamat. Mimbar-mimbar terbuat dari cahaya dari kiamat. Saking indahnya dan mulianya orang tersebut, para nabi dan orang-orang mati syahid iri dengan kedudukan mereka.
6: Iri ya?
7: Iri. Maka ini ibadah yang agung sekali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah orang yang rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftarqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Jadi ini ibadah yang saling agung. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِينَ. Artinya, orang-orang di hari kiamat akan mengatakan, kita tidak memiliki syafi'ah. Yaitu orang-orang yang memberi syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya? Syafaat itu mekanismenya begini. Ada sahabat yang nanti datang di hari kiamat kepada Allah, minta kepada Allah agar sahabatnya diampuni. Itu namanya syafaat dari saudara, teman yang kita cintai karena Allah. Itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 100-101.
8: Agung betul.
7: Iya. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perhatikan, ada perkataan dari Imam Qatadah, penjelasan terhadap ayat tersebut. Ya'lamuna wallahu anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Orang-orang kafir mengetahui bahwa seorang teman kalau seandainya dia saleh, maka itu akan bermanfaat. Dan kalau seandainya teman dekat, kalau dia saleh, kita temani karena Allah, dia akan memberikan syafaat. Yang tadi, nanti di hari kiamat, dia datang kepada Allah, ya Allah ampuni temanku itu karena Allah SWT. Yang mungkin temannya ini, orang tuanya tidak bisa memberi bantuan, anak istrinya tidak bisa memberi bantuan, kemudian kawan saudara-saudaranya tidak bisa memberi bantuan. Ternyata ada kawan, bukan hubungan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, kawan yang dia cintai karena Allah. Makanya ada saya seorang punya teman di Lombok ini mengatakan kepada kawannya di Surabaya, ini Ustaz susah untuk saya musuhi. Maksudnya ini teman dekat. Nah maka antum harus nyari teman-teman seperti ini.
8: Iya Ustaz.
7: Cuma nanti ada masalah.
8: Nah gini Ustaz, di di kehidupan sehari-hari ya Ustaz ya. Iya. Ya, ana paham Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, penjelasan antum di kehidupan sehari-hari Ustaz. Itu kan kita juga berhubungan karena dunia juga Ustaz.
7: Iya.
8: Nah, kebetulan pada saat kita berhubungan karena dunia itu, kita ada masalah Ustaz. Itu boleh enggak kita membenci dia? Boleh enggak kita memarahin dia? Atau kita enggak maulah sama dia? Itu karena masalah dunia.
7: Sebelum
8: itu
7: saya
8: sebatas-batasnya itu gimana?
7: Iya, sebelum saya jawab tentang boleh atau tidak.
8: Iya.
7: Sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana berteman karena Allah yang langgeng.
8: Nah, iya ya.
7: Sebenarnya ada jawabannya karena Allah tadi. Teman Anda akan langgeng kalau Anda temani karena Allah.
8: Betul, karena kalau dunia itu kan,
7: karena kalau seandainya kita urusannya dunia, maka tidak akan abadi.
8: Tidak akan abadi. Betul.
7: Tapi kalau dia ditemani karena Allah, dia lebih mungkin lebih sukses, lebih populer, lebih kaya, lebih dibandingkan kita. Tapi karena memang kita teman karena Allah, kita tidak akan pernah iri.
8: Nah itu juga yang saya mau nanyain, Ustaz. Boleh enggak kalau pada saat teman itu sukses, atau teman itu dalam segi ekonomi dia lebih gitu ya. Terus kita iri sama dia, Ustaz. Kita, waduh kok dia, kita iri. Dari berangkat dari keirian itulah sifat iri itu banyak timbul masalah Sat.
7: Iya.
8: Iya.
7: Ini lari kepada masalah tadi. Ya, ada ayat yang berbunyi fa ammazzabadu fa yadhhabu jufaan wa amma ma yamkuthu fin nas wa amma ma yanfa'u fin nas fa yamkuthu fil ard. Artinya dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Adapun az-zabad. Zabad itu adalah buih-buih yang ada di lautan, maka dia akan hilang. Fayadhabu jufaan. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan langgeng. Nah, di sini perlu kita tekankan, Anda berteman dengan dia karena Allah atau karena komersil? Kadang-kadang hanya sebatas klaim kita berteman dengannya karena Allah akan tetapi sebenarnya ingin akikatnya komersil dari dia. Iya, betul. Ada perkataan juga dari ulama-ulama terdahulu di antaranya Imam Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian radhiyallahu anhu rahimahumullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis Fathul Bari dicela. Kenapa? Karena sudah banyak syarah Sahih Bukhari, sudah banyak, ngapain membuat buku-buku yang syarah lagi terhadap Sahih Bukhari? Mendingan bikin yang lain. Beliau mengatakan, "Ma kana lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah itu yang akan tetap. Masyaallah. Imam Malik juga begitu. Nulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta banyak di dalam zaman Imam Malik, Imam Malik. Maka beliau menjawab, "Ma kana lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah itulah yang akan abadi. Maka begitulah berteman. Tujukan dulu niatnya untuk Allah, bukan karena komersil. Ya. Seperti yang antum sebutkan tadi, iri. Ya. Iri dia lebih sukses, iri dia lebih tinggi jabatannya, iri dia lebih banyak penghasilannya, iri dia lebih mewah, lebih megah rumahnya, mobilnya. Maka ini bukan berteman karena Allah namanya. Orang berteman karena Allah itu memang yang dilihat adalah ini teman saya yang saya temani karena Allah. Tidak ada embel-embel ataupun tendensius apa-apa karena Allah. Dan saya ingin berpesan, kenapa permasalahan ini penting? Permasalahan ini penting karena begini, kita ini makhluk sosial. Yeah. Manusia itu ya selalu ingin berteman. Yeah. Tidak bisa dia hidup sendirian. Yeah,
8: kita
7: rumah,
8: bukan tinggal di hutan saat ya.
7: Iya. Yeah, betul. Dia makhluk sosial yang selalu harus mencari teman. Makanya ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, dan ini pelajaran bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin saya di rumah aja, nanti saya kalau berteman nanti menyakiti orang atau orang tersakiti dengan saya atau saya sakit hati dengan orang lain. Enggak. Dalam agama Islam kita malah dianjurkan untuk berteman. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adha'um khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adha'um. Disebut Tirmidzi. Seorang yang beriman yang sabar ketika bergaul dan dia sabar tatkala dia disakiti, ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Maka penting pembicaraan ini. Kita ini muslim yang bersosialisasi dengan makhluk lain, entah itu muslim ataupun orang kafir. Nah, agar pertemanan kita karena Allah, maka tadi satu, ikhlaskan niat. Untuk apa saya datangi si fulan? Karena hanya karena Allah. Untuk apa saya komunikasi dengan dia telepon, WhatsApp, Facebookan atau apa? Hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang yang cinta karena Allah sudah lama nih berbulan-bulan gak telepon. Telepon apa kabar? Hanya say hello.
8: Dengar hanya, aja sudah.
7: Iya, ucapkan salam. Bagaimana kabarnya? Ini sudah senang gitu.
8: Senang sekali.
7: Nah itu yang cinta karena Allah. Yang kedua adalah bahwa orang tatkala ingin langgang berkawan karena Allah, sering-sering ihtimal. Ihtimal itu mencari alasan agar orang yang kita kawani itu bisa kita maafkan. Contoh.
8: Uzur ya?
7: Iya.
8: Uzur kita, buat dia ya?
7: Iya, kita lagi telepon-teleponan misalnya.
8: Oh iya, Ustaz. Lupa. Ustaz.
7: Kita lagi telepon-teleponan misalnya. Mati. Anda telepon antum mati. Teleponnya. Wah ini kurang ajar nih gini.
8: Apalagi sudah lama gak ketemu.
7: Iya, orang lagi membicarakan judul kajian gini kok mati. Oh gak beradab nih sama ustaz segala macam. Akhirnya apa? Saya malah berpikiran kotor dan buruk terhadap antum. Orang yang berteman karena Allah dia akan sering-sering ihtimal. Ada perkataan yang sangat menarik dari ulama salaf mengatakan ihtamil. Ya bunayya ihtamil. Fa innal ihtimal qabrul ma'ayib. Wahai anakku sayang, ihtimal. Ayo berikan uzur kepada kawanmu. Sesungguhnya memberikan uzur alasan agar bisa dimaafkan, ini adalah menguburkan aib dari kawanmu tersebut. Sedang itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi misalkan tip yang kedua, yaitu berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu. Yeah. Antum tidak ingin orang angkat suara di hadapan antum. Jangan angkat suara di hadapan dia. Antum tidak ingin orang tidak tepat janji sama antum. Maka tepat janjilah kepada dia. Jangan tidak tepat janji.
8: Kadang kita egois.
9: Bikin video dari mulai jam 8, sekarang setengah 10 baru dimulai.
8: Betul, Ustaz. Banyak faktor.
9: Antum sih sebab.
8: Iya, ada faktor-faktor X juga yang lain, Ustaz. Ada teman-teman, kan bukan hanya kita berdua, Ustaz.
9: Ini, jadi jangan, kita tidak ingin orang berdusta kepada kita. Maka jangan kita mendustai dia. Ini tips. Walyati ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang mereka suka bergaul dengan itu. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kita suka digauli dengan sesuatu tersebut.
8: Insyaallah itu langgeng.
9: Iya, itu langgeng itu.
8: Kita akan senang.
9: Apalagi subhanallah, sering di antara jamaah pengajian, panitia pengajian tuh. Sering yang satu merasa saya lebih beramal, yang satu enggak. Ya. Hati-hati tuh antum tuh.
8: Iya. Mudah-mudahan panitia-panitia lihat, Ustaz. Dengar ini kita, ya, Ustaz.
9: Yang satu
8: masukkan.
9: Wah, saya sudah capek ini, sudah keluar keringat, dia malah senang santai-santai aja. Maka kita tadi pakai tips yang kedua, yaitu apa? Terima. Oh, mungkin dia lagi sakit. Oh, mungkin dia istrinya sedang hamil, mungkin anaknya sedang sakit dibawa ke rumah sakit dan berbagai macam. Oh, kok enggak pernah hubungin saya? Orang ini sudah ingin melepaskan sebegini, mungkin dia lagi habis pulsa, ihtimal. Kemudian yang ketiga tadi, berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu.
8: Saat itu yang kedua itu bisa masuk ke ketiga, Ustaz. Karena umpamanya kalau kita memberikan uzur, kita ihtimal kepada teman kita, itu bisa secara otomatis nanti dia juga akan begitu sama kita. Gitu.
9: Iya, seperti
8: wah, ini
9: itu.
8: Teman kita nih, setiap kita ini dia selalu kasih uzur sama
9: iya.
8: Kita. Kita juga kasih.
9: Iya, iya. Ya sedikit-sedikit. Kemudian yang jangan sedikit-sedikit ngambek.
8: Iya.
9: Ya sedikit-sedikit ngambek. Apalagi gini loh, dalam urusan dakwah, ya antum misalkan panitia kajian, dalam urusan dakwah nggak boleh sedikit-sedikit ngambek. Rugi kita tidak masuk ke dalam dunia dakwah ini.
8: Iya.
9: Ya. Orang-orang pilihan yang masuk ke dalam dunia dakwah ini, baik itu yang kamera, yang punya kameranya,
8: iya, yang, punya, iya.
9: Yang bikin videonya, rugi.
8: Rugi.
9: Makanya saya sering mengatakan, dakwah harus tetap jalan. Ada atau tidak ada Anda di dalamnya.
8: Betul, saya.
9: Artinya, mungkin nama kita tidak tersebut di situ, mungkin tidak ada nama kita di situ, ya pilihin aja, yang penting kan dakwahnya jalan. Nah, kalau sudah ingin nama kita tersebut, harus tersebut di situ. Nah, ini perlu dikoreksi niatnya tadi. Nah, itu dia. Nah, kemudian tip yang keempat. Yang sebelum terakhir ya. Bagaimana kita bisa bergawan dengan yang baik, yaitu sering memaafkan kesalahan. Kalau tadi kan sering tenggang rasa kan, artinya memberikan uzur, alasan gitu. Ini sering memaafkan kesalahan.
8: Kalau ini berarti kita sudah tahu dia salah gitu.
9: Dia salah.
8: Iya, iya, iya.
9: Sering memaafkan kesalahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Saya beri contoh misalkan. Ada orang mengatakan, nanti masjid akan meminjam kipas angin untuk keperluan Idul Fitri. Kemudian yang satu marah. Minjam kemana tuh? Saya kan punya banyak kipas angin. Kenapa saya disingkirkan? Tidak menghargai saya. Dan semisal, padahal permasalahannya permasalahan remeh, bukan permasalahan-permasalahan yang prinsipil. Maka sering-sering memaafkan. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap hadis riwayat Imam Tirmidzi, setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka sering-sering memaafkan kesalahan. Kita berhadapan dengan makhluk yang sering melakukan kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, "In kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibuh." Jika engkau di dalam setiap perkara memburukkan temanmu, maka engkau tidak akan mendapatkan teman yang tidak engkau burukkan. Enggak ada teman yang enggak punya aib. Ya. Minimal kadang-kadang nunjuk pakai tangan kiri, misalkan.
8: Dia manusia, Ustaz.
9: Manusia.
8: Bukan malaikat.
9: Ya. Kemudian patah tersebut mengatakan, fa'ish wahidan, au sil akhaka, fa'innahu muqarifu dhammin maratan au mujanibuh. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang tidak punya salah, udah tinggal aja sendirian di sana. Di hutan kayak di mana? Di hutan pun masih masalah.
8: Masalah, gitu.
9: Ya. atau kamu hubungi temanmu. Hubungi temanmu. Ya, tetapi ingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Kadang dia melakukan kesalahan, kadang tidak. Artinya sering-sering memaafkan. Sama istri juga gitu tuh. Sering-sering melakukan kesalahan. Nah, itu. Bisa ya dipahami ya? Mau ya maafan sama saudaranya ya?
8: Ya insya Allah Ustaz.
9: Jangan insya Allah, siap gitu.
8: Siap insya Allah Ustaz. Iya Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz.
9: Jazakallahu khair barakallahu fiik.
10: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
11: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 7779514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan naasu taqoo rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin waahidah وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita akan membahas tema yang berjudul sedikit beramalnya besar keuntungannya. Sebelum kita membahas amal-amal apa saja yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda dan itu sangat menguntungkan bagi para hambanya, ya, kita akan berkenalan dulu sedikit tentang Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan fadluhu ala khalqih, karunia-Nya kepada para hamba-hambanya. Ibadallahi Rabbuna Karim. Para hamba-hamba Allah, Rabb kita, Allah kita itu karim. Ya, sangat sangat dermawan. Wa min asma'ihi ta'ala al-Mannan. Dan di antara namanya adalah al-Mannan. Yamunu ala ibadih, Al-Manan itu artinya yang banyak memberikan karunia yang dia berikan kepada para hambanya. Di antara nama Allah juga Al-Bar, itu yang maha baik. Al-Barru wasul ata, sebagai kebaikan, bentuk kebaikan Allah adalah apa? Wasi'ul ata, pemberiannya sangat banyak. Wa min asma'ihi al-wahhab, yu'ti bila su'al. Di antara nama Allah adalah Al-Wahhab, yang maha pemberi, memberi tanpa diminta. Kita tiap hari tidak pernah minta agar selalu bernapas, ya. Tidak pernah minta kepada Allah oksigen, kecuali ketika COVID, ya. Oksigen teh mahal, jadi bahan rebutan. Tapi ketika hari-hari biasa, oksigen yang tidak kita minta dan pada itu sangat kita butuhkan, Allah beri tanpa kita minta. Itu salah satu contoh saja di antara contoh-contoh pemberian yang banyak yang Allah berikan kepada kita tanpa sebelumnya kita minta. Apalagi kalau diminta. Di antara nama Allah adalah Asy-Syakur, yang zat yang maha pandai berterima kasih. Yu'til ajral kasir 'alal 'amal qalil, memberikan pahala yang sangat banyak padahal amal itu sedikit. Karena Allah punya nama Asy-Syakur. Asy-Syakur itu artinya yang banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Allah zat yang maha pandai berterima kasih, di antara bentuknya adalah memberikan pahala yang sangat besar dan banyak padahal amal hambanya itu sedikit. Karimun wahabun syakurun, Allah zat yang maha dermawan, maha memberi, karunia-Nya sangat luas dan sangat banyak tanpa punya batas, yang bila seorang mukmin mengenal Allah Subhanahu wa taala dari aspek ini, bahwa Allah maha luas karunia-Nya, sangat banyak pemberian-Nya, sering memberi tanpa diminta sebelumnya, membalas dengan pahala yang banyak padahal amal hamba itu sedikit, ya. Hadal karminallah yadfa'ul mu'min ilal mazid wal mazid minal amal. Seyogianya mestinya seorang mu'min bila dia telah mengenal Allah dari aspek ini, dia akan terus menambah dan menambah dan menambah untuk beramal soleh. Mengapa? Jika dia tahu, dia memahami Rabb-nya, Allah-nya memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang seperti ini, maka dia tahu dia akan mendapatkan banyak keberuntungan bila dia beramal. Maka ikhwah sekalian, pandai-pandailah kita berdagang kepada Allah, berdagang bersama Allah. Perdagangan bersama Allah itu tidak akan pernah merugi. Beda ketika kita bisnis dagang pada sama manusia, risiko rugi, bahkan bangkrut, bahkan malah berhutang, itu ada. Tapi tidak ketika kita berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keuntungan berdagang kepada Allah ini mudha'afah, berlipat-lipat keuntungannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Saf ayat 10 misal, Allah berfirman, "A'udzu syaitanir rajim, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim." Maukah aku tunjukkan kepada kalian, ya, suatu perdagangan yang perdagangan itu akan menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih. Kalau tidak diadab, maka ning adabnya teh pedih. Kalau tidak diadab, berarti di dikasih nikmat. Apa itu? Berupa surga. Ya, berupa surga. Surgalah satu-satunya tempat yang siapapun yang masuk di dalamnya, dia tidak akan pernah merasakan penderitaan sekecil apapun, tidak akan pernah. Apa saja yang bernama penderitaan di dunia, itu tidak akan dirasakan kalau sudah masuk ke dalam surga. Apa contohnya penderitaan di dunia? Banyak kan? Sedih. Sedih ku sebab apa? Banyak penyebab sedih. Kehilangan orang yang dicintai. Sedih kerjaan belum dapat. Sedih untung belum ada. Sedih macam-macam. Sedih makanan belum datang. Sedih karena ini banyak. Kecewa. Itu penderitaan. Kecewa karena teman. Kecewa karena anu. Kecewa karena banyak kecewa. Ya. Galau dan semisalnya. Pusing, puyeng, dan segala macam. Sebutkan berbagai macam kesusahan-kesusahan. Ketika kita ada dunia, itu tidak akan ditemukan sedikit pun dan sekalipun ada di surga. Tidak akan. Bahkan ibu-ibu oge ya, di dunia teh punya sifat cemburu. Kacar oge nanya ke suaminya. Cemburu teh menyiksa. Itu gak akan ada di surga itu cemburu. Padahal suaminya lebih dari satu. Kalau udah masuk surga itu lelaki mah. Makanya bapak-bapak mah. Di dunia teh yang punya pasangan teh banyak. Normal eta mah. Nongsian wungkul. Ya. Masuk aja surga. Setiap laki-laki pasti akan punya istri banyak kalau udah masuk surga. Keinginan dunia tidak bisa terjadi karena resiko besar, berpikir panjang. Banyak hal yang harus difikirkan. Tapi sudah masuk surga, keinginan itu Allah akan berikan. Ya, bapak-bapak misal, sudah punya istri, anggar puyeng ningali akhwat. Wanita di luar mah puyeng tuh pak. Sudah punya istri, lihat banyak perempuan di luar, pusing gak? Namun terpusing mata normal. Hei saya mah pusing. Tahu gak ya, kumahada ya dah kudu bawa kendaraan. Namun tutup mata, nunduk kena brak batur. Pusing kan? Nah, pusing berpikir begitu mah gak akan ada di surga. Pusing gak ada duit. Pusing mikirin bayaran ini gak akan ada. Kenapa? Karena gak akan ada yang lagi. Kalau sudah di surga. Semua udah tersedia. Khawatir nanti kayak sakit bengek. Sakit pusing. Sakit pikun. Sakit stres, depresi, sakit apalagi, asam urat, kolesterol, apalagi sih, darah tinggi. Itu makan apapun kok di surga, mual darah tinggi kumat. Kalau darah tinggi itu penyakit, gak mungkin itu ada di surga. Sekarang kita aja coba, bau kesang itu menderita gak kita bau kesang, bau keringat. Kita suka gak dengan bau keringat kita? Gak suka, itu gak akan ada bahwa itu mah di surga. Kesang mah kesang, keringetan mah keringetan, tapi keringetnya jadi wangi. Keringetnya jadi wangi. Pokoknya apapun yang apapun yang kita merasakan tidak suka, sedih, gelisah, itu gak akan mungkin ada di surga. Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan perdagangan itu. Tapi ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sil'atallahi ghaliya, inna sil'atallahi al-jannah." Sungguh perdagangan Allah itu mahal. Dia bernama surga. Dia bernama surga. Namun di antara bentuk dan subhanallah, di antara bentuk karunia Allah subhanahu wa ta'ala, Dia zat yang al-bar, al-wahhab, al-syakur, al-mannan. Ternyata, ya, banyak memberikan, ya, pahala-pahala yang banyak yang itu akan memudahkan dia masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dengan berbagai macam amalan yang sangat mudah. Nanti kita akan sebutkan beberapa metode-metode atau setelan-setelan beramal yang tidak satu sudut pandang saja. Ini saya nukilkan dari khutbah Jumatnya Syekh Saleh Al-Munajjid. Ya. Di antara bentuk ya, kasih sayang Allah, kedermawanan Allah, maha baiknya Allah adalah apa? Memberikan kelipatan-kelipatan pahala pada seorang hamba dengan 10, 100, 700, bahkan lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah berikan ganjaran pahala berlipat-lipat bagi mereka yang Allah kehendaki. A'malun qalilatun min jahtil juhdi wal waqt. Ada amalan-amalan yang sederhana, simple, gampang, ya. Tetapi ketika itu diolah dengan keseriusan, dengan timing yang tepat, ternyata menghasilkan pahala yang sangat banyak. Saya dulu pernah SMP, kalau nggak salah ya, pernah belajar di namanya hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Betul nggak? Masih berlaku itu? Masih ya? Ah, di dalam agama oge berlaku itu. Beramal sesingkat-singkatnya, semudah-mudahnya, pahalanya besar. Ya? Nabi SAW dalam hadis Muslim, pernah suatu subuh beliau keluar ya ke rumahnya ya, kemudian untuk melaksanakan suatu subuh ya, kemudian setelah itu beliau berdiri habis suatu subuh, dia masuk ke rumahnya dan didapati ada seorang budak wanita yang membantu beliau, semoga Allah meridhoinya. Itu setelah dari waktu subuh itu terus diam di tempatnya. Dan mereka tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bertanya kepada wanita tersebut, "Mazilta 'alal hal allati faraqtuki 'alayha?" Apakah engkau terus-menerus begitu sejak aku meninggalkanmu? Maksudnya ketika Rasul berangkat di rumahnya, didapati budak hamba saya itu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita budak jari itu menjawab, "Na'am, iya." Budak Rasul mengatakan, "Ini waktunya panjang nih si wanita beribadah nih." Ya. Budak Rasul berkata, "Laqad qulti ba'da arba'a kalimatin salasa marrat law wuzinat bima qulta mundul yawm tilatal waqt hadzal madi law wazanat hunna." Sungguh, setelah ini kalau engkau mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali, ya, maka sungguh 3 ya kalimat yang diucapkan, 4 kalimat yang diucapkan selama 3 kali itu akan menyamai besarnya pahala yang kau lakukan selama itu. Apa itu? Ya. Subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Itu kan kita baca kapan? Setiap habis sholat subuh kita baca 3 kali. Coba, subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada. Subhanallah bihamdi akhudan subhanallah bihamdi. Nyampai enggak 2 menit? 1 menit nyampai? Enggak. Mungkin 1 detik setengah. Tapi ternyata itu 1 detik setengah bisa menyamai orang yang duduk berjam-jam. Lihat Allah Subhanahu wa taala karim. Ya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ya, adanya suatu amal yang sangat mudah dan ringan, pahalanya besar, padahal dia tidak bergerak apapun, tidak melakukan aktivitas apapun. Hanya dengan apa? Mengolah niat. Mengolah niat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasul bersabda, "Ad-dunya li arba'ati nafar." Dunia itu milik empat golongan orang. Ya, empat orang ini, satu, Allah berikan

bodoh dalam hal agama. Sekarang ini mesti, dunia ini pasti akan dihadapi oleh empat jenis manusia ini, pasti. Enggak akan ada manusia keluar dari empat perkara ini, enggak mungkin. Ya, kata kuncinya kan berharta dan berilmu. Dan matematika itu kan kalau dua variabel kok dilipatkan pasti empat. Dua pangkat dua empat itu sudah. Maka orang yang memiliki harta ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia memiliki faham agama, maka dia mengetahui hak-hak Allah pada harta tersebut. Dia tak lupa untuk menunaikan zakat. Dia tak lupa untuk berinfak dan bersedekah. Dia sambung silaturahim. Ya. Maka ini adalah apa? Sebaik-baik manusia. Jadi kalau kita, pastilah kita semua pengen kaya ya. Maka jangan sampai Anda tidak beragama dengan baik, berilmu dengan benar tentang agama. Karena sangat beruntung kalau Anda diberikan kekuasaan rezeki, tapi bersama Allah bukakan ilmu agama, Anda akan menjadi apa? Sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Yang kedua, seseorang yang tidak diberikan harta, tapi bagus ilmu agamanya. Dia belajar agamanya rajin. Ya. Gak punya uang, tidak menghalangi dia untuk tetap datang ke masjid untuk belajar. Karena belajar agama apalagi di masjid tidak disyaratkan harus pakai ongkos. Dia rajin berangkat, ya, beli buku mungkin murah segala macam dia tulis. Dia ulangi di rumah, dia pahami, dia amalkan. Maka orang ini, karena dia memiliki ilmu agama, ilmu itu menghantarkan dia untuk mengelola niat. Untuk mengelola niat. Kata dia, kalau saya diberikan harta oleh Allah, saya akan beramal seperti si fulan. Itu yang pertama ini. Saya akan rajin sedekah, akan bayar zakat, akan nolong orang, akan jamin silaturahim, akan menjadi orang yang banyak beramal dengan sedekah, dengan harta saya. Dia punya niat seperti itu. Dia cemburu. Ya, kepada orang seperti ini. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada orang-orang yang miskin dari kalangan para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya di antara kami, ini para sahabat yang kaya-kaya ada, Utsman dan yang lainnya, Abu Bakar sendiri juga, dan banyak sahabat yang kaya, walaupun mayoritas sahabat itu miskin-miskin. Nah, berapa orang yang miskin datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya dari kami ini, mereka pergi membawa pahala yang sangat banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tetapi mereka bisa bersedekah apa? Dengan harta mereka. Kami gak bisa. Kami gak bisa. Maka kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira kepada ya sahabat-sahabat yang miskin ini. Kata Rasulullah SAW, alaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan ya adanya amalan-amalan yang kalian sudah bersedekah dengannya. Fi kulli tahmidatin sadaqah, wa fi kulli tasbihatin sadaqah, wa fi kulli tahlilatin sadaqah, wa fi kulli takbiratin sadaqah, wa fi amrin bil ma'ruf sadaqah, wa fi nahyil munkar sadaqah, wa fi bud'i ahadukum sadaqah. Ya. Bukankah Allah telah menjadikan kalian sudah melakukan sedekah-sedekah setiap tahmid sedekah, tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, mengajak kebaikan

sedekah, mencegah dari kemungkaran sedekah. Bahkan ketika kalian mendatangi istri kalian pun, sedekah dihitung di situ berpahala. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahana syahwatahu lahu fih ajr. Ya Rasulullah, seseorang mendatangi istrinya, dia dapat pahala. Maka Rasul mengatakan, alaysa in idza wada fil haram kana alaihi wijr wizrun, bukankah kalau dia meletakkannya, menyalurkannya di tempat yang haram, dia dapat dosa? Pun demikian ketika dia menyalurkannya di tempat yang halal, dia berpahala. Sahabat senang. Bahkan ternyata berhubungan dengan istri pun mendapatkan pahala. Ini amalan yang mudah, simple, bahkan menyenangkan. Betul enggak? Pahala ternyata. Subhanallah. Ya, gampang, enggak susah pahala. Mereka merasa apa? Mereka mendapatkan ya rahasia beramal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka ngintip-ngintip, ternyata orang kaya juga melakukan hal yang sama. Tidak berhenti mereka sholat, sedekah, saum, dan bersedekah. Tapi mereka juga rajin berzikir. Lapor lagi kepada Rasulullah. Ternyata orang-orang kaya juga rajin berzikir ya Rasul. Baru mengatakan, dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itu sudah karunia Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki sudah. Kalian fokus saja kepada apa? Sedekah-sedekah, amalan-amalan yang tak membutuhkan apa? Fulus. Maka dari situ para sahabat-sahabat yang muslimin berlomba-lomba dalam kebaikan dari apa? Dari kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Maka orang yang kedua ini, dia berniat kalau nanti Allah berikan harta, saya akan beramal seperti beramalnya orang yang pertama. Dengan ilmunya dia bersedekah, melakukan berbagai macam amal kebajikan ya dari harta yang dia miliki. Maka ya huma fiha sawa, maka orang ini ya orang ini fahumal ajru sawa, maka kedua orang ini mendapatkan pahala yang sama. Pahala yang sama apa? Dari sisi niat mereka untuk beramal soleh. Padahal ini orang yang miskin ini, dia tidak melakukan apapun. Dia enggak bisa melakukan apapun dengan hartanya karena dia memang tidak punya harta. Tapi kuniatnya yang dia miliki, Allah sudah catatkan itu pahalanya besar buat dirinya. Demikian juga kita dapati terus bersabda, inna bil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan ilauhum ma'akum syarakakum fil ajar limada qala habasumul udhur. Ketika Rasulullah para sahabat berangkat dari Madinah untuk berperang jihad fisabilillah, ya, maka Nabi berkata kepada para sahabat yang berangkat perang ini, kata Nabi, di kota Madinah ada laki-laki, itu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang dimanapun kalian berjalan, tidak ada satu lembah pun yang kalian lewati, kecuali mereka itu mendapatkan pahala sama seperti kalian. Ya. Maka para sahabat bertanya, mengapa mereka tidak berangkat ya Rasul? Rasul mengatakan, habasum al-udhur, ada udhur mereka itu tidak berangkat. Tapi niat ingin berangkat perang itu menguat. Tapi ada mawani, ada hajiz, ada penghalang eksternal. Ya, sehingga buat mereka tidak bisa berangkat. Mungkin faktor sakit dan yang lainnya. Ya. Mengapa kemudian mereka mendapatkan pahala yang juga besar seperti pahala sahabat yang berangkat? Disebabkan apa? Mereka sudah punya niat yang baik. Sebagaimana tadi, golongan yang kedua, Rasul sebutkan dunia itu bagi empat golongan. Golongan kedua ini dia punya niat yang jujur. Kalau nanti saya Allah berikan harta, saya akan melakukan amalan-amalan seperti dilakukan oleh si fulan. Maka ikhwat sekalian, apakah ini amalan yang susah? Tidak. Saya memang masih belajar.
Tapi nanti kok saya sudah bisa, saya akan beramal dan berdakwah untuk kebaikan manusia. Padahal belum berdakwah sama sekali. Dia mendapatkan pahala dakwahnya. Saya memang belum, ya, belum memiliki harta yang banyak. Tapi kalau saya punya harta, saya ingin bangun masjid. Saya ingin berangkatkan orang tua saya haji. Saya ingin berangkatkan mereka umroh. Kalau saya punya harta, saya akan masukkan anak-anak saya ke sekolah yang bagus, yang agamanya bagus. Kok sekarang belum bisa karena uangnya terbatas, karena biaya pesantren mahal, gitu kan? Tapi ini ada jujur. Kalau saya punya harta, saya akan masukkan mereka. Niat yang jujur ini, padahal dia belum melakukan aktivitas apapun, mendapatkan pahala. Belum melakukan apapun, tapi niat yang baik, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan pahala dan tidak berubah bagi mereka yang rutin melakukan suatu amalan tapi kemudian terhalang karena adanya udzur. Ya, seperti ada seseorang, dia biasa berangkat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah dan dia tahu besarnya pahala sholat berjamaah. Bukan saja 27 derajat ya, tapi setiap langkah-langkah kaki dia menuju masjid itu menggugurkan dosa, meninggikan derajat sampai dia pulang ke rumah. Bahkan berawal dari wudhu sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia pahala. Ya, ketika seseorang itu selesai berwudu, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ya ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Asyhadu la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni tawwabin wa ajibna tatahhirin. Ini tambahan dari Tirmidzi. Ada riwayat Muslim cuma mengatakan syahadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sangat mudah nih ucapan. Enggak sampai 1 menit. Mungkin hanya 2 detik atau 3 detik, 5 detik. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mungkin 1,5 detik. Tapi lihat, ketika orang itu selesai berwudu mengucapkan doa tersebut, dia pahami bahwa dia sedang mentauhidkan Allah, menyatakan Allah satu sesembahan. Dia menyaksikan Rasulullah sebagai utusan Allah, menyaksikan Muhammad sebagai utusan Allah yang ingin dia teladani. Apa kata Rasulullah? Tubtahu abwaabal jannah samatiya min ayyasha'a dakhal. Maka apa? Akan dibukakan untuknya 8 pintu surga yang bisa dia masuki dari pintu mana saja. Maksud kata para ulama, ya, dari doa yang dia bacakan ini, Allah bukakan bagi dia pintu-pintu amalan-amalan yang nanti akan memudahkan dia untuk memilih surga dari pintu manapun. Di surga itu, surga punya 8 pintu, ada pintu salat, ada pintu sedekah, zakat, ada pintu jihad, ada pintu haji, ada pintu ilmu, ada pintu orang-orang yang menahan amarahnya dan seterusnya. Maka orang yang habis berwudu dia berdoa seperti itu, Allah bukakan baginya, Allah berikan taufik untuknya untuk melakukan berbagai macam amalan dengan variasi yang berbeda-beda yang membuat dia bebas masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Padahal ini amalan bukan amalan yang susah. Dia tinggal habis wudhu membaca doa. Apalagi dalam wudhunya itu Nabi SAW bersabda, tidaklah setiap air yang menetes, air yang menetes di wudhunya itu, kecuali dengan setiap tetesnya itu Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Padahal dia berwudhu, dia tidak sengaja meneteskan air itu, menetes dengan sendirinya. Tapi setiap tetesan itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Ketika saya berwudhu, dia berdoa. Ya kan? Dengan doa tersebut Allah bukakan baginya pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ya. Namun saat kemudian dia berangkat ke masjid, rutin dia lakukan. Tiba namun pada suatu hari
dia tidak bisa berwudu, tidak bertayamum karena sakit, apalagi berangkat ke masjid, maka dia tetap mendapatkan pahala rutinitas sholat berjamaahnya. Tetap mendapatkan pahala rutinitas sholat berjamaahnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man marida aw safara kutiba lahu makana ya'mal sahihan muqiman. Barang siapa yang safar atau yang sakit, ya, maka dia tetap diberikan catatan pahala yang sama seperti ketika dia tidak safar dan tidak sakit. Ya, salat berjamaah bukan amalan yang susah. Anda biasa baca Quran, bukan amalan yang susah. Tiap satu hurufnya 10 pahala. Anda rutin baca itu mungkin hanya satu halaman, mungkin 10 ayat. Tapi Anda rutin baca itu dan pahalanya besar, setiap huruf melahirkan 10 pahala. Suatu hari Anda tidak bisa membacanya karena mungkin Anda harus safar sehingga Anda enggak bisa membaca di waktu tersebut, di waktu yang rutin Anda melakukannya karena safar atau karena Anda sakit. Tetap pahala itu Allah letakkan kepada kebiasaan yang Anda bisa lakukan. Ya. Dari situlah Nabi SAW, kita ingat ucapan Nabi SAW yang indah, ya ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqalla. Amalan yang paling Allah cintai apa? Yang rutin walaupun sedikit. Yang rutin walaupun sedikit. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang hanya membutuhkan satu ucapan yang pendek amin ketika dia menjadi makmum dalam salat berjamaahnya. Lalu kemudian dia mendapatkan ampunan dosa ketika ucapan aminnya bertepatan dengan bersama dengan ucapan aminnya para malaikat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, karena ketika imam mengucapkan waladhdallin, itu malaikat juga mengucapkan amin. Maka bila seseorang mengucapkan amin bertepatan dengan malaikat mengucapkan amin, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Apakah itu amal yang susah? Juga tidak. Ya, aminnya ya, jangan juga terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Ya, yang sedang.

Wallahi, inna amali yassiratun wa ajrun azimun. Demi Allah, semua itu adalah amalan-amalan yang ringan, mudah, dengan pahala yang sangat besar. Demikian pula, Syekh berkata berikut, wa hakada najidu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna ya anna biqiyami lailatul qadar. Demikian juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita akan besarnya pahala mereka yang salat malam di malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan tinggal hitungan bulan, bentar lagi, mungkin 2 bulan lagi. Ya, Allahumma balighna Ramadan, ya semoga Allah sampaikan umur kita bulan Ramadan. Allahumma amin. Maka ada suatu malam yang bila seseorang sholat di malam tersebut, maka pahalanya itu melebihi umurnya. Mari kita lihat keistimewaan Lailatul Qadar. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Lailatul Qadar khairu min alfi syahr." Lailatul Qadar itu malam yang seorang yang beramal di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak mengatakan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita lihat orang-orang yang salat tarawih bersama imam di malam pertama misalnya, bulan Ramadan. 1, 2, 2, sampai di 10 hari terakhir misalnya. Kita lihat di awal-awal dia melakukan salat tarawih berjamaah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salama al-imam hatta yansarifa, kutiba lahu qiyama lailatin. Barang siapa yang melakukan sholat malam bersama imam sampai imamnya selesai, sampai imamnya witir, dicatat baginya pahala semalam suntuk. Saya mungkin hampir bisa meyakinkan kepada diri saya dan kepada para jamaah, kayaknya enggak ada satu orang pun di masjid ini yang pernah sholat dari habis isya sampai subuh enggak berhenti-berhenti. Ada? Saya sampai mungkin bisa meyakinkan enggak ada satu pun kita yang sanggup habis isya sampai subuh sholat terus. Betul kan? Boro-boro. Oh, enggak jentul dari habis isya sampai kan ke subuh. Imam sholat taraweh bacanya selesainya 1 jam aja protes tuh jamaah. Lebih suka kalau tarawehnya selesai 7 menit. Kayak yang viral di TikTok gitu kan. Padahal itu sholat yang gak sah. Tanpa tumanina itu bukan hebat itu. Itu malah menggagalkan dan membatalkan sholat kok tanpa tumanina. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim tentang hadis al-musyir as-salah. Tetapi subhanallah. Seseorang yang menyabari, dia bisa sholat bersama imam. Sampai imam selesai, dicatat baginya sholat pahala semalam suntuk. Bagaimana bila itu dia lakukan persis di malam Lailatul Qadar? Kebayang gak? Siapa kita yang bisa beramal yang paling hebat melebihi umur kita? 1000 bulan, bahkan lebih dari 1000 bulan, itu senilai 83 tahun lebih sedikit. Jarang. Umur umat Muhammad itu melewati itu sedikit. Karena umur umat Muhammad rata-rata 60-70. Itu ucapan Rasulullah sendiri. Inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun man yadudu dhalik. Sesungguhnya umur umatku berkisar antara 60-70. Sedikit yang bisa melewati 70. Coba di sini ada yang lebih dari 70? Kalau ada lebih 70 itu jarang lah. Rata 60-70. Kalau ada yang umur 60, tinggal siap-siap. Tapi jangan salah ya. Saya pernah dapat informasi, catatan BPS Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Jawa Barat, angka kematian tertinggi itu berkisar antara 15-45. Jadi yang umur antara 15-45, Anda itu dekat dengan catatan BPS. Calon-calon mayat Anda itu. Yang di atas 45, Anda dekat dengan catatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Kada yang mati pokoknya udah.
Jadi saya kira umur kita nih jamaah sini ini umur-umur yang sudah-sudah pokoknya catatan mati depan mata sudah. Kita nggak sanggup beramal mengumpulkan pahala ya sepanjang hidup kita, tapi Lailatul Qadar hanya satu malam. Nggak lama. Maka kuatkan harapan kita agar Allah menyampaikan umur kita Ramadan dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan itu malam adalah malam istimewa yang Allah tidak berikan itu kepada umat-umat yang lain selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa tersebut berkaitan dengan ibadah salat malamnya tentunya. Demikian juga kita dapati orang hanya berpuasa satu hari saja, tapi ketika pas di hari Arafah ternyata dosa jadi ampuni setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Dia hanya berpuasa satu hari saja di hari tanggal 10 Muharram, di hari Asyura, ya tanggal 10 Muharram, dihapuskan dosanya setahun yang telah lalu. Banyak ya keberkahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan, datangkan kepada mereka amalan-amalan yang sedikit, simpel, mudah, bahkan tidak bergerak sedikit pun hanya dengan niat yang baik Allah berikan dia pahala. Ya. Mengapa? Tadi kita sampaikan kita memiliki Allah yang memiliki nama ya Asy-Syakur, Al-Bar, Al-Mannan, Al-Wahhab. Ya. Memberikan ya pemberikan bahkan sebelum kita minta Allah sudah kasih. Ayuhal muslimun. Indama tashabu anta huna ila al-haram inusalli faridatan wahidatan. Wahai saudaraku yang muslim, ketika Anda Allah berikan kesempatan berangkat ke tanah haram, kemudian Anda sholat ya satu kali saja sholat wajib. Sampai di Mekah mungkin Anda sholat maghrib hanya satu kali sholat di situ, satu kali. Ya. Maka pahalanya seperti pahala, maka pahalanya 1000 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Pahalanya 100.000 kali lipat daripada masjid-masjid yang lain. Kalau Anda kemudian sholat di Masjid Nabawi, maka 1000 kali lipat. Itu kalau satu kali. Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Itu baru satu kali. Bagaimana ketika Anda melakukannya itu lebih dari satu kali? Bagaimana kemudian bila Allah berikan karunia Anda lakukannya pasti malam Lailatul Qadar. Salat maghrib, salat isya. Itu udah masuk malam itu. Kalau subuh berarti malam udah selesai. Maghrib dan isya. Makanya saya suka subhanallah kagum ya. Dan semoga Allah berikan berkah kepada saudara kita yang pokoknya mengagendakan. Pokoknya Ustaz, saya insya Allah tiap tahun itikafnya di ya di tanah haram. Tiap tahun. Ya, dia siapkan dananya untuk berangkat. Dan dia gak bawa istri. Karena kalau bawa istri juga percuma. Itikaf kan gak ketemu juga. Nah, itikaf itu memang harus fokus ibadah. Bahkan setiap tahun, subhanallah. Bahkan ada yang mengagumkan saya itu, kok bisa ya orang-orang ya kok kita lihat biasa penampilannya gitu ya, hanya tukang jual kupat tahu. Ini saya kagum tuh dengan para penjual kupat tahu di dekat mertua saya. Saya sering jadikan bahan ceramah karena contoh-contoh yang real dan mengagumkan. Dia kalau Ramadan, sejak satu Ramadan sampai Lebaran gak jualan sama sekali kupat tahu dan kupat-kupat yang lain kalau mau tahu. Gak berganti. Wah, kok pagi ini orang puasa, saya ubah saja jualannya sore hari mungkin jualan yang lain. Enggak. Fokus Ramadan ibadah. 11 bulan dia fokus mengumpulkan uang untuk persiapan Ramadan, fokus khatamil Quran, berzikir. Subhanallah. Maka saya enggak aneh kalau lihat jualan kupat tahu yang beli itu ngantri.
ya kayak enak ongkoh, itu enak mada mual mantri. Tapi banyak kan para penjual kupato yang enak-enak, tapi nggak saya lihat nggak sepanjang sepanjang dia antrian orang yang beli berkah. Kenapa? Dia niatkan 11 bulan dia berdagang agar di Ramadan punya bekal untuk fokus ibadah. Subhanallah. Padahalnya seorang penjual kupat tahu, tapi di sana ada orang wudunya gede gitu kan. Ramadan juga mumpung Ustaz Ramadan nama rema usaha teh kalah sudah. Kalah dengan para pedagang kupat tahu minimal dekat rumah mertua saya. Entah pedagang-pedagang kupat tahu di tempat yang lain ya, mudah-mudahan sama. Itu indah itu, saya kagum itu. Saya tanya istri saya, kemana ini kupat tahu? Jadi mereka jualan apa nih kok mereka enggak jualan? Sore mungkin mereka ganti? Enggak. Itu udah menjadi tradisi keluarga mereka. Tradisi keluarga itu. Kalau Ramadan tidak jualan sama sekali, fokus puasa, zikir, baca Quran, menghatam Quran untuk keluarga mereka. Subhanallah. Ikhwan, gak ada jenggot nih orang. Tapi tawakal kepada Allahnya, mencari otak kodarnya itu mungkin lebih serius daripada kita. Subhanallah. Kita bertemu dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Surat apa? Al-Zalzalah. Siapapun yang melakukan amalan sebesar dzarrah, satu kebaikan sebesar dzarrah, maka dia pasti akan mendapatkannya. Ya, melakukan amal sebesar satu, ya, satu dzarrah. Anda tahu mana dzarrah? Ada beberapa makna, cuman yang saya ingat dua. Dzarrah itu maknanya namlah kasirah, semut kecil. Mana yang kedua? Itu debu. Kalau misalnya kita buka jendela atau misalnya kena apa? Matahari gitu ya, buka pintu atau ini, kita lihat di luar itu kan ada tuh debu yang terbang tuh. Nah, satu bijinya itu namanya dzarrah. Lihat. Perilaku istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari dia kedatangan orang miskin untuk minta-minta. Ya. Atau seorang wanita miskin. Maka Aisyah memberikan kepadanya, ya, riwayat menyebutkan satu biji kurma. Ada menyebutkan mungkin hanya satu apa? Satu tangkai kecil kurma lah, enggak banyak. Ini satu buah kurma. Maka para wanita-wanita, para sahabat-sahabiah, sahabat-sahabat Nabi, para wanita, ya, itu keheranan. Kok Aisyah, ada orang miskin datang, ngasih satu biji kurma. Dan kita harus pahami ya, Rasulullah itu memang keluarganya juga tidak, bukan begitu. Maka mereka ta'jabin. Watat hakna, ya, mereka merasakan apa, aneh dan senyum-senyum gitu. Aisyah bersedekahnya dengan satu biji kurma, tapi subhanallah, Aisyah menjawabnya mengatakan, sungguh dalam sebiji kurma ini dzarrahnya banyak. Tahu dzarrah? Kecil kan? Satu biji kurma ini itu dzarrahnya banyak. Yang kata Allah, siapa yang beramal satu dzarrah, dia akan melihat ini dzarrahnya banyak. Enggak mungkin itu tidak akan didapat di hari kiamat. Pasti akan kelihatan. Jangan remehkan satu biji kurma. Tapi kata Allah, satu dzarrah pun seorang akan melihat, apalagi kurma yang dzarrahnya sangat banyak. Oleh karena itu, ikhwas kalian, jangan pernah kita meremehkan kebaikan sedikit pun. Ya. Saya mungkin coba ulas kembali, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Mari kita coba hitung-hitung ya amal soleh, amal ya di hari kiamat. Jawab sama antum. Ini kan nanti pahala kita, amal kita kan ditimbang di hari kiamat nih. Ini pahala, iya dosa. Kalau pahalanya lebih banyak daripada dosanya, apa yang terjadi? Masuk surga. Langsung tidak? Langsung masuk surga. Ada yang
dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Langsung masuk neraka enggak? Belum tentu. Ini tergantung. Ya, kalau Allah mau, Allah ampuni sehingga langsung masuk surga langsung. Atau bila berkehendak, Allah cuci dulu dia di neraka sampai dosanya selesai, baru dipindahkan ke surga, dan kalau sudah masuk surga tidak pindah lagi selama-lamanya. Yang ketiga, pahala dan dosanya sama. Gimana? Gimana? Maka dia menunggu dulu di tempat namanya Al-A'raf namanya. Dan surah Al-A'raf disebutkan di sekitar ayat yang ke-40-an. Mereka menunggu di Al-A'raf. Mereka menyaksikan depan mata mereka orang-orang masuk surga. Wayatma'un, dan sangat ingin mereka masuk tapi gak bisa. Mereka juga melihat orang neraka, kecup dalam neraka. Dan mengerikan kondisi mereka. Dan entah berapa lama mereka menunggu. Sekarang, mari kita bicara tentang tidak bolehnya kita meremehkan kebaikan. Andai ada satu kebaikan sudah diteroh yang dilakukan oleh orang itu di dunia, satu teroh amalnya sedikit, maka lebih berat kan? Hanya seberat binti teroh itulah kemudian Allah masukkan dia surga langsung. Karena biar bagaimana, kalau lebih berat, walau beratnya sedikit, masuk surga langsung. Ini karunia Allah. Maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan sederhana dan sekecil apapun. Jangan pernah remehkan. Kita tidak tahu amalan mana yang bisa memasuk kita ke dalam surga. Dan kita tahu bahwasanya amalan sekecil dan sesederhana apapun, Allah pasti berikan lipat ganda, betul kan? Maka kalau kita tahu Allah itu maha membalas kebaikan yang sangat, membalas kebaikan dengan balas sangat banyak walau amal sedikit, apa yang menjadikan alasan kita untuk tidak mengambil kesempatan pada suatu amalan yang barangkali dalam pandangan orang itu amalan yang kecil, remeh, sederhana? Gak ada alasan. Ya, ada bangke duren, cangkangnya itu kan, nah, tiba-tiba ada di sisi jalan, yang kalau ada orang pakai sepeda, pejalan kaki, itu bisa terluka. Dia pinggirkan, turun dia dari mobil gitu kan. Ah, duren inilah, enggak, turun dari mobil, ya, dia ambil, dibuang yang tepat aman. Hadis yang sahih menyebutkan ada seorang sahabat, dia melihat ada kayak semacam ranting atau daun pohon, ranting pohon itu yang menghalangi jalan. Lalu berkata, ya la ukhrijanna hada, aku betul-betul akan pinggirkan ranting pohon ini sehingga kaum muslimin itu tidak merasa terganggu. Hanya dengan sebab menyingkirkan ranting dari jalan, Allah masukkan dia ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masukkan dia ke surga. Ingat kisah wanita pezina yang ngasih minum seekor anjing? Itu faedahnya besar itu buat kita. Kalau kita bisa mengambil, mengurai faedah yang ada di dalamnya. Bayangkan, misal orang wanita yang tiap harinya berzina. Berzina itu menjadi profesi, menghasilkan duit, PSK, pekerja seks komersial yang menghasilkan besarnya dosa. Ini PSK nih, pekerja seks komersial yang menghasilkan banyaknya dosa. Ini tiap hari. Kemudian suatu saat dia melewati ada seekor anjing yang kehausan mengitari sumur saking, tapi gak bisa ngambil air. Tuh si wanita turun ke sumur, ngambil air pakai sepatunya, kemudian apa? Ya, minumkan kepada seekor anjing tersebut. Allah asyukur, Allah zat yang maha berterima kasih. Betul, ini anjing tidak bisa berterima kasih. Apalagi kita tahu anjing itu najis yang paling berat
najisnya, dicucinya 7 kali kan, pertamanya dengan tanah kan gitu. Ya, makhluk yang najisnya paling berat, tidak bisa mengucap terima kasih. Di si wanita juga banyak melakukan dosa, tapi hanya sekedar memberikan satu gelas, mungkin satu apa? Satu ya mungkin dengan sepatunya. Kata Rasulullah, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Padahal dia hari berzina. Ya. Maka jangan pernah kita remehkan kebaikan sebesar apapun. Jadi jangan sampai seseorang berkata, aduh Pak Ustaz, saya itu dosa saya banyak Pak Ustaz. Percuma kalau saya sholat, dosa saya sudah banyak, gak hitung. Percuma kalau saya sedekah, dosa saya sudah banyak. Jangan. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ketika membaca hadis ini senyum, tapi ini luar biasa nih hadis. Anna rajulan ata ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, fulanan yaqumu bil-lail wa idza asbaha saraqa." Ya Rasulullah, si fulan itu ya Rasul, dia tuh kalau malam tuh rajin sholat malam. Tapi ketika pagi tiba maling. Malamnya sholat malam, paginya maling. Ini sholat malam loh, sholat tahajud. Bukan sholat isya. Sholat tahajud, bangun malam, paginya maling. Subhanallah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ini penjelasan para ulama ketika menjelaskan ayat inna sholata tanha'in fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa jawaban Rasulullah SAW? Satanhahu matakul. Kelak pada waktunya sholatnya akan menghentikan perbuatan maksiatnya. Dengan syarat bila sholat yang dia tegakkan betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul ingin mendekatkan dirinya kepada Allah sambil kemudian dia mengakui dosa-dosa. Pada waktunya nanti sholatnya akan menghentikan dirinya. Jadi jangan sampai kemudian kita ya meremehkan apapun kebaikan yang kita lakukan karena sesungguhnya rahmat Allah sangat luas mengalahkan dosa yang kita seseorang itu lakukan. Namun ya pahala-pahala keuntungan kesuntungan yang sangat banyak itu ya ketika seorang itu berdagang kepada Allah ya dia memiliki kaidah-kaidah, memiliki asas-asas ya. Yang pertama di antaranya adalah la ajra bila tauhid. Pahala-pahala tadi itu tidak akan berlaku dan diberikan kalau tidak ada tauhid di situ. Kalau tidak ada tauhid di situ. Seseorang yang melakukan kesyirikan ya dalam amalan-amalan dilakukan maka itu tidak memberikan pahala untuk dirinya. Baik kesyirikan besar ya maupun kesyirikan kecil. Orang kafir ketika dia tidak bertauhid la ilaha illallah, semua kebaikan yang dia lakukan itu tidak Allah akan berikan pahala sama sekali. Tidak bermanfaat untuknya di hari kiamat. Dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-23 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillasyaitanirrajim. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu sahba'an mansura. Kami datangkan kepada mereka amalan yang dahulu mereka pernah kerjakan di dunia, kami lalu berikutnya kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan. Jadi kita ini tidak boleh berkata ya, orang di luar Islam yang mengamalkan Islam jauh lebih baik daripada orang Islam yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Kita mengatakan ini ungkapan keliru. Mengapa? Karena seburuk-buruknya orang Islam selama dia masih Islam, belum tercabut Islamnya, dia pasti masuk surga. Tinggal langsung apa mampir dulu ke neraka. Tapi endingnya pasti happy, happy ending pasti.
Ya. Belum lagi kita lihat Islam itu memiliki amalan-amalan menggugurkan dosa-dosa orang tersebut. Sementara sebanyak apapun kebaikan dilakukan oleh orang-orang kafir, non-muslim, berupa bakti sama orang tua, rajin bersedekah, ya, menyambung hubungan keluarga, menyantuni anak miskin, menyantuni anak yatim, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan di perangkat sosial. Mereka namakan sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia. Itu kalau sudah mati tidak memberikan efek kepada dirinya untuk dikurangi sedikit pun adabnya dalam kubur, apalagi di hari kiamat. Gak ada pengaruh. Ya. Maka harus di atas akidah tauhid yang benar. Yang kedua, semua amalan-amalan besar itu, walaupun dengan amalan kecil, tetap harus diamalkan. Tadi niat. Niat itu harus muncul. Data-data keterangan di perbuatan ini pahalanya besar. Hanya sekarang Anda berniat. Tapi Anda harus hadirkan niat. Anda harus hadirkan niat. Kokohkan niat. Saya jangan sekedar selewat-selewat. Betul kokohkan. Saya berniat. Kalau nanti kemudian Allah berikan saya harta yang banyak, saya akan bangun masjid. Saya akan bangun markas dakwah. Dia betul sudah berniat kuat. Maka selama masjid belum ada, markas dakwah belum ada, selama itu pula dia dipahalai. Saya berniat dengan sir, kalau saya punya uang, saya akan berangkatkan orang tua saya umroh dan bahkan haji. Belum berangkat orang tuanya, kan harta belum ada, selama itu pula dia dipahalai. Maka banyak-banyaklah kita mengukuhkan niat pada banyaknya kebaikan-kebaikan. Penting itu. Sangat penting. Kemudian berikutnya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Labuda minal ikhlas. Ya, harus semata-mata karena Allah. Ya. Ingin dipuji dan dipuja, ingin agar memperdengarkan amalan, mempertolongkan amalan agar manusia memuja dan memuja, itu tidak memberikan manfaat sedikit pun pahala yang Allah sediakan untuk amalan-amalan tersebut. Atau mungkin dia ingin dianggap hebat, dianggap tinggi, dianggap jago, dia pokoknya dengan niat untuk berbangga-bangga, ingin terkenal ini dan itu, bukan karena Allah, maka itu semua tidak memberikan manfaat diberikannya pahala-pahala yang besar itu kepada dirinya. Ya. Bahkan tentang riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Ya Rasulullah, ma asyirkul asghar?" Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Pada saat bertanya, "Ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Yang paling kau takutkan itu apa itu?" Rasul mengatakan, "Qala riya." Riya, ingin dipuji manusia. Yaqulullahu yaumal qiyamah. Allah berkata nanti di hari kiamat. Ya. Idza juziyannasu a'malahum, di saat manusia itu mulai mendapatkan apa? Ganjaran-ganjaran atas amal-amal mereka dulu di dunia. Ketika amal mulai dibalas, Allah memanggil orang-orang yang riya. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladhina tura'unahum. Pergilah kalian temui manusia-manusia yang dulu kalian ingin agar amalan kalian itu untuk mereka. Agar mereka memuji, memuja dan menyanjung Anda. Pergi kalian ke sana. Fanzuru, lalu lihat. Hal tajiduna indahum jaza, apakah engkau dapatkan balasan dari mereka? Di saat nih, di hari kiamat, manusia sudah mendapatkan balasan masing-masing atas amal mereka.
Maka kepada orang riya Allah suruh pergi. Tu temui manusia si fulan, fulan, fulan. Ya engkau ingin agar amalanmu dipuji oleh dia. Agar mereka kagum dengan apa yang kau kerjakan di amalan tersebut. Datangi dia. Engkau dapat balasan atau tidak di hari kiamat ini? Jawabannya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Maka berjuanglah kita agar apa yang kita lakukan di amal itu betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini berat, tapi harus berjuang. Kita ngaji karena Allah. Kita ngurus pengajian karena Allah. Kita berdakwah karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Bukan karena kita ingin dianggap ini, lah. Jangan. Berjuanglah itu harus kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan sifat ujub. Bahwa kita merasa lebih hebat dan lebih baik daripada orang lain, tinggalkan. Justru ketika ada seorang ustaz, seorang da'i, merasa dia lebih hebat daripada jamaahnya, itu kegagalan pertama. Ya, status keustadannya. Seikhlas. Kemudian, kita berpindah kepada ada kaidah-kaidah dalam kita beramal yang berkaitan dengan perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kullama kanal amalu aktsara naf'an kullama kana aktsara ajran. Ya, setiap kali amalan itu banyak dirasakan manfaatnya, maka setiap kali itu pula pahalanya mesti selalu lebih besar. Dan kita tahu tidak ada manfaat yang paling besar untuk orang kecuali kita apa? Mengajarkan kebaikan kepada mereka. Mandala ala khair ka fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang ditunjukkan kepada dirinya. Apapun. Ya, mungkin kita bantu kesusahan dia dengan harta yang kita miliki, kita kasih solusi berupa ide-ide yang kita punya dari pengalaman yang kita ya pernah alami, ya. Macam-macam. Ya, pokoknya setiap kali suatu amalan itu paling banyak manfaatnya, maka semakin itu melahirkan pahala dengan syarat ikhlas. Kemudian mendapatkan pahala karena apa? Karena menyesal terlewatnya pahala. Menyesal karena tidak mendapatkan pahala suatu amalan itu pun berpahala. Subhanallah. Tahdzur ala fawatil ajr. Ya. Masalan, law fatat ka jama'at al-masjid, masalan, tahsur ala fawat al-ajr. Mungkin ayya ajran li anhu dalil sidq. Ya, engkau sedih gitu ketika engkau merasa tidak mendapatkan pahala salat berjamaah. Sedih. Tapi kesedihanmu itu menunjukkan kejujuranmu. Kayak begitu tapi belum bisa. Itu pun melahirkan pahala. Ya. Yang berikutnya. Al-fa'il mubasyir la syakka annahu a'zamu ajran mimman nawa faqat. Orang yang melakukan amalan langsung dieksekusi tentu lebih besar pahalanya dari orang yang baru berniat. Jelas dong, orang berniat kebaikan dapat pahala apalagi yang sudah mengerjakannya. Ya. Namun beda kalau dia sudah niat ingin beramal tapi memang karena penghalang di luar itu beda. Tadi sudah kita sebutkan tadi, saya ingin meraih pahala sholat berjamaah tapi ini lagi sakit. Kalau saya sholat berjamaah. Ya. Nah, ini tidak terhalang dia mendapatkan pahala yang besar di sholat berjamaah. Kemudian al-muslim yujar ala fi'l wa tarki. Seorang muslim itu, ya, di antara kaidah berikutnya, seorang muslim itu diberikan pahala baik karena mengerjakan kebaikan atau karena dia meninggalkan sesuatu. Bahkan ketika dia tidak melakukan kejelekan atau dosa pun dia berpahala. Ada niat nih. Ya?
ingin melakukan suatu maksiat. Udah lihat, tiba-tiba hadir pada dirinya takutnya kepada Allah dan dosa yang akan dia terima bila ini dikerjakan, maka maka dosa itu tidak dia kerjakan pun dapat pahala. Pun dapat pahala. Mungkin ada seseorang, saya nanti besok ini, ya, tuh orang mau saya pukul nanti. Ya kan? Pokoknya nanti saya mau melakukan riba nih. Saya butuh nih modal untuk pengembangan usaha. Pokoknya berbagai macam maksiat. Dia sudah rencanakan. Kemudian sebelum terjadi, Allah berikan dia taufik dan dia sadar. Ini jangan sampai dilakukan, itu dosa. Bagaimana nanti kalau Allah ambil nyawa di saat dosa sedang dilakukan? Dia tidak melakukannya, maka pun dapat pahala. Pun dapat pahala. Ya. Kemudian di antara kaidah dalam bermuah kepada Allah, besarnya gangguan atau rintangan itu juga mengundang besarnya pahala. Selama memang tidak sengaja menyusah-nyusahkan diri. Ya. Jadi seseorang yang melakukan suatu amalan yang dalam amalan tersebut banyak rintangan-rintangan gangguan di dalamnya, tentu ya pahala lebih besar daripada seorang yang melakukan amalan yang sama tapi rintangannya tidak seberat yang pertama. Kaidah berikutnya. Al-amal al-muwafaqan

Sunnah ajruha akbaru min amal atwal wa asyak. Amalan yang sederhana tetapi sesuai dengan contoh Nabi sunnah Rasul itu lebih besar pahalanya daripada amalan yang panjang, lama dan berat tapi tidak sesuai contoh Rasul. Ya. Contoh misalnya, contoh Rasul mengajarkan bagi orang musafir itu sholatnya itu dikosor 2 rakaat di waktunya masing-masing. Ketika dia, ini orang Jakarta, lagi ada di Bandung. Udah ada 2 hari ada di Bandung. Kan musafir tuh. Nah dia sholat duhurnya 2 rakaat. Asarnya 4 rakaat. Ya. Maka tentu mereka yang melaksanakan sholat qasar ini lebih besar pahalanya dibanding mereka yang melaksanakannya dengan 4 rakaat. Ya seperti itu. Sebagaimana seseorang yang ya meringankan sholat qobliyah tidak dipanjangkan, ini tentu lebih besar pahalanya daripada mereka memanjangkan sholat dan seterusnya. Ya dan seterusnya. Misalnya seseorang di waktu sholat subuh dia membaca misalnya di waktu sholat subuh Jumat, hadisnya sahih, di rakaat pertama Nabi baca surat As-Sajdah, di rakaat yang kedua dia Nabi baca surat Al-Insan, maka itu lebih besar pahalanya daripada mereka yang membaca di rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran. Ya, kenapa? Amalan yang sesuai dengan contoh Nabi lebih besar pahalanya walaupun dia lebih simpel dan lebih sedikit.

Dan terakhir, penulis menyebutkan berbagai macam amalan, diantaranya mereka yang menahan emosi, maka di hari kiamat dihadirkan kepadanya wanita-wanita bidadari, dia suruh boleh memilih. Dia bidadari pasti semuanya cantik, tapi cantikannya nggak sama. Maka orang yang mampu menahan emosinya, tidak mudah marah, di hari kiamat dia akan bebas memilih bidadari yang dihadirkan untuknya dengan berbagai macam model. Jadi misalnya, pada dia mampu, misalnya dia punya pembantu, pada dia mampu bentak-bentak pembantunya, tapi dia nggak lakukan. Dia mampu bentak-bentak karyawannya, tapi dia nggak lakukan. Maka orang ini, ya mungkin ada melakukan kesalahan, dia nggak bentak-bentak supirnya, mungkin karena melakukan kesalahan, dia berusaha menahan diri. Maka itu di hari kiamat, dipilihkan, dia akan dihadirkan kepadanya bidadari dengan berbagai macam modelnya yang dia boleh bebas memilih model yang dia sukai. Kemudian penulis berikutnya mengatakan, man turi rob al manzilah tawadu alillah, siapa yang ingin Allah akan tertinggikan kedudukannya, hendaklah dia tawadu, punya sikap tawadu karena Allah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, hendaklah dia menyambung silaturahim. Siapa yang ingin dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak dia salat fajar, salat subuh. Siapa yang ingin malaikat berselawat untuknya, hendaklah dia memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang kemudian menunggu satu salat dari maghrib, kemudian dia tidak keluar sampai isya, maka dia dianggap terus melakukan salat.

0: dari api neraka, maka banyak-banyaklah ya dia menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan siapa yang ingin dibebaskan api neraka, maka belalah saudaranya ketika orang saudara itu digibahi sementara dia nggak ada, saudaranya nggak ada, sementara dia melihat saudaranya digibahi, dia bela, maka di hari kiamat dia akan diselamatkan dari api neraka. Intinya, kullu syai'in bi muqabil ma fi asyai' tadhi'u indallahi fama ya'mustu khairan wa ma ya'mustu syarran. Intinya segala sesuatu itu mesti dia akan memiliki balasan. Ya, tidak ada satupun amalan yang baik itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar diri darah sekalipun, sebesar darah sekalipun, dia akan dapatkan hasilnya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan dalam beramal, baik amalan yang sedikit maupun amalan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari berbagai macam kerusakan, baik kerusakan niat maupun kerusakan dalam beramal. Amin Allahumma amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak, karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, anak berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak faham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Baik. Salafi haroki, mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, DITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada, itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran mereka gak paham Islam yang sebenarnya gak bararodo, gak ada ulamanya, gak ada yang paham bahasa Arab, apa isi kitab. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang, sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke, gubernurna di Jawa Barat aya 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salaf. Mereka menerima ini pemahaman yang berakidah yang benar, ya, pemahaman yang benar. Tapi kecintaannya kepada dunia harokah gak bisa dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak. Yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin, lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode harokah. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan. Kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama. Demempan. Malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf, tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan Sururi. Tah eta, salafi haroki teh Sururi. Salah apa enggak mereka? Benar-benar salah, menyimpang. Ditahdir oleh para ulama. Kita juga sudah dari dulu mentahdir Sururi. Ada enggak yang seperti ini? Ada, ngaku salaf tapi Sururi. Banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu. Bagus enggak sekolah ke mereka, hadir ke mereka? Tidak bagus. Akan terbawa seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka yang disebut dengan salafi haroki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharok. Ciri khas harokah anti pemerintah dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafad dengan ujung yang berbeda. Ada fa'ula'ikahumul kafirun, fa'ula'ikahumul fasiqun, fa'ula'ikahumul zolimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia zolim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan zolimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu. Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia, dengan keyakinan hukum buatan Allah, mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik daripada produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah, bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang ya dia berkuasa tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba, andai, pemilu kapan? Tahun 2024. Yang menang partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi. Bagian. Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam. Lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh, semua anggota dewan, DPR atau MPR semuanya soleh-soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR memutuskan menerapkan aturan Islam. Sholat wajib yang tidak sholat dihukum. Wanita harus dijilbab yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang. Yang coba-coba dihukum. Terus begitu semuanya. Yang berzina di apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Masih timbul pemberontakan. Ya enggak. Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah ini sih? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat ini sih seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi, ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya? 2 periode, 2 apa? 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut. Yang terpilih 2 pasangan calon ini, 2-duanya dari apa namanya nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan, yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah, dirubah, dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan, mata ahukum soleh, yaitu Najasyi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Sholatkan. Disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai 3 ulama besar abad Kiwari, 3 orang imam abad Kiwari. 3-3 sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani. menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatu Takfir. Fitnah takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal situasi tidak mungkin. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Ini berbahaya, ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya. Kalau tidak mau mengakui pemerintah, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Ih, enak aja. Dulu ada kawan saya, orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan. Atau gambar Garuda. Langsung musrik. Saya lihat, itu uang ada Pak Hartonya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan. Musrik, sini. Anak aja. Khusus uang mah tidak musrik. Gak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada pemerintah yang buruk, kepada kebijakan pemerintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya. Apa sabda Nabi SAW, kata beliau, ya'ti alaikum zaman, akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umaro kalian. Karena keingkaran mereka sampai mereka menzalimi kalian. Lalu apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di Haud. Walaupun mereka memecuti punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbal. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di Haud. Taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung, diem aja, sirem gak ditincak-tincak ting mah, paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya, jadi memahami Islam. Ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan, amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya.
5: Tentang kebid'ahan. Sangat banyak di media sosial.
4: Iya. Yeah.
5: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, yeah, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau ke diem, membaur, menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
5: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Kata besar di mana?
4: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Lama, ya. Iya, Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
6: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
4: Iya. Awam ini gimana Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi Boleh. Insya Allah, ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdul Imam Ahmad, halaman 213.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
9: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كُفُوًا أَحَدٌ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alim al-ghaib wa shahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku
4: meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen, alhamdulillah kita berjumpa membahas kitab Al-Usulu Thalathah dengan syarahnya. Kemarin kita sudah membahas muqaddimah. Sekarang kita mulai masuk ke isi kitabnya. Pertama, muallif memulai tulisannya dengan mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah yang sesuai dengan sunnah. Sunnah para nabi sejak zaman dahulu sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diikuti oleh para ulama. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat, awalnya Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan surat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ketika Nabi SAW mengirim surat ke beberapa penguasa di negeri lain, selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkata syarih pensyarah, ibtada al-muallifu rahimahullah kitabahu bil basmalah iqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla fa innahu mabdu'un bil basmalah. Muallif memulai tulisannya ini dengan basmalah karena mengikuti kitab Allah Azza wa Jalla. Kitab Allah pun Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat pertama adalah Al-Fatihah. Dan awal ayat dari surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, terlepas dari ikhtilaf para ulama, apakah ini termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau bukan. Tapi yang jelas itu dicantumkan dalam mushaf dan dicantumkan di awal setiap surat. Kecuali surah yang ke-9. Surah apa? Al-Baro'ah atau At-Taubah. Tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disyariatkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surah At-Taubah. Walaupun dari awal. Ada dua alasan para ulama. Pertama, karena Al-Baro'ah awalnya ngajak perang. Mengadakan pemutusan hubungan kepada orang-orang kafir dari kalangan musyrikin. Baro'atum minallahi wa rasulihi. Ini adalah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Karena ngajak ribut, ngajak perang, maka Ar-Rahman Ar-Rahim kurang klop dipasang, diucapkan dalam memulai amalan seperti itu. Seperti mau menyembelih, bismillahnya tetap. Tapi jangan Ar-Rahman Ar-Rahim, bismillahi Allahu Akbar. Ketika kita mau berangkat, bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Ketika kita masuk WC bismillahi a'udzubillahi minal khabuthi wal khaba'ith. Dilafadzkan bismika Allahumma inni a'udzubika minal khabuthi wal khaba'ith. Jadi bismillahnya tetap, tapi kesananya berbeda-beda. Itu alasan pertama. Kedua, karena Al-Baro'ah satu tema dengan surah sebelumnya, surah ke-8. Surah ke-8, surah Al-Anfal. Isinya perang. Isinya tentang jihad. Harta rampasan perang, ghanimah. At-Taubah juga sama, masih satu tema. Seolah-olah ini adalah satu surat yang dipisah. Maka tidak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, selain surah Al-Baro'ah, semua surat mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim atas wahyu dari Allah. Wattiba'an li hadith kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillah bahwa abtar. Alasan kedua, kenapa mu'alif mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengikuti hadis Nabi SAW. Berkata Nabi SAW, setiap urusan dhibalin yang memiliki bal, itu nilai, kepentingan, kebaikan. Setiap urusan yang baik, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar. Maka perkara itu terputus. Hadis ini dhaif sanadnya. Tapi karena banyaknya jalur periwayatan, maka terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Oleh karena itulah, maka hadis ini dipakai oleh para ulama. Termasuk di sini, Syaikh Al-Utsaimin mencantumkan hadis ini. Waqtida'an bir rasul fa'inu yabda'u kutubahu bil basmalah, juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memulai surat-suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Itulah alasan kenapa para ulama memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa makna bismillahirrahmanirrahim? Dalam bahasa Arab, kalimat itu hanya ada dua jenis. Jenis pertama disebut jumlah ismiyah, dan yang lebih afdal, kedua jumlah fi'liyah. Jumlah itu kalimat. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Isim itu bukan jimat, kade. Isim bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Isim artinya kata benda. Maka setiap kalimat yang diawali oleh kata benda disebut jumlah ismiyah. Kedua, jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Fi'il itu kata kerja. Contoh umpamanya, Muhammadun yadhabu ilal masjid. Muhammad sedang pergi ke masjid. Ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, yadhabu Muhammadun ilal masjid. Yadhabunya didahulukan, fi'ilnya didahulukan. Disebut jumlah fi'liyah. Adapun bismillahirrahmanirrahim tidak diawali oleh isim ataupun oleh fi'il. Tapi diawali oleh apa? Huruf. Huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba-nya disebut huruf jar, isminya disebut majrur. Apa itu disebutnya kalau kalimat tidak diawali oleh isim, tidak diawali oleh fi'il, tapi diawali oleh huruf? Sebenarnya ini tidak diawali oleh huruf, tapi mungkin diawali oleh isim atau oleh fi'il, tapi kata pertama baik isim atau fi'il itu dibuang, tidak dicantumkan. Lalu langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Maka huruf jar dan majrur ta'alluq, berkaitan dengan kata sebelumnya yang dibuang. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin, al-jar wal majruru muta'alliqun bimahdhufin bimahdhufi fi'lin muakhar munasibun lil maqam taqdiruhu bismillahi aktub au usannif. Huruf jar dan huruf dan majrur, majrur itu isim yang dijarkan. Itu berkaitan dengan fi'il yang diakhirkan, yang disuikan dengan sikon. Takdirnya adalah aktubu au usannifu. Jadi aktubu bismillahirrahmanirrahim, au usannifu bismillahirrahmanirrahim. Aku menulis dengan menyebut nama Allah. Aku mengarang dengan memulai dengan menyebut nama Allah. Ada fi'il yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan kita lakukan. Kalau kita mau minum, lalu kita bilang bismillah, artinya ashrabu bismillah. Aku minum dengan menyebut nama Allah. Kalau kita mau menulis, lalu kita bilang bismillah, maknanya aku menulis dengan menyebut nama Allah. Kalau kita pergi, umpamanya adhabu ilal masjid, artinya adhabu aku pergi dengan menyebut nama Allah. Adhabu bismillah ilal masjid. Begitu seterusnya. Jadi fi'il atau kata kerja sebelum bismillah itu berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Sedangkan pekerjaan yang kita lakukan beragam, makanya tidak dicantumkan, dibuang. Sehingga apabila orang mau melakukan sebuah amalan lalu diawali dengan bismillah, maknanya aku mengerjakan amalan ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya, ya. Nah, kemudian fi'il yang ada di awal kalimat ini diakhirkan. Bismillahi aktubu, bismillahi ashrabu, bismillahi atakallamu, bismillahi akulu, bismillahi amshi. Terus diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Ada dua faidah, dua maksud. Pertama, at-tabarruk bil bida'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Pertama, tabarruk, ngalap berkah dengan menyebut nama Allah di awal setiap pekerjaan. Kalau kita mau menulis bismillah, artinya mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah di awal penulisan tersebut. Ini makna yang pertama atau maksud pertama, kenapa bismillahnya diawalkan, si anunya, fi'ilnya diakhirkan. Kedua, ifadatul hasr. Li'anna taqdimal muta'alliq yufidul hasr. Kedua, diawalkannya nama Allah dalam rangka hasr. Hasr itu pengkhususan. Hasr itu membatasi hanya nama Allah saja yang diawalkan. Dan di dalam hal ini terkandung juga ihtimam. Kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimul ma'mul amil anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kata yang harusnya di akhir, tapi didahulukan di awal. Itu mengandung dua faedah. Pertama hasr, kedua ihtimam. Hasr itu artinya khusus hanya untuk Allah. Seperti alallahi tawakkalna. Kepada Allah kita bertawakal. Allahnya sebagai objek didahulukan daripada tawakal. Harusnya tawakkaltu 'alallah. Tapi Allahnya didahulukan, maknanya hanya kepada Allah bertawakal. Kedua, Allah itu dipentingkan, diprioritaskan, dinomorsatukan. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ini mah selingan karena hujannya. Tapi hujan poyan ya mah, masih matahari nyebrot. Jadi diawalkan nama Allah dalam rangka hasr, maknanya bertabaruk hanya kepada nama Allah. Ngalap berkah hanya kepada, dan tidak boleh ngalap berkah atau mementingkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah, maka di dalam mengucapkan bismillah di awal setiap pekerjaan harus kita hadirkan dua hal ini, bahkan tiga lah ya. Pertama tabarruk, kita mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah ketika mengawali setiap pekerjaan. Yang kedua, ini hanya ditujukan kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Yang ketiga, dipentingkannya Allah di dalam segala hal. Saking dipentingkan, maka nama Allah disebut di awal setiap pekerjaan. Itulah apa namanya makna dari bismillah yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Kita tidak akan bahas kata per kata kepanjangan huruf bi di sini, bi apa. Kalau ini dibahas, apa huruf bi di sini fungsinya? Itu bisa sebulan oge belum tentu tamat ngabahas bi hungkul. Sebab huruf bi memiliki 12 fungsi dalam ilmu balaghah. Satu-satu dimasukkan bi ke bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang pas itu bi apa? Ada bi lil isti'anah, ada bi umpam bi qasam, ada bi zaidah. Itu fungsinya apa, nama setiap huruf dalam huruf bi itu berbeda, fungsinya berbeda, maknanya juga berbeda. Sehingga mana bi yang pas maknanya di dalam ini baru diketahui. Tapi kepanjangan, kita kan bukan belajar ilmu balaghah tasweh gitulahnya. Diterangkan gelir. Ismi, apa makna ismi? Berkata Imam Ibn Kathir, berkata Imam Al-Kisai. Imam Ibn Kathir mengutip pendapat penjelasan Imam Al-Kisai, seorang ulama ilmu nahu. Dikutip oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab Muqaddimah, dalam kitab tafsir, ketika membahas bismillah huruf Allah, huruf bismi. Bismi, bi dengan ismi. Al-ismu mustaq minas sumu, wahual ulu, wahual alamatu. Al-ismi itu mustaq atau dibentuk dari kata as-sumu. As-sumu memiliki dua makna. Pertama al-ulu, tinggi. Dari sini terbentuk kata as-sama. Apa makna as-sama? Langit. Langit itu kan tinggi. Yang kedua, selain bermakna tinggi juga al-alamah, identitas. Maka untuk membedakan manusia, kadang binatangnya. Kan manusia miliaran. Untuk membedakan ada identitas. Untuk membedakan identitas ini berupa nama. Ada nama Hilman, ada nama Denny, ada nama Nendi, tuh, ada nama Dadang, ada segala macam, itu identitas itu. Sehingga kita tidak bingung ini ada 5 orang mau manggil si Anu, kumaha manggilnya, hoi ngaliak semua kan gitu. Tapi dengan identitas yang berupa nama, hanya nama yang disebut yang bakal merespon. Yang namanya tidak disebut, gak akan merespon. Sebab tahu itu bukan kepada dirinya. Ini dua makna yang terkandung dalam al-ism. Pertama tinggi, yang kedua identitas. Karena di dalam nama ada makna tinggi, maka setiap nama bernilai tinggi bagi pemiliknya masing-masing. Dia akan marah kalau namanya dipermainkan, namanya direndahkan, namanya diinjak. Coba umpamai nama kita siapa, ditulis di kertas, disimpan, diinjak oleh orang lain. Marah enggak? Iya. Terhina enggak? Terhina. Kan itu mah cuma kertas yang diinjak, bukan diri kita, tapi ada nama kita di sana. Orang itu ingin menghinakan diri kita, tapi tidak nginjak kepala kita, tapi nama kita weh ditincahkan, dikekesek gitu tah. Komo diciduhan heula, buah. Terus wah marah kita. Karena apa? Karena nama itu memiliki nilai yang tinggi dalam pandangan pemiliknya masing-masing. Ini menurut bahasa Arab dan memang urf, sehingga tidak sejalan dengan seorang filsuf dari Italia ya, Shakespeare itu. Apalah arti sebuah nama? Nama itu punya banyak arti. Sok nama setiap orang dilecehkan, dihinakan, diplesetkan. Umpamana namanya Dadang diplesetkan, Dangdut. Nama arah atunya. Ini contoh pun tentang. Ini contoh. Ya. Nah, apalah arti sebuah nama? Nama itu memiliki dua minimalnya. Pertama, identitas. Yang kedua, memiliki nama yang tinggi. Memiliki nilai yang tinggi. Itulah nama. Itulah al-ism, bismi. Adapun Allah, bismillahi. Allah itu alamun alam.

Surah Ibrahim ayat 1 dan ayat 2, kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minal zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahul ladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul kafirina min azabin syadid. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, hei Muhammad. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Gelapnya syirik kepada tauhid. Gelapnya kufur kepada iman. Dan seterusnya. Bi'idni rabbihin, dengan izin dari Rabbmu, ila siratil azizil hamid, yang menuntun kepada jalan al-aziz dan al-hamid, jalan Allah yang maha aziz dan maha hamid. Siapa al-aziz dan al-hamid itu? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa fil ard. Al-aziz dan al-hamid itulah Allah yang miliknya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jadi Allah pemilik alam jagat raya ini. Inilah yang dimaksud dengan Allah. Allah itu identitas yang ditujukan kepada penguasa, pemilik, pencipta, pengatur alam jagat raya ini. Itulah Allah. Adapun asal nama atau lafaz Allah diterangkan oleh salah satu di antara ulama ahli nahu, Imam Al-Kisai tadi. Dan diterangkan, dikutip ini oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, asluhu al-ilahu. Asal kata Allah dari al-ilah. Bayangkan saja, al-ilah itu alif lam, terus hamzah di kasrah, lam lagi, lalu ada alif lagi, lalu ada lam dan ha, al-ilahu. Gitu ya, kebayang? Kebayang. Hudhifatil hamzah wa udhgimul lam. Maka huruf hamzah yang dikasroh dibuang, lalu diganti dengan huruf lam. Jadi asalnya al-ilahu, i-nya itu dibuang, diganti dengan lam. Jadi tiga lam, alif, lam, lam, lam, ha. Kebayang? Kebayang. Lalu dua lam diantaranya disatukan dengan tasydid. Jadilah Allah. Lamnya kan tiga ya. Dua diantaranya disatukan dengan tasydid. Jadilah Allah. Itulah asal kata lafaz Allah berasal dari kata al-ilahu. Adapun makna ilah adalah al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Makna ilah itu sesuatu yang disembah. Atau sesembahan, tapi disembahnya itu hubban wa ta'ziman, karena mencintai dan mengagungkan. Saking cintanya, saking mengagungkannya, disembah. Itu makna dari ilah. Itu ilah secara umum, semua ilah, sesembahan, itu begitu, disembah karena mencintai dan karena mengagungkan yang disembah. Termasuk patung, termasuk pohon, termasuk apapun. Itu ilah secara umum. Adapun Allah itu sudah tertentu karena adanya huruf alif lam. Alif lam tadinya al-ilahu menjadi Allah, alif lamnya ini paten tidak bisa dipisahkan dari al-ilahnya. Dari ilahnya tidak bisa. Adapun ilah-ilah lain kadang-kadang dengan tanwin.

kadang-kadang diidhafatkan kepada kata yang lain. Afara'aita alladhi ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan ilahnya, hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ilahahu hawahu. Ilahnya itu diidhafatkan kepada hu. Itu sesembahan yang lain. Allah pun menyatakan a ilahun ghairullah. Adakah ilah lain selain Allah? Pakai apa namanya, tanwin. Selain Allah bisa dengan tanwin. Adapun Allah pasti dengan alif lam. Dan alif lam ini lita'rif. Lita'rif itu untuk menentukan, memastikan atau ilahnya itu sudah tertentu, sesembahan itu sudah tertentu, yaitu Allah yang menjadi pencipta penguasa langit dan bumi ini. Makanya lafaz Allah adalah isim yang paling ma'rifat dan tidak bisa dinakirahkan. Ini istilah ma'rifat nakirah, istilah ilmu nahu ini namanya, enggak bisa diterjemahkan. Ma'rifat itu tertentu, sudah tertentu. Kitabun, sebuah kitab. Kitab mana? Pokoknya mah sebuah kitab we gitu. Tapi kalau al-kitabu, kitab itu. Kitab mana? Kitab itu tuh sudah tertentu. Itu fungsi alif lam. Ditakrif. Untuk memakrifatkan isim atau kata benda yang pakai alif lam. Sudah tertentu. Dan Allah adalah kata yang paling ma'rifat karena alif lamnya tidak bisa dipisahkan. Itulah makna dari Allah. Karena itu dua hal yang tadi terkandung dalam lafaz ilah wajib disertakan ketika kita menyebut nama Allah. Itu ada rasa cinta dan mengagungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari Allah. Bismillah. Sudah ya. Sekarang Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman ismun minal asma'il mukhtassah billahi azza wa jalla la yutlaqu ala ghairihi. War-Rahman maknahu al-muttasif birrahmatil wasi'ah. Rahman salah satu di antara nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh Rahman ini diberikan kepada makhluk. Maka enggak boleh kita menamai orang dengan Rahman. Ada nama Rahman di sini? Ada. Itu Rahman itu khusus untuk Allah loh. Tidak boleh kepada yang lain. Kalau mau kasih nama, ingin ada Rahmannya pakai Abdul, Abdurrahman. Baru boleh, kalau Rahman tidak boleh. Kenapa? Makna Rahman adalah dzur rahmatil wasi'ah. Dan itu hanya untuk Allah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Enggak ada makhluk yang memiliki sifat seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka la yutlaqu ala ghairihi. Tidak boleh Rahman ini ditujukan kepada makhluk. Ada beberapa sifat Allah yang boleh ditujukan kepada makhluk, boleh. Seperti Ra'uf, seperti Rahim, seperti Aziz. Kita menamai anak kita dengan nama Aziz, dengan nama Ra'uf, dengan nama Rahim. Itu dibolehkan. Karena sifat-sifat ini juga Allah nisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Lalu sifat rasul ini diterangkan azizun alaihi ma anittum. Rasul ini aziz. Makna aziz di sini sungguh berat bagi beliau penderitaan yang kalian alami. Kalau umatnya mengalami penderitaan, Nabi lebih menderita lagi. Kita punya anak. Sayang gak kepada anak? Bingit sayang. Anak kita sakit, menderita. Kita yang tahu sebagai orang tua melihat anak kita sakit, kitanya lebih sedihnya.
Kadang-kadang bayi atau masih balita sakit, si balita mah anggan anteng hari ringan, humarurung, humarurung, panasnya berat, ibu nama dan nangis itu, ya. Nggak tega melihat anaknya sakit, anaknya emang nggak apa-apa, tenang, anteng gitu, nangis sebentar, ibu nama ramisak terus. Berat penderitaan yang dialami oleh si ibu melihat anaknya menderita. Nabi SAW begitu tuh. Azizun alaihi ma'anitu. Harisun alaikum. Nabi juga haris. Maknanya bersungguh-sungguh ingin memberikan kebaikan kepada kalian. Terus bil mu'minin ra'uf rahim. Nabi kepada sama mu'min ra'uf dan rahim. Ra'uf dan rahim sifat Allah. Aziz juga sifat Allah. Tapi oleh Allah Azza wa Jalla dinisbatkan kepada makhluk. Boleh? Boleh. Apakah sama maknanya? Sama maknanya. Tapi hakikat dan kaifiatnya yang berbeda. Allah punya sifat sami dan basir. Makhluk juga begitu. Innallaha kana sami'an basira. Allah itu sami'an basira. Ketika Allah menciptakan manusia, waja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia juga sami'an basira, mendengar dan melihat. Allah mendengar dan melihat, kita juga mendengar dan melihat. Makna mendengar, makna melihatnya sama? Sama. Mendengar itu idrakus saut, mampu menangkap suara. Lalu apa yang beda? Kaifiat dan sifat. Cara melihat, cara mendengarnya beda loh. Kalau cara mendengar kita, menangkap suara kita, makan begini. Ada alat yang namanya apa? Telinga, ada gendang-gendangan di dalamnya gitu. Makhluk lain beda lagi loh. Cara mendengar makhluk lain itu berbeda. Semut itu suka komunikasi dengan sama mereka. Bagaimana cara menangkap suaranya? Gak tahu. Yang jelas gak punya telinga. Semut punya telinga? Gaknya. Ketinggal di mikroskop. Gak ada. Tapi gimana cara menangkap? Pakai ini antena. Sinyal yang dipancarkan entah dengan cara bagaimana oleh kawannya ditangkap oleh antena. Oh begitu cara mendengarnya semut. Bedakan antara kita dengan semut, cara menangkap suaranya beda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khaliq laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah dalam hal sifatnya. Allah mendengar, kita mendengar. Cara mendengarnya, kualitas pendengarannya itu jauh berbeda. Jangankan antara Allah dengan kita, kita dengan sesama makhluk aja udah berbeda cara mendengarnya. Kualitas pendengarnya beda. Di udara ini kan banyak gelombang suaranya. Kita bisa mendengar, menangkap? Tidak. Gimana caranya agar kita bisa menangkap gelombang suara yang ada di udara? Pakai alat namanya radio. Tertangkap oleh antenanya, gelombang nate oleh antena terus diproses di dalam pokoknya mah kabel-kabel anu paburawat paburanteng dikeluarkan saja lewat speaker baru aja kedengarannya. Gitu tuh prosedurnya. Jadi kalau kita langsung mendengar dengan telinga kita enggak bisa menangkap suara, gelombang suara yang ada, harus pakai alat. Konon cenahnya, kita percaya aja kepada para ahli peneliti. Si kelelawar mada bisa menangkap gelombang suara di atas 200 kHz dan di bawah 20 Hz. Kalau kita kan hanya antara 20 sampai 20 ribu kan bisa tertangkap. Di bawah itu gak bisa, di atas itu gak bisa. Kalau kelelawar bisa. Jadi kelelawar kalau mau dengar siaran ini gak perlu radio, langsung kedengaran tuh.
dengan pendengar yang super tajam itu, dia walaupun dalam keadaan gelap malam tidak ada cahaya, dia bisa mengetahui kondisi di sekitarnya dengan telinganya tuh. Dia kepakan sayapnya. Sayapnya itu menyebarkan gelombang ke segala arah. Kalau ada benda, tek, dipantulkan lagi gelombang itu, tertangkap oleh telinga si kelawar. Oh, tahu di sini ada benda. Bendanya besi, bendanya tembok, bendanya batu, bendanya pohon. Bisa dibedakan tuh. Oh, ada buah matang tuh. Di kepakan sayapnya, gelombangnya dipantulkan oleh buah di tangan. Ah, ada buah matang nih, gitu ya. Diambil, dimakan. Mana yang matang, mana yang mentah, dia bisa membedakan hanya dengan telinganya. Makanya tidak pernah salah, walaupun bentuknya sama, tapi beda benda, tidak akan salah. Makanya gak pernah kita umpamanya melihat kelelawar ingin memakan buah, ternyata bohlam. Kan bentuknya samanya, bohlam dengan buah-buahan. Buah-buahan aja bentuknya beda-beda tuh. Tapi ada yang menyerupai bohlam, mangga atau alpukat gitu ya. Ah, ini alpukat, gewok teh bohlam, panas. Enggak pernah terjadi. Karena telinganya. Cara menangkap suara, cara menangkap gelombang suara yang bisa menentukan, membedakan benda-benda, itu bisa dilakukan oleh kelelawar. Kita mah gak bisa sok perem, pasang telinga. Mana tembok, mana tiangnya, mana kamera, kita gak bisa membedakan hanya dengan telinga. Itu makhluk dengan makhluk. Bedanya cara mendengar, cara melihat, cara segala macam. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ada nama atau sifat yang boleh ditujukan kepada makhluk, ada yang tidak. Kalau ditujukan kepada makhluk, maknanya sama, hakikat kaifiatnya yang berbeda. Nah, termasuk Ar-Rahman, termasuk nama yang khusus untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Karena apa? Karena makna dari Ar-Rahman, Dzur Rahmatil Wasiyah, pemilik rahmat yang sangat luas. Itu hanya untuk Allah, tidak bisa diberikan kepada yang lain. Ya. Adapun Ar-Rahim, maknanya Ar-Rahim yutlaku ala Allahi Azza wa Jalla wa ala ghairih. Adapun Ar-Rahim boleh ditujukan kepada Allah, boleh ditujukan kepada makhluk. Jadi kalau kita punya anak mau dinamai Rahim, boleh. Rahman jangan. Tadi Nabi SAW juga, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi kepada sama mu'min, ra'uf dan rahim. Kenapa Rahim boleh, Rahman tidak boleh? Karena maknanya. Rahman mah pemilik rahmat yang luas, dan itu hanya Allah. Adapun Rahim maknanya durrahmatil wasilah. Adapun Rahim maknanya adalah mempunyai rahmat yang diberikan kepada pihak lain. Allah ya Rahman, pemilik rahmat yang luas, ya Rahim, karena sebagian dari rahmat yang Allah berikan kepada makhluk. Kita suka memberi sebagian yang kita miliki kepada orang lain? Ya. Kita ngasih uang, kita ngasih barang, kita ngasih makanan, kita ngasih saran, macam-macam. Ya, rahmat yang Allah berikan kepada kita, kita share sebagian. Rahim. Makanya pas. Sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan, kita suka nge-share sebagian rahmat yang kita miliki kepada yang lain. Karena makna rahim seperti itu, maka boleh rahim ini ditujukan kepada makhluk, baik sebagai nama ataupun sebagai sifat. Cuma kalau sebagai sifat, kaifiat dan hakikat dari rahim yang dimiliki oleh makhluk berbeda dengan yang dimiliki oleh Allah. Taubahnya seperti mendengar. Manusia mendengar, Allah mendengar. Manusia melihat, Allah melihat.
Tapi makna atau cara hakikat mendengar melihatnya berbeda. Apakah setiap mendengar itu harus punya telinga sebagai alat pendengar? Ya tidak. Binatang-binatang mampu menangkap suara tapi enggak punya telinga. Radio mampu menangkap suara, ada telinganya? Tidak. Alatnya apa? Antena. Jadi jangan difahami, oh kalau Allah mendengar berarti Allah punya telinga. Enggak boleh. Karena enggak ada keterangan Allah punya telinga. Allah punya mata? Ya, Allah punya mata. Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran. Matanya untuk melihat? Ya, tajribi ayunina. Ya, si perahu itu ngangkleng, berlayar dengan pengawasan pandangan mata kami. Ya, kalau itu jelas. Kita menisbatkan mata sebagai salah satu sifat bagi Allah Azza wa Jalla karena adanya keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan menyimpulkan sendiri, oh kalau Allah melihat berarti punya mata. Bukan begitu. Tapi karena Allah menyatakan, ya Allah punya mata. Adapun telinga, enggak ada keterangan Allah punya telinga. Jangan disimpulkan, kan Allah mendengar. Kalau tanpa telinga enggak mendengar. Jangan. Karena banyak makhluk yang mendengar walaupun tidak punya telinga. Telinga bukan satu-satunya alat yang bisa menangkap gelombang suara. Enggak. Binatang tidak punya telinga mampu menangkap gelombang suara. Benda mati seperti radio tidak punya telinga tapi mampu menangkap gelombang suara. Alatnya hanya sekedar antena dan seterusnya. Ya. Itulah perbedaan antara Rahman dan Rahim. Jadi Rahman adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, Rahim adalah Dzur Rahmatil Wasilah. Rahman pemilik rahmat yang sangat luas, Rahim adalah memiliki rahmat yang di-share, dibagikan kepada pihak lain. Ini mana yang pertama? Mana kedua, ada lagi ulama yang menjelaskan Rahman itu apa yang memiliki dan memberikan 99 rahmat. Adapun Rahim yang memberikan satu rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat di antara Allah turunkan di dunia dan dibagi ke seluruh makhluk. Makhluk ini bukan hanya manusia, binatang, para malaikat, jin dapat rahmat Allah. Karena rahmat satu yang terbagi-bagi itu, seekor induk kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya yang sedang terbaring di bawah. Itu salah satu efek dari satu rahmat Allah yang terbagi-bagi. Kesekian triliun, entah di atas triliun apalagi biliun jumlah makhluk. Manusia aja dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti entah sampai triliunan apa tidak. Tapi binatang mah pasti di lautan, di daratan juga. Wah sudah bertriliun-triliun jumlahnya. Semut aja yang di satu lubangnya bisa miliaran merenya, ini ada berapa juta lubang gitu. Jumlah makhluk tidak terhitung. Semua memperoleh rahmat Allah yang terbagi-bagi dari satu rahmat saja. Satu rahmat yang terbagi-bagi dan kita dapat entah berapa persen, 0,000 sekian persen gitu. Itu sudah senangnya kehidupan ini bukan mainnya. Ada orang yang betah hidup di dunia? Semua bukan ada, semua betah. Semiskin apapun, mau mati sekarang kan kamu miskin? Enggak, masih betah, betah walaupun miskin. Homeless, gak punya rumah, makan koreh-koreh coknya, isuk dahar sore, ente gitu ya, menderita. Mau mati sekarang? Enggak, kenapa? Betah kene. Apalagi yang punya banyak kekayaan, serba enak, serba senang, lebih betah lagi. Padahal itu rahmat Allah dari satu rahmat yang terbagi-bagi ke seluruh makhluk sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, itulah Rahman.
pemberi satu rahmat yang terbaik ke seluruh makhluk. Adapun Rahim adalah pemilik dan pemberi 99 rahmat yang tersisa. Dan itu hanya diberikan di akhirat, itu pun hanya ke ahli surga dari kalangan orang-orang mukmin. Si kafir yang di neraka enggak dapat. Bayangkan satu rahmat terbagi-bagi itu sudah segini senangnya. Sekarang 99 rahmat dan terbagi ke sejumlah kecil. Kan ahli surga lebih sedikit daripada ahli nerakanya. Lebih banyak ahli neraka daripada ahli surga. Sedikit dapat rahmatnya 99, kebayang enggak nikmatnya. Surga Allah itu begitu. Dan kenikmatan di surga enggak bisa terhayalkan oleh pikiran, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terungkapkan oleh kata-kata. A'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh balasan, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terhayalkan oleh akal pikiran manusia. Enggak. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'mal. Jiwa mana saja, orang mana saja tidak akan mengetahui apa kebahagiaan, kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka. Sehebat, seindah, senikmat apapun yang ada di dunia, enggak ada apa-apanya dibanding kenikmatan terendah di surga nanti. Karena apa yang didapat oleh kaum mukminin di surga itu 99 rahmat Allah yang hanya terbagi bagi ahli surga yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Maka makna Rahman adalah pemilik dan pemberi satu rahmat di dunia. Makna Rahim adalah pemilik dan pemberi 99 nikmat di surga. Makanya orang kafir enggak dapat. Oleh karena itu Rahim hanya diberikan kepada orang mukmin, tidak kepada orang-orang kafir di akhirat. Makanya selalu wallahu ghafur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Rahim. Karena bagi orang mukmin tidak pernah ada ayat wallahu ghafur rahman, tidak ada. Inilah makna bismillahirrahmanirrahim. Selesai sudah penjelasan ringkas dari bismillahirrahmanirrahim. Setelah memulai bismillahirrahmanirrahim, berkata mu'alif, i'lam rahimakallah. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu. I'lam berasal dari kata al-ilmu. Alima ya'lamu ilman. Fi'il ma'amarnya i'lam. Jadi ketahuilah, ilmuilah. Apa yang dimaksud ilmu? Definisi ilmu adalah huwa idraku syai ala ma huwa alaih idrakan jazima. Ilmu itu artinya mengetahui sesuatu apa adanya, sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataannya, dengan pengetahuan yang mantap, yang yakin. Itu makna ilmu. Umpamanya kita tahu tentang api. Sejauh mana pengetahuan kita tentang api? Kita tahu api itu panas. Apapun yang tersentuhnya terbakar gitu ya. Warnanya bisa merah, bisa biru gitu, bisa kuning. Kemudian dia gak pernah tetap tegak, selalu bergoyang tergantung hembusan angin.
dia selalu butuh benda lain untuk dibakar. Kalau benda lain yang dibakarnya habis, dia akan mati dengan sendirinya, ya. Kalau angin yang ditiupkan melebihi kadar apinya, api itu akan padam. Kalau disiram dengan air, api itu akan padam. Realitanya begitu. Pengetahuan kita tentang api seperti itu, itulah ilmu. Jadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya secara objektif. Tapi kalau umpamanya ada orang, kamu tahu api? Tahu gimana api itu? Sejuk. Berarti dia gak benar tuh. Gak tahu itu. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Sejuk tuh Nabi Ibrahim kalah kangah hod-hod di Al-Quran kan gitunya. Iya itu mah kekecualian, itu mah mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar, Allah menyatakan ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan sejuk bagi Ibrahim. Nurut, karena api itu ciptaan Allah, nurut keperluan untuk Ibrahim mah dingin. Jadi begitu api geru tuh ngehot-hot, kabulusan. Karena kedinginan. Orang belum pernah melihat api, belum pernah merasakan api, hanya baca ayat ini lalu mengambil kesimpulan api itu sejuk. Berarti dia gak tahu tentang api. Hanya klaim, hanya pengakuan dia tahu tentang api. Berarti dia tidak berilmu tentang api. Jadi definisi ilmu adalah idraku syai ala ma huwa alai idrakan jaziman. Ya. Dan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu ada 6 tingkat. Terhadap apapun, termasuk umpamanya pengetahuan kita tentang agama ini. Apakah masuk ilmu, masuk jahil? Jahilnya tingkat level yang mana? Atau masuk waham, atau masuk syak, atau masuk zon? Tergantung sejauh mana, berapa persen pengetahuan dia tentang agama ini. Dan ternyata tingkat pengetahuan seseorang terbagi kepada 6 tingkatan. Apa saja ke-6 tingkatan? Berkata Syaluthin wa maratibul idrak sittun. Level atau tingkatan pengetahuan itu ada 6. Nanti kita bisa lihat kita masuk level yang mana pengetahuan atau ilmu kita ini tentang agama ini. Jangan sampai kita mengklaim saya tahu benar tentang agama ini. Adipaknya bodoh. Apa saja ke-6 pertama? Al-ula yang pertama. Kita bahas Senin depan. Sekarang sudah hampir 6:30. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Ya, kita masuki sesi tanya jawab.

0: Mangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana sikap kita jika ada saudara kita yang bernama Rohman? Apakah kita memanggil dengan Lanian atau mungkin ada nama yang lebih, apa namanya, panggilan yang lebih baik begitu, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan.
0: Iya. Kalau ada orang nama sudah dikasih nama terus secara syar'i itu terlarang, tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan? Kalau masih belum diaktekan, mending rubah. Kalau belum dicantumkan di dalam akte, umpam begitu, gubrak Rahman sudah kasih tahu, tapi belum dibikin aktenya tuh. Ternyata ikut ngaji nggak boleh nama Rahman, cepet-cepet ganti Rahim lah gitunya, atau tambah Abdurrahman, mungkin panggilannya Maman kan. Kalau sudah, kalau belum diaktifkan. Nah sekarang yang jadi masalah sudah gede, sudah punya anak, sudah punya cucu, dicantumkan di akte, di KTP, di ijazah, di paspor, di surat nikah. Kalau diganti riwuhnya, susah ribet, ya sudah biarkan. Tapi panggilan sehari-hari kita rubah, jangan Rahman. Bisa panggil Maman, bisa panggil ya Abdurrahman, ya Abdullah, gak apa-apa kan, banyak orang namanya ini dipanggilnya yang lain kan banyaknya. Disebut nanti Panglandih gitu ta, lakob namanya. Tapi yang bagus, jangan yang buruk. Sebab para ulama juga punya lakob. Imam An-Nawawi rahimahullah lakobnya Muhyiddin. Kunyahnya Abu Zakaria. Ya. Nabi SAW memberi lakob kepada Khalid bin Walid. Apa lakobnya? Saifullah. Apa artinya? Pedang Allah. Boleh seperti itu, memberi lakob. Tapi lakobnya itu harus yang baik. Jangan yang buruk. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saring memberi gelar-gelar yang buruk. Si hideung, si jeding, jangan. Hanya karena memang

0: dan sholat berjamaahnya sudah bubar dan sholatnya munfarid. Syukron Ustaz, barakallahu fikum.
1: Wa fika barakallah. Siapa yang mengetahui yang terbit itu fajar kadzib atau fajar shadiq? Ahlinya. Jangan ikuti orang awam. Lihat, wah ini masih fajar kadzib, belum fajar shadiq. Apa dia ahlinya dalam hal ru'yah? Ru'yatul hilal, ru'yatul fajar atau yang tadi sebutkan fajar shadiq atau fajar kadzib. Itu harus ahlinya. Oleh karena itu, kalau umpamanya kita mau melihat hilal, terus disadarkan kepada orang awam, bisa salah. Dulu saya pernah mengikuti sebuah seminar tentang astronomi, tentang ru'yatul hilal. Ada simulasi itu, ini ada film, ada gambar. Hilal sudah muncul, cari mana hilal. Semua peserta ratusan satu mencari, enggak ketemu. Karena enggak punya pengalaman. Enggak punya ilmu tentang hal itu, mana oh iya ternyata awan. Oh iya ternyata satelit, ternyata pakai tah iya tah. Oh nyawa itu tidak kelihatan. Jadi kalau bukan ahlinya jangan menyimpulkan. Termasuk melihat fajar shadiq dan fajar kadzib, kita enggak pernah belajar ilmu falak, ilmu astronomi, enggak berpengalaman. Kalau toh sudah belajar teori, prakteknya bisa beda. Sudah berapa kali kita praktek di bawah bimbingan ahlinya? Enggak boleh menentukan waktu sholat disandarkan kepada orang bodoh tentang hal itu. Oh, masih belum fajar shadiq, ah jangan. Walaupun orang sudah berjamaah, sudah bubar. Salah dia. Ya. Adapun jadwal sholat yang ditetapkan oleh setiap negara Islam, termasuk Saudi, itu tidak sembarangan. Mereka melakukan ru'yah setiap hari selama satu tahun. Karena setiap tahun kan samanya, berulang gitu ya. Mereka melakukan oleh ahlinya di beberapa titik. Kan waktu-waktu sholat itu diterangkan oleh hadis. Kalau sholat subuh ketika muncul fajar shadiq. Kalau sholat duhur ketika matahari pas di tengah-tengah dan bayangan kita terinjak seluruhnya oleh kita. Kalau waktu asar ketika bayangan kita setinggi sebesar benda aslinya. Kalau maghrib pas matahari terbenam, ya. Dan isya ketika sudah hilang syafaq merah dari ufuk. Itu dijelaskan bukan jamnya oleh hadis, tapi fenomena alamnya. Lalu oleh ahli falak setahun itu kan berubah-ubah dipelajari. Dengan keahlian, apalagi sekarang dengan alat. Hasil para ahli itu dibuatkan apa? Jadwal sholat. Tiba-tiba ada orang awam yang belum berpengalaman mengkritik, ini kalah, ini salah, ini keliru. Saya lihat fajar shadiq belum. Mana yang kita akan ikuti? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti ahlinya. Bukan orang awam. Sekarang orang berkuar-kuar. Oh belum waktunya. Udah sholat berjam biar tesah tah. Sudah beres wirid baru kita ke masjid takbir. Begitu takbir sudah terang. Ini orang keliru yang berwenang menetapkan waktu ibadah adalah ulil amri. Bukan orang awam. Kalau ada ahli dari kalangan warga, ahli ini ternyata ini salah, ajukan ke ulil amri yang berwenang. Ini salah, keliru, ini dalilnya, ini buktinya, ini data-datanya. Nanti mereka yang memutuskan. Makanya ketika para ulama menetapkan awal waktu satu Ramadan, awal Syawal, ikuti ketetapan pemerintah. Jangan ikuti ketetapan ormas, apalagi pribadi, sehebat apapun pribadi orang itu. As-shaumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Ya, itu nasnya. Sehingga ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya membahas ada sebuah riwayat ketika umpamanya ada orang mengklaim saya melihat hilal di bulan Dzulhijjah di Madinah. Dua orang. Oleh gubernur tidak diakui, enggak. Besoknya ditetapkan satu Dzulhijjah. Penglihatan dua orang tadi kemarin satu Dzulhijjah. Menurut gubernur sekarang. Orang-orang bertanya, saum Arafahnya ini ikut si ini, ikut gubernur atau ikut orang yang ngaku itu? Kata Ibn Taimiyah, as-saumu yauma yasumun nas, ya, wal fitru yauma yuftirus, wal adha yauma yudhuhin nas. Ikuti pemerintah, abaikan yang ini. Karena ini ahlinya. Tapi tetap ketetapan pemerintah begitu. Ikuti ketetapan pemerintah. Jadi jangan kita goyah hanya karena omongan satu dua orang. Ini jadwal waktu yang ditetapkan pemerintah ini salah. Andai benar bahwa itu salah, ajukan ke pemerintah. Nanti mereka yang merubah berdasarkan data fakta yang ada, nanti merubah, baru orang-orang mengikuti. Adapun kalau pemerintah sudah berupaya setahun dengan ahlinya, dengan peralatan menetapkan waktu ibadah, kemudian kita mengikuti, ada satu dua orang menebar syubhat, ini salah, ini keliru, sholatnya enggak sah. Akhirnya setiap sholat dia masuk masjid, orang senang sholat, dia nunggu gitu ya, karena merasa belum waktunya. Orang bubar lalu dia sholat. Jadi fitnah. Ini aliran apa? Ini ajaran apa? Cingkrang berjenggot, ahwatnya bercadar, masalah Wahabi ya mah. Karena ulah satu dua orang komunitas yang seperti dia disalahkan. Ya. Jadi yang berwenang, ingat, yang bermenang menetapkan waktu ibadah, baik sholat, saum, idul adha, idul fitri, itu ulil amri. Ikuti ulil amri, kalau salah, yang bertanggung jawab adalah ulil amri tersebut. Kita mah sebagai warga, wajib taat kepada ketetapan ulil amri dalam perkara ini. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, cukup sampai di sini saja, insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal, dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini, mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
4: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat gak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji, manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah. Lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil. Tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita. Yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustaz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra." Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini." Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kul al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang

0: Kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersanad hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabsuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7,

0: Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90% dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, satu utama bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh
3: yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat. Istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul aman. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat. Jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini, semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
6: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, Sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu." Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku." Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan, ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. "Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka." Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapaku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. "Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka."
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, aku ingin mendengarnya darimu. Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, hasbuk, cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah

0: bahwa bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dininya ataupun nikmat dunyawiyah, yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan ni'mat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfiruka tubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi SAW? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang ternyata akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya maka tidak jadi doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang, musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya ya. Berdoalah sesering mungkin.
7: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, had Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar, tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi, asrif wajhi anin nar, wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha, sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt, wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha mas, habisan sama Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar, lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak ibu saudara saudari, faidha ro'al jannata wabahjata, ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masya'allahu an yiskut, lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada si fulan ini, awalaysa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt, bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta. Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah. Dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, la akunu ashqa khalq, wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan. Hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini.

maka faqarrabahu 'inda babil jannah, ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur, dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita lahda wal mithaq alla tasala ghaira alladhi sa'alt, bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku, bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah, apapun keputusanmu aku akan terima, semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia, menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan, dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu, empat huruf ini, tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara

0: cara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah, nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillah. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya kita mempelajari hadis-hadis berkaitan dengan ahkam dalam kitab ini, yang dengannya ya kita berharap kita memiliki pemahaman yang baik mengenai apa-apa saja yang Allah perintahkan kita kepadanya, dan juga termasuk apa saja yang Allah larang kita darinya sehingga kita dapat menjauhinya, sehingga kita benar-benar dapat merealisasikan tujuan utama keberadaan kita di atas muka bumi ini, yaitu ibadatullah. Sebagaimana Allah telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka ibadatullah, beribadah kepada Allah adalah tujuan utama dan satu-satunya tujuan keberadaan kita di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan yang kedua, tidak ada tujuan yang ketiga. Tujuan utama kita dan satu-satunya adalah bagaimana kita dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya di sepanjang umur kita ini di atas muka bumi ini, di dunia yang fana ini, di dunia yang akan rusak dan akan hancur pada akhirnya, dan akan datang kepada kita hari kiamat di mana amal-amal kita akan dihisab, diperhitungkan, dan dibalas semua amal-amal yang telah kita lakukan di atas dunia yang singkat ini. Karena itu hendaknya kita senantiasa meluruskan niat kita, benar-benar memperbarui fokus kita dalam talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Dan kita berharap semoga kita semua dapat menjadi hamba-hambanya yang benar-benar merealisasikan tujuan utama kita, tugas utama kita di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis yang ke-8, masih dalam kitab Thaharah. Sekarang kita melanjutkan pembahasan. Di sana penulis rahimahullah mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan atas yang kiri dalam perbuatannya, memakai sendal, menyisir rambut, dan perbuatan bersuci, dan juga seluruh urusan-urusan beliau.

baik ikhwani wa akhiri, yang baik. Ya, jadi yang dimaksud dengan wa fi sya'nihi kullih, ya, dalam ketika memakai sendal, ya, ketika menyisir rambut ataupun menyisir jenggotnya, ya, ketika dalam keadaan bersuci, ketika misalkan memakai baju termasuk ke dalamnya, ya, dan segala perkara-perkara yang dipandang baik, maka Nabi alaihi salatu wasallam mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ya, hadis ini, ya, di antaranya menunjukkan keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena beliau radhiyallahu anha telah membagikan faedah, ya, kepada umat yang merupakan faedah-faedah yang sebagian orang tidak mengetahuinya. Karena Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi, dan beliau termasuk orang yang paling tahu bagaimana perbuatan-perbuatan beliau sehari-hari, terutama ketika berada di rumahnya, ya. Karena itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan ilmu yang begitu banyak kepada umat, dan telah sampai kepada kita ilmu-ilmu tersebut. Dan ini merupakan salah satu keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan salah satu kebiasaan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk mendahulukan bagian yang kanan atas bagian yang kiri, ya, dalam memakai sendal, menyisir rambut, ya, dalam bersuci dari hadas di sini maksudnya, dan termasuk juga dalam urusan-urusan yang lain. Contohnya misalkan memakai baju, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bagian yang kanan atas yang kiri. Begitu juga memakai pakaian bagian bawah. Dan juga hal-hal yang lainnya yang itu merupakan perkara yang baik. Adapun dalam hal-hal yang kotor, ya, maka yang lebih baik adalah mendahulukan bagian yang kiri atas bagian yang kanan. Ya, karena itu Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya. Dan juga terdapat hal-hal yang lain di mana Nabi alaihi salatu wasallam mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Contohnya juga adalah ketika keluar dari ketika memasuki kamar mandi atau toilet, ya. Begitu juga ketika melepas sendal misalkan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kiri dari yang kanan, ya. Nah, secara umum, ya, kita menetapkan bahwasanya bagian yang kanan, ya, untuk perkara-perkara yang baik, sedangkan bagian kiri ataupun tangan yang kiri untuk perkara-perkara yang

yang kotor atau yang selain dari kebaikan, ya. Baik, di antara faedah-faedah dari hadis ini kita menekankan yang pertama adalah mendahulukan bagian yang kanan untuk perkara-perkara yang baik, ya, ini lebih utama menurut syariat, ya, secara akal dan juga menurut kesehatan, ya, sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dalam syarahnya. Begitu juga berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan yang artinya kaidah syariat yang terus berlaku adalah disukainya memulai dengan bagian kanan pada setiap hal yang termasuk kebaikan dan berhias termasuk ke dalamnya. Adapun hal-hal yang sebaliknya, maka disukai untuk menggunakan bagian kiri. Begitu juga di antara faedah dari hadis, menjadikan bagian kiri untuk hal-hal yang kotor itu lebih layak menurut syariat dan menurut akal. Ya, contohnya sebagaimana tadi kita sudah sempat sebutkan, masuk ke toilet atau masuk ke tempat pemandian, maka kita mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Begitu juga ketika menghilangkan kotoran, ketika cebok misalkan, maka kita menggunakan tangan kiri, ya, bahkan dilarang menggunakan tangan kanan untuk dalam perkara beristinja atau cebok. Begitu juga di antara hal yang kita mendahulukan kiri di sana adalah melepas sendal misalkan, termasuk juga melepas kaos kaki. Begitu juga melepas pakaian ataupun celana, ini termasuk ke dalamnya, ya. Dan dari hadis ini kita juga menekankan bahwasanya syariat Islam yang mulia ini datang untuk memperbaiki manusia, mendidik mereka dan juga menjaga mereka dari keburukan-keburukan. Ya, kita harus yakini hal tersebut. Baik, hal-hal ini telah terbukti menurut penelitian modern ataupun tidak terbukti ataupun belum terbukti menurut penelitian modern. Ya, jadi hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam yang mulia ini, kita harus yakin bahwasanya syariat ini datang dari Al-Khaliq, zat yang menciptakan seluruh makhluk, yang paling mengetahui maslahat-maslahat bagi ciptaan-ciptaannya, bagi makhluk-makhluknya, dan yang paling mengetahui madarat-madarat yang bisa menimpa makhluk-makhluknya. Maka ketika datang kepada kita syariat Islam dan sahih bahwasannya itu berasal dari Allah Azza wa Jal, baik itu melalui Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ataupun perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama, maka kita menetapkan bahwasanya ini adalah yang paling maslahat. Karena syariat Islam tidak akan menetapkan suatu ketetapan kecuali pasti maslahatnya jauh lebih besar daripada madarat yang ada padanya. Ya, sekali lagi bahwasanya
syariat Islam ini tidaklah Allah tetapkan kecuali pasti di dalam syariat tersebut terkandung maslahat yang jauh lebih besar daripada madarat yang ada padanya. Ya, karena segala hal yang berada di atas muka bumi ini, maka mesti ada maslahat dan ada madarat di sana. Ini yang harus kita perlu yakini. Maka yang bisa kita tempuh adalah bagaimana kita mendapatkan maslahat yang lebih besar daripada madarat yang ada. Dan ketika kita tahu bahwasanya syariat Islam telah mengatur sesuatu, maka kita yakin bahwasanya maslahat yang ada di balik hal tersebut, yang ada pada syariat ketetapan tersebut, jauh-jauh lebih baik, jauh lebih banyak maslahatnya dibandingkan mungkin sedikit keburukan yang dikandungnya. Karena sekali lagi, kita hidup di dunia di mana maslahat dan mudarat ini seperti satu sisi mata koin, ya, mesti akan ada. Yang perlu kita pertanyakan adalah mana yang paling banyak maslahatnya, mana yang lebih sedikit madaratnya, keburukannya. Ini yang kita cari. Dan syariat Islam pasti menetapkan hal tersebut untuk kita. Karena itu ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah memberikan kepada kita petunjuk. Allah ciptakan kita, kemudian Allah berikan segala hal, nikmat-nikmat, sehingga kita bisa hidup dengan tenang berada di atas muka bumi ini. Makanan tersedia, ada tempat tinggal yang bisa diusahakan, pakaian juga bisa diusahakan, dan begitu juga Allah utus para nabi dan rasul, begitu juga Allah turunkan kitab-kitab. Untuk apa? Untuk memberikan kita petunjuk hidayah, agar kita terbimbing hidup di atas muka bumi ini. Ya, tinggal pertanyaannya, apakah kita ingin mengikuti hidayah tersebut? Apakah kita menerima syariat tersebut dan mengamalkannya? Apakah kita berusaha untuk mempelajarinya, kemudian berusaha mengamalkannya, sehingga hidup kita tertata dengan baik, sehingga hidup kita penuh dengan petunjuk, penuh dengan keberkahan dan maslahat. Karena apa? Karena kita berjalan di atas petunjuk yang Allah telah tetapkan melalui syariat Islam ini. Begitu juga hal, di antara hal yang ingin kita tekankan juga adalah keutamaan mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri ketika berwudu. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yang artinya para ulama sepakat bahwa mendahulukan yang kanan atas yang kiri dalam wudu hukumnya sunnah. Siapa yang menyelisihinya, maka telah melewatkan keutamaan, meskipun wudunya tetaplah sah. Ya, karena mendahulukan bagian kanan atas yang kiri ketika berwudu, ini hukumnya sunnah. Ya, seandainya seseorang ketika berwudu dia mendahulukan yang kiri, maka wudunya tetaplah sah. Hanya saja dia merugi karena meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Ya. Karena mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika
berwudu hukumnya sekali lagi sunnah.

Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-10 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah An Nu'aymil Mujmir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Dari Nu'aym Al-Mujmir dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan mukanya, tangannya, kakinya bercahaya karena sebab bekas-bekas wudu. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Wa fi lafdhin akhar, ra'aitu Aba Hurairah yatawaddo faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibaini ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. Dalam lafaz yang lain, aku melihat, maksudnya di sini adalah rawi Nu'aim Al-Mujmir, aku melihat Abu Hurairah berwudu, maka beliau membasuh wajahnya dan membasuh dua tangannya sampai hampir mencapai perbatasan lengan atas dan pundaknya. Kemudian beliau membasuh dua kakinya sampai dia mengangkat basuhannya sampai kepada

dan kakinya, maka hendaklah dia lakukan. Wa fi lafdhin li Muslim, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Dalam lafaz riwayat Muslim, aku mendengar, maksudnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasan seorang mukmin adalah sekedar air wudhu yang mengenai tubuhnya. Hiasan seorang mukmin adalah sekadar air wudhu yang mengenai tubuhnya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini hendak sedikit menerangkan mengenai perawi Nu'aim al-Mujmir. Adapun Abu Hurairah, kita sudah sempat membahas mengenai beliau di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, Nu'aim al-Mujmir, beliau adalah seorang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau dan ayahnya diberi gelar al-Mujmir karena masing-masing dari keduanya ini membakar jamr atau gaharu. Maksudnya adalah orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya, dipanggil untuk perhitungan amal-amal maksudnya. Ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan bercahaya dahinya, ghurran, ya. Ghurran putih yang ada di mukanya kuda. Ya. Dan bercahaya wudu mereka ketika di dunia. Maka bekas-bekas wudu ini nanti akan menjadi perhiasan seorang mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, karena mereka akan bekas-bekas wudu anggota wudu ini, bekas-bekas wudu ini pada anggota wudu akan memancarkan cahaya nanti di hari kiamat. Ya, muhajjalina, muhajjalin, ini maksudnya adalah cahaya yang ada di tangan dan kaki, ya. Kandungan hadis ini, ya, secara global Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, ya, untuk umatnya bahwasanya Allah azza wajal di hari kiamat kelak akan mengistimewakan mereka. Ya, akan mengistimewakan mereka, dan keistimewaan umat Nabi Muhammad ini bukan hanya di hari kiamat saja, ya, bahkan itu telah dimulai sejak mereka ada di dunia, ya, karena umat Nabi Muhammad memiliki kekhususan-kekhususan, ya, di dunia dan bahkan juga di akhirat, ya, di hari kiamat kelak, sebagaimana dikabarkan dalam hadis ini, ya. Nabi SAW memberikan kabar gembira bahwasanya Allah akan mengistimewakan umatnya, umat Nabi Muhammad SAW di antara umat yang lain. Apa itu keistimewaannya? Mereka nanti di hari kiamat ketika waktu perhitungan amal-amal, mereka akan dipanggil dalam keadaan wajah, tangan dan kaki mereka

menyinarkan cahaya, ya. Dan ini terjadi di hadapan seluruh makhluk, ya. Ini terjadi apa? Di hadapan seluruh makhluk. Dan hadis juga menjelaskan bahwasanya adanya cahaya, ya, pada wajah, tangan dan kaki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan karena bekas-bekas dari ibadah wudu. Ya, karena bekas-bekas dari ibadah wudu yang mereka ulang-ulangi pada anggota tubuh tersebut. Ya, tentu saja dalam rangka mencari ridha Allah dan pahala Allah Azza wa Jal. Ya, karena itu kita mesti benar-benar bahwasanya seseorang ketika dia sedang berwudu, maka dia sedang berada dalam perbuatan ibadah. Ya, maka hendaknya dia mencari ridha Allah, ya, mengharapkan balasan Allah dalam perbuatannya tersebut. Khusyuk dia di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia yakin bahwasanya dia sekarang ketika berwudu, dia sedang berada dalam keadaan ibadah kepada Allah, ya. Yang mana balasannya, ya. Yang mana balasannya dari wudu ini diantaranya adalah apa? Anggota-anggota wudu ini, wajahnya, kemudian tangan dan kakinya, kelak di hari kiamat akan memancarkan cahaya, ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, dalam hadis, siapa yang mampu memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Ya, di sini perlu kita pahami bahwasanya perkataan famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, ya. Barang siapa, ya, yang mampu di antara kalian memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Ya, ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan perkataan Nabi, ya. Sampai apa? Dari mulai perkataan famanistata'a minkum, siapa yang mampu memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena menurut pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semakin panjang bagian basuhan pada anggota wudu tersebut, maka semakin panjang cahayanya nanti di hari kiamat. Ya. Karena itu di sini kita sebutkan sebuah pembahasan, ya, bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, yaitu apakah disyariatkan untuk melebihkan basuhan pada wajah, tangan dan kaki ketika berwudu. Ya, sekali lagi, apakah disyariatkan untuk melebihkan basuhan pada wajah, tangan dan kaki ketika berwudu? Ya, dia lebihkan dari kadar yang wajib. Apakah ini perbuatan yang disyariatkan? Ya, maka jumhur ulama, ya, sebagian Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, mereka berpendapat disunnahkan untuk memanjangkan kadar basuhan. Ya, meskipun mereka juga khilaf mengenai kadarnya. Ya, kadar melebihkan basuhan yang disunnahkan ini seberapa banyak kadarnya. Mereka khilaf dalam masalah
tersebut. Ya, tapi mereka berpendapat jumhur ulama bahwasanya sunnah untuk memanjangkan kadar basuhan berdasarkan hadis ini. Adapun Malik rahimahullah, dan begitu juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, berpendapat tidak disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan melewati kadar yang wajib. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, begitu juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan juga Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mereka berpendapat tidak disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan melewati kadar yang wajib. Dan mereka menguatkan pendapat ini dengan alasan-alasan. Ya, di antaranya adalah kita sebutkan di sini sebagaimana disebutkan dalam syarah Umdatul Ahkam dalam kitab Taisirul Alam. Di antara alasan mereka adalah yang mengatakan tidak disunnahkan melebihkan kadar basuhan. Yang pertama, anggapan sunnahnya melebihkan basuhan dari kadar yang wajib ini adalah suatu anggapan yang memerlukan dalil. Ya, sedangkan hadis ini yang ada di hadapan kita hanyalah menunjukkan faedah mengenai adanya cahaya pada anggota-anggota bekas wudu di hari kiamat kelak. Ya, ini yang ditunjukkan oleh hadis. Adapun amalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau memanjangkan kadar basuhannya, melebihkan kadar basuhannya ketika berwudu, maka ini adalah pemahaman pribadi beliau. Ini adalah pemahaman pribadi beliau terhadap hadis. Dan kita tidaklah mengambil pemahaman tersebut jika memang ada bantahan yang lebih kuat terhadapnya. Ya. Sekali lagi tadi dalam hadis perkataan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, ya, ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang benar sebagaimana dikatakan oleh para ahli hadis, ya, bahwasanya ini adalah perkataan Abu Hurairah, ya, perkataan yang dimulai dari famanistata'a minkum, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahaya wajahnya dan tangan dan kakinya di hari kiamat, maka hendaklah dia lakukan. Ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang lain yang menguat disunnahkan untuk melebihkan basuhan wajah sampai ke rambut kepala. Ya, jadi konsekuensinya kalau kita menerima pendapat sunnahnya melebihkan kadar basuhan, maka konsekuensinya kita disunnahkan melebihkan basuhan wajah sampai kepada rambut-rambut kepala. Ya, rambut-rambut kepala juga dibasuh, maksudnya begitu. Padahal rambut kepala tidaklah disebut sebagai ghurrah dalam bahasa Arab. Rambut kepala tidaklah disebut sebagai ghurrah dalam bahasa Arab. Sehingga terjadi pertentangan, ya, antara pendapat ini dan pemahaman zahir dari hadis, ya. Jadi ada pertentangan nih, ya, ketika kita menerima pendapat disunnahkannya melebihkan kadar basuhan. Ya, kalau begitu seseorang Nabi SAW siku saja, kemudian menyebutkan juga Nabi membasuh

Kemudian di antara alasan lainnya juga adalah bahwasanya tidak dinukil dari sahabat-sahabat lainnya yang mana mereka memahami hadis ini sebagaimana pemahamannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, bahkan dinukil bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mempraktikkan wudu seperti ini, yaitu dengan melebihkan kadar basuhan, ya tangan dilebihkan sampai dengan hampir mencapai pundaknya, kemudian kakinya sampai mencapai betisnya dilebihkan, ya. Dinukil bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mempraktikkan wudu seperti ini, beliau praktekkan secara sembunyi-sembunyi karena beliau memang khawatir apa pandangan gharib, pandangan asing dari para sahabat yang lain ketika itu, ya, sebagaimana dinukil dalam hadis yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ini hanyalah pemahaman sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri dan tidak didapati pemahaman seperti ini dari para sahabat sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Maka ini juga semakin menguatkan bahwasanya tidak disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan melewati kadar yang wajib, ya. Kecuali untuk melewatkannya sedikit agar kita yakin bahwasanya anggota wudu yang wajib telah terbasuh seluruhnya, ya. Boleh kita melewatkan sedikit untuk kita supaya yakin bahwasanya siku misalkan sudah terbasuh seluruhnya. Tapi dengan sengaja melebihkannya dengan keyakinan sunnahnya perbuatan tersebut, maka menurut pendapat yang kita pilih, ya, hal ini tidaklah disunnahkan. Sebagaimana pendapat ini dipilih tadi oleh Imam Malik, ya, satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, termasuk juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Taib, kemudian di antara faedah-faedah dari hadis kita tekankan kembali. Yang pertama adalah kita mengambil faedah tetapnya kebangkitan pada hari kiamat. Dan begitu juga apa yang terjadi di hari kiamat berupa perhitungan dan pembalasan. Ya, karena tadi peristiwa dipanggilnya umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat ini adalah ketika apa? Ketika hendak diperhitungkan amal-amal mereka. Ya, dipanggillah umat Nabi Muhammad di hadapan seluruh umat dalam keadaan wajah-wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka bercahaya karena bekas-bekas wudu, ya. Begitu juga faedah dari hadis adalah keutamaan umat ini di mana mereka datang di hari kiamat dengan cahaya di wajah, tangan dan kaki mereka karena bekas wudu. Kita juga menetapkan keutamaan wudu, ya, keutamaan ibadah wudu, ya. Sekali lagi hendaknya kita benar-benar khusyuk, ya, meresapi ibadah wudu ini yang kita lakukan, ya, sehari-hari. Terkadang orang karena terlalu biasa, ya, kemudian karena sedikitnya ilmu dan perenungan yang ada padanya,

ya seakan-akan wudu ini sesuatu yang otomatis saja. Seakan-akan dia tidak sadar dia ketika berwudu sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, bahkan sampai kepada derajat sebagian orang yang lalai sehingga dia tidak menyempurnakan basuhan kepada anggota-anggota masuk dosa, dosa besar. Ya. Karena itu hendaknya kita benar-benar resapi dan renungkan. Kemudian kita juga menetapkan di antara faedah oleh wudu tersebut, wajah, tangan, dan kakinya. Ya, ini adalah hiasan bagi seorang mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dan ini ada pada bagian tubuh yang dijangkau oleh air wudu. Ya.

Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita berlanjut sekarang kepada hadis berikutnya, dan sekarang kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab dukhulul khala wal istitabah, yaitu bab masuk tempat buang hajat dan membersihkan diri. Ya, al-khala ini asal maknanya dia adalah tempat yang sepi, ya, al-khala. Tapi di sini maksudnya adalah tempat yang disiapkan untuk buang hajat atau buang air kecil ataupun buang air besar. Ya, dinamakan demikian karena biasanya seseorang ketika dia ingin buang hajat, maka dia mencari tempat yang sepi, ya. Mencari tempat yang sepi agar tidak dilihat oleh orang lain. Ya, karena itu al-khala, ya, di sini maksudnya maknanya adalah tempat buang hajat atau tempat buang air, ya. Adapun istitabah, ya, di sini kita terjemahkan membersihkan diri, dan maknanya maksudnya adalah membersihkan baik kubul kita ataupun dubur kita dari kotoran-kotoran, ya. Baik, kita sebutkan hadis pertama dalam bab ini, berkata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu terbiasa jika beliau hendak memasuki tempat buang hajat, beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan-syaitan dari kalangan laki-laki dan juga perempuan." Ya, al-khubuthu adalah jamak dari khabith. Adapun khaba'ith ini jamak dari khabithah.

Dan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan maknanya adalah radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sedikit kita menyebutkan tentang beliau, bahwasanya ibunya Ummu Sulaim ya radhiyallahu anha membawa Anas bin Malik ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Anas masih berusia 10 tahun. Ya, kemudian ibunya Anas mengatakan, yang artinya wahai Rasulullah, ini adalah Anas, seorang anak yang akan melayanimu. Ya, maka Anas bin Malik ini ya dihadiahkan oleh ibunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Anas bisa melayani, membantu keperluan-keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan ketika awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ya, setelah berhijrah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menerima dan mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dan berkata, yang artinya ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta masukkanlah dia ke surga. Ya, ini adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakannya sendiri. Ya, aku telah melihat dua hal dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabul, ya, dan menunggu ya pengabulan satu doanya lagi. Ya, dua hal yang telah terkabul adalah apa? Bahwasanya Anas bin Malik, ya, karena sebab doa Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dijadikan oleh Allah azza wa jalla Anas bin Malik ini banyak anaknya. Ya, disebutkan bahwasanya anaknya Anas bin Malik, ya, sampai kepada 125 orang, ya. Dan itu Anas bin Malik sendiri yang menceritakan bahwasanya beliau sendiri yang melihat anak-anaknya tersebut dikubur, ya. Dan berjumlah 125 orang. Artinya Anas bin Malik hidup cukup panjang, melebihi umur anak-anaknya, ya. Dan sempat menyaksikan 125 anaknya, ya, dikuburkan di hadapannya, ya, dalam masa hidupnya. Ya, bayangkan 125 anak, ini belum cucu-cucunya, ini baru anak-anak kandungnya saja. Ya, 125 anak. Kemudian berkaitan dengan hartanya, Anas bin Malik juga mengatakan bahwasanya kebun-kebunnya Anas bin Malik, ya, dalam setahun berbuah. Ini termasuk apa, bentuk ijabahnya, ya, terijabahnya doa Nabi alaihissalatu wassalam kepada Anas bin Malik, ya. Dan satu yang belum diketahui oleh Anas bin Malik tentu saja, yaitu apa, doa Nabi alaihissalatu wassalam agar Anas dimasukkan ke dalam surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu terus melayani Nabi alaihi salatu wasallam sampai beliau wafat. Dan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas tetap di Madinah. Ya, kemudian akhirnya beliau pun sempat menetap di Basrah. Ya, Basrah di Irak. Ini adalah apabila beliau hendak masuk, ya, apabila beliau hendak masuk ke tempat buang hajat, diucapkan bukan setelah masuk tempat buang hajat, tapi sebelumnya ketika sudah

mendekat dan sebelum masuk ke tempat dibaca, kita hendak mau memasuki tempat buang hajat, maka mintalah perlindungan kepada Allah sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Maka selayaknya kita juga lebih mengkhawatirkan diri kita dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca doa ini. Ya, maka selayaknya kita setiap kali kita hendak masuk ke toilet, ya, atau tempat yang memang disiapkan untuk buang hajat, ya, maka ada khawatir akan madarat di sana, ada kekhawatiran adanya apa keburukan, baik dari najis, baik dari pelaku keburukan, ya, dan termasuk syaitan, baik dari laki-laki ataupun perempuan jenisnya, ya. Ini Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang jelas-jelas Allah jaga, Allah tolong beliau dalam segala tindak tanduknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih minta perlindungan kepada Allah azza wa jalla. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, maka jelas kita jauh-jauh lebih layak untuk meminta perlindungan kepada Allah azza wa jalla ketika kita mau hendak memasuki tempat buang hajat ataupun toilet, ya. Dan di antara faedah-faedah dari hadis di sini kita menekankan, ya, kita tekankan kembali faedah-faedahnya. Yang pertama adalah bahwasanya syariat Islam ini mencakup seluruh adab-adab yang bermanfaat. Ya, syariat Islam mencakup seluruh adab-adab yang bermanfaat, ya. Ini kita enggak akan temui di agama manapun, ya. Sebuah agama yang benar-benar mengatur urusan-urusan manusia dengan sangat tertata, dengan sangat sempurna, dengan sangat lengkap, ya, mulai dari urusan ibadahnya kepada pencipta langit dan bumi, begitu juga urusan antara seorang manusia dengan manusia lainnya, ya, dalam hal berhubungan sosial di antara mereka, muamalah di antara mereka diatur. Begitu juga mengenai adab-adab yang tinggi, adab-adab yang mulia, termasuk juga akhlak, ya, diatur oleh agama yang sempurna ini, ya, oleh syariat Islam yang mulia ini. Maka tentu saja kita perlu bersyukur, ya, atas nikmat yang agung ini. Dan salah satu caranya adalah dengan cara terus-menerus kita mempelajari syariat Islam yang mulia ini, ya, mengamalkannya, bahkan juga mendakwahkannya. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis juga adalah disyariatkannya doa ketika masuk tempat buang hajat, ya, yaitu sebagaimana di dalam hadis, ya, dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya, yang kita telah artikan tadi, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubuth dan khaba'ith, ya. Kemudian kita juga mengambil faedah bahwasanya seluruh ciptaan-ciptaan Allah butuh kepada Allahu Azza wa Jal dalam menolak apa saja yang bisa memudaratkan mereka. Ya, mereka butuh kepada Allahu Azza wa Jal. Mereka butuh untuk meminta perlindungan kepada Allahu Azza wa Jal dari segala madarat-madarat. Ya, maka hendaknya seseorang dia tidak bersandar hanya kepada dirinya sendiri dalam menolak segala

0: keburukan-keburukan, baik itu dalam menolak kezaliman orang lain, baik itu dalam menolak musibah, bagaimanapun musibah tersebut, ya, dalam menolak kemiskinan, dalam menolak kezaliman orang lain, menolak penyakit-penyakit yang datang, ya, dan segala madarat-madarat yang mungkin akan menimpa seseorang, maka seseorang seberapa hebat pun dia, seberapa banyak pun ilmunya, ya, jangan sampai dia bersandar kepada dirinya sendiri, enggak, ya. Karena sejatinya yang mendatangkan maslahat kepada kita dan yang menolak madarat kepada kita hanyalah Allah Azza wa Jal. Maka hendaknya kita bersandar kepada Allah Azza wa Jal yang memiliki seluruh semesta alam ini, yang mendatangkan kebaikan dan begitu juga mendatangkan madarat, yang mengangkat kebaikan dan begitu juga mengangkat madarat, ya, hanya Allah Azza wa Jal yang mampu melakukan itu semua. Maka hendaknya kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah dan bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita telah sampai di ujung pembelajaran kita di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan semua yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dari syariat Islam yang mulia ini. Ana mengingatkan bahwasanya segala pertanyaan-pertanyaan, ya, jika ada pertanyaan berkaitan dengan kajian kita ini, maka bisa dilayangkan pada grup WhatsApp kajian Umdatul Ahkam ini, ya, apa yang bisa Ana jawab insyaallah akan kita berusaha untuk jawab, dan apa yang tidak bisa maka bisa ditanyakan kepada yang lain. Ya, kita cukupkan pembelajaran kita di malam hari ini. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan sahih diriwayatkan oleh Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus.

0: Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk solawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Wahabita ma tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu masa'a wa habitu masana wa habita masana fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu makanu ya'malu batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam

dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Allahu a'lam.

0: بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis, orang yang ada dari sekeliling kita, berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Termuslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini juga dengan sesuatu banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat, tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Qur'an kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu fa'ul lima bisudur. Dan obat bagi apa yang ada di dada, wahuda dan petunjuk, fadlillah wa birahmatihi fabidzalika, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bi fadlillah.

Al-Imam At-Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmat, laqad unzilat alayya al-laylah suratun lahi ahabbu ilayya, sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina, di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzaba. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Quran." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan, ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu, ya, Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga, dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya

0: sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya, hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Yeah. Allah katakan idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, fakhosafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu? Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishati radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Mangga matang disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilang begitu. Itu di surga, tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah, ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya.
1: Nah, kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Kalau

0: Engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Salman Al Farisi di Jakarta yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian fiqih Al-Asma'ul Husna. Bulan lalu kita sudah menjelaskan As-Sami', sekarang kita lanjut Al-Basir. Nama Al-Basir disebut berulang di dalam Al-Quran lebih dari 40 ayat. Di antaranya Asy-Syura ayat 11 menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Basir. Dalam An-Nisa 58 Allah menyatakan innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Abaikan tadi al-basiru, sekarang basira, karena u atau a-nya itu tidak merubah arti, tapi hanya menjelaskan jabatan kata tersebut di dalam kalimat. Maknanya sama. Al-Baqarah 265 menyatakan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa saja yang kalian lakukan Maha melihat. Ali Imran 15 juga menyatakan wallahu basirum bil ibad. Allah itu Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Juga Al-Mulk ayat 19 innahu bikulli syai'in basir. Dan sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha melihat. Juga Asy-Syura 27 menyatakan innahu bi'ibadihi khabirum basirun. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya Maha mengetahui dan Maha melihat. Tidak hanya aspek fisik, tapi aspek yang sifatnya immateri, Allah juga melihat. Sebagaimana Al-Isra 17 wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Allah terhadap dosa-dosa hamba-Nya Maha mengetahui dan Maha melihat. Dosa pun dilihat oleh Allah. Dosa adalah sesuatu yang sifatnya immaterial. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan salah satu nama dan sifat Allah yaitu Al-Basir. Apa makna Al-Basir? Ay alladhi yara jami'al mubsarat. maknanya adalah zat yang melihat seluruh yang terlihat, melihat segala sesuatu walaupun sesuatu itu amat sangat kecil, amat sangat mikro. Allah melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita. Gelap mah jangankan semut hitam ya, gajah juga gak akan kelihatan. Ini mah semut hitam di atas batu hitam di tengah hari aja belum tentu kelihatan. Karena sewarnanya semut dengan batu, walaupun terang benderang. Apalagi ini di malam hari yang gelap gulita, kita gak melihat. Tapi Allah mah maha melihat. Dia juga melihat nutrisi makanan yang diedarkan di dalam pembuluh darah kita. Kita mah tidak melihat, terhalang oleh kulit. Dia juga melihat aliran darah di dalam pembuluh darah kita. Dia melihat apa yang tersembunyi di bawah lapisan bumi yang tujuh yang paling dalam. Sebagaimana dia juga melihat apa yang ada di atas langit yang tujuh. Dia juga melihat bolak-baliknya kondisi hati kita, bahkan pengkhianatan mata kita. Melirik sedikit, kita orang lain tidak tahu. Allah maha mengetahui. Jadi ringkasnya, Al-Bashir, zat yang maha melihat segala sesuatu, baik yang kecil apalagi yang besar, yang nyata terang-terangan ataupun yang tersembunyi, yang nyata ataupun yang gaib, semua serba terlihat oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijratain, Al-Basir alladhi likamali basarihi yara tafasila khalqi dhurrah as-saghirah wa a'da'iha ولحمها ودمها ومخها وعروقها ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. Al-Basir adalah zat yang karena kesempurnaan penglihatannya dia melihat rincian makhluk yang paling kecil. Apa sih makhluk yang paling kecil? Bakteri umpamanya ya. Oleh kita saking kecilnya tidak kelihatan. Mungkin di udara, di atas meja, bahkan di baju kita banyak bakteri. Jumlahnya konon miliaran. Kita percaya ajalah daripada harus ngitung sendiri. Miliaran, gak kelihatan. Virus ada, tapi enggak kelihatan oleh kita. Karena lemahnya daya penglihatan kita. Cuma efeknya aja. Adanya pilek, batuk, bersin menunjukkan adanya virus atau bakteri. Kita tidak melihat. Hanya efeknya aja kerasa. Oleh Allah mah terlihat segala-galanya. Termasuk kalau bakteri itu punya pembuluh darahnya, dagingnya, darahnya, sumsumnya, urat-uratnya, itu semuanya dengan gamblang jelas terlihat. Jangankan oleh Allah atuh, oleh kita saja kita bisa melihat binatang kecil dengan cara diperbesar sejuta kali lipat, kan gitu ya. Sampai bagian dalamnya juga kelihatan. Itu baru manusia loh dengan teknologinya. Apalagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, beliau dia melihat merayapnya semut yang hitam di atas batu yang hitam di gelapnya malam. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi itulah poin yang pertama yang wajib kita imani. Basir maknanya Allah Maha melihat segala sesuatu, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Kedua, Allah memiliki alat penglihatan. Seperti kita, dua mata. Allah juga punya dua mata. Sama dong, dalam hal itunya sama. Apanya yang beda? Hakikat dan kaifiat. Hakikat mata Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai. Tidak seperti mata kita, tidak seperti mata binatang, tidak seperti mata makhluk manapun. Tidak ada yang sama. Kita dengan mata binatang aja beda ya. Kita punya mata, nyamuk juga mungkin ya. Mungkin punya mata, sama? Beda. Serangga, apa? Ari papatong bahasa Indonesia naon? Capung. Ada matanya, kayaknya semua kepalanya itu matanya. Apakah itu alat untuk melihat? Wallahu a'lam. Mungkin ya, mungkin. Itu aja sudah beda bentuknya. Terus kemampuan melihatnya jauh berbeda antara makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khaliq. Allah pun melihat dengan mata, dan Allah matanya dua dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Makanya berkata mu'allif, wa mimma yajibul imanu bihi annahu tabaraka wa ta'ala yubsiru bi'ainain. Sesuatu yang wajib diimani adalah bahwa Allah melihat dengan kedua mata, taliqani bijalalihi wa kamalihi, dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Di antara ayat yang menjelaskan Allah memiliki mata adalah At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah kamu atas hukum Allah, maksudnya dalam menunaikan hukum Allah, fa innaka bi ayunina, karena engkau berada dalam pengawasan mata-mata kami. Juga dalam surah Al-Qamar 13-14, wa hamalna ala dhati alwahi wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Ini tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diutus ke kaumnya. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin fakadzabu 'abdana. Kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh utusan kami. Kemudian mereka itu mendustakan hamba kami, lalu mengatakan faqalu majnunun muzdajir, majnunun wazdujir. Mereka berkata Nuh itu gila, dan sudah diberi peringatan, tertekan, terintimidasi. Nabi Nuh sedikit, yang menentangnya banyak. Kalah ya, kalahlah. Apa yang terjadi? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Dia menyerit kepada Allah bahwa saya terkalahkan. Tolonglah aku ya Allah. Maka dijabah kata Allah, fa fatahna abwaabas samaa bimaa'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit yang mencurahkan hujan air yang sangat melimpah. Dari atas hujan terus menerus. Wa fajarnal arda uyunan. Lalu bumi juga oleh Allah disuruh memancarkan airnya. Mata-mata air keluar tuh. Dari atas hujan. Dari bawah airnya keluar. Faltaqal ma ala amrin mustamir. Maka bertemu dua air ini. Air hujan, air dari bawah, akhirnya apa? Melimpah. Banjir. Banjir terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, adapun Nabi Nuh, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Maka kami bawa Nabi Nuh di atas papan-papan dan paku-paku, maksudnya perahu. Karena sebelum itu turun, sebelum itu terjadi, Nabi Nuh disuruh membuat perahu tapi di daratan. Itu yang membuat orang menuduh dia gila. Untuk apa perahu di daratan jauh ke lautan gitu? Tajri bi'ayunina. Setelah air melimpah menjadi bah, semuanya tenggelam. Tajri bi'ayunina. Maka perahu itu berlayar bi'ayunina dengan pengawasan mata-mata kami. Jazaa'an liman kana kufir, itu sebagai balasan bagi orang yang ditentang dakwahnya, didurhakai, dikufuri dakwahnya. Dalam ayat ini pun Allah menyatakan perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan pengawasan mata-mata kami. Juga dalam surah Thaha ayat 39, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Jadi banyak sekali ayat yang menjelaskan Allah itu memiliki mata. Kadang diungkapkan dalam bentuk isim mufrad satu mata, seperti At-Taha ayat 39, walitusna 'ala 'aini. Aini di sini tunggal, mataku. Kadang diungkapkan dalam bentuk jamak bi ayunina. Ayun itu jamak dari ain. Tapi itu maknanya mutlak bahwa Allah itu memiliki mata. Cuma ada hadis yang menjelaskan Allah memiliki dua mata. Seperti dalam salah satu hadis yang sahih tentang Dajjal laknatullahi alaih. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Dajjal, innahu a'war fa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajjal itu kan ngaku Tuhan. Dia mengeluarkan kesaktiannya. Bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau tidak. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Memerintahkan kambing-kambing untuk menghasilkan susu atau tidak. Itu kesaktiannya luar biasa. Para nabi pun tidak begitu. Maka dia ngaku Tuhan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu a'war. Si Dajjal itu a'war. A'war itu picek. Picek itu matanya cuma satu, si mata satu. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Rabb kalian Allah itu tidak picek. Matanya Allah tidak satu. Ketika menjelaskan hadis ini kata muallif wa tanzihu subhanahu anil aur dalilun ala thubutil ainaini lahu subhanahu alal wajhil laiqi bihi. Dalam hadis ini Allah mensucikan dirinya dari picek sebelah. Dan ini menunjukkan menjadi dalil tetapnya dua mata bagi Allah dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, nahnu naqul li rabbina aynan yubsiru bihima ma tahta thara wa tahta al-ardi sabi'ati sufla wa ma fis samawati wa ma bainahuma min saghirin wa kabirin la yakhfa 'alaihi khafiya fa huwa ta'ala yara ma fi jawfil bihar wa lujajiha kama yara 'arsyahu alladhi huwa mustawin 'alaihi. Kami berkata, kami maksudnya ahlu sunnah yang diwakili oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rabb kita yaitu Allah memiliki dua mata. Dia melihat dengan kedua mata itu apapun yang ada di alam jagat raya ini. Melihat apa yang ada di bawah lapisan bumi yang tujuh yang paling rendah. Melihat juga apa yang ada di langit dan apa yang ada di antara langit dan bumi, baik yang kecil ataupun yang besar. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Dia Maha, ya Allah yang Maha Tinggi, melihat apa yang ada di dasar lautan. Ada gelombangnya, ada riak-riaknya, sebagaimana Allah pun melihat arsy yang dia sedang istiwa di atasnya. Itu diungkapkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Itulah poin yang kedua. Jadi yang pertama, wajib diyakini Allah Maha melihat dengan makna melihat semuanya. Kedua, Allah melihatnya dengan mata dan mata Allah dua dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Mata Allah tidak ada yang sama dengan mata makhluknya dari segala segi. Bentuknya, ukurannya, apalagi kemampuan melihatnya. Ketiga, ini efek baik dari mengimani bahwa Allah itu Maha melihat. Kata muallif, inna li hadzal ismil azim muqtadiyatuhu min adh-dhulli wal khudu wa dawamil muraqabah wal ihsan fil ibadah wal bu'di anil ma'asi wadh-dhunub. Dari keimanan terhadap nama Allah yang agung ini, yaitu Al-Basir, melahirkan konsekuensi. Melahirkan buah yang baik, yaitu apa? Kita merendah kepada Allah. Rendah hati, merendahkan diri, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia melihat bukan hanya luar kita, dalam kita juga. Termasuk isi hati kita. Termasuk apa yang dibersitkan dalam hati, difikirkan dalam pikiran, yang diduga oleh kita. Allah maha tahu, maha melihat semuanya itu. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri Allah. Termasuk ketika sholat, ketika ibadah. Kalau kita melihat orang lain sholat, khusyuk tidaknya hanya melihat ekspresi wajahnya, ya enggak? Tapi ada orang munafik mengetahui dia dilihat oleh orang, ekspresi wajah ketika sholat dikhusyuk-khusyukkan, dijebeu-jebeukan. Hatinya sibuk dengan menghitung apresiasi orang terhadap sholatnya. Kita enggak tahu isi hati. Allah tahu tuh. Hati kita ikut sholat apa tidak? Ketika takbir membaca doa iftitah, hati kita ikut enggak menghayati bacaan? Ikut sholat enggak? Ketika ruku, hati kita ikut ruku enggak? Ikut menghayati bacaan ruku enggak? Ketika sujud, Allah tahu tuh. Jadi kalau kita meyakini Allah pun melihat isi hati kita, maka pertama, lahir muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi. Ini yang menjadi CCTV kehidupan kita. Walau kita sendirian, CCTV di mana-mana. CCTV gaib. Yang melihat, yang memantau, bukan operator, bukan orang. Allah, para malaikatnya, melihat beberapa malaikat. Malaikat Qorin melihat, malaikat Hafadzah melihat, apalagi Raqib dan Atid tidak hanya melihat, tapi juga mencatat. Itu namanya muraqabah. Terus lahir juga ihsan dalam melakukan ibadah. Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini disebut maqam musyahadah. Kalau engkau tidak melihatnya, dia yang melihatmu. Ini maqam muraqabah. Itu ihsan. Ihsan itu tingkatan tertinggi dari agama. Kita sudah pernah belajar 3 tingkatan dalam agama. Pertama, Islam. Kedua, iman. Ketiga, yang lebih tinggi, ihsan. Ihsan digabungan.

Masuk kamar, ceklek kunci, apa yang dia lakukan? Apa yang dia buka? Kan ada gadget, ada HP, ada laptop, ada komputer, enggak ada orang lihat. Ada internet, bunyi baru aja diomongin. Lupa tidak dianu dulu. Tidak di apa namanya, di silent. Ahwat lagi yang telepon. Urusan jadwal ngaji biasa panitia ahwat. Sampai di mana tadi? Ada telepon. Ketika di kamar sendirian, ada wifi, minimal ada kuota internet, apa yang dia buka? Apa yang dia lihat? Nah, sehebat-hebat orang adalah ketika menyendiri, ibadahnya, takwanya jauh lebih hebat dibanding ketika di hadapan orang banyak. Sehingga para ulama menyatakan sembunyikan amal baikmu melebihi kamu menyembunyikan amal burukmu. Kalau kita punya aib, melakukan dosa, kesalahan, kita enggak ingin ada yang tahu kan? Disembunyikan. Menyembunyikan amal soleh harus lebih rapi, lebih rapat, lebih hebat daripada menyembunyikan amal buruk. Maka orang-orang zaman baheula, para sahabat, para ulama, saking tak ingin diketahui amal ibadah dan amal solehnya, maka ketika mereka saum sunat maksudnya. Ketika keluar rumah, mereka oleskan minyak samin di kumisnya, di bibirnya. Sehingga orang-orang melihat, oh dia baru makan. Dia tidak saum. Padahal dia saum. Bahkan istrinya pun gak tahu sekian puluh tahun suaminya selalu saum sunnah. Ketika berangkat pagi gak sempat sarapan, dibekali. Dibawa. Di tengah jalan dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian pulang bawa lagi wadahnya sudah kosong. Isinya menyangka dimakan di tengah jalan. Padahal saum. Puluhan tahun begitu. Atau malam hari dia terlelap tidur. Ketika istrinya tidur dia bangun sholat. Sebelum istrinya bangun dia tidur lagi. Sehingga istrinya menyangka sepanjang malam dia tertidur. Padahal tanya kayak gitu. Kalau ada, pertahankan. Muliakan dia. Kalau enggak gitu enggak dimuliakan, tetap muliakan. Tapi tidak sememuliakan yang tadi seperti itu. Jadi ketakwaan seorang bisa dilihat ketika dia menyendiri itu. Itulah salah satu di antara buah dari beriman kepada salah satu sifat Allah Al-Basir. Dia memiliki sifat muraqabah, sifat ihsan, menjauhi dosa dan maksiat. Siapapun yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka banyak ayat yang ditutup di akhir ayat itu dengan nama Al-Basir ini. Coba perhatikan beberapa contoh berikut ini. Pertama surah Al-Hajj ayat 61. Dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa annallaha sami'un basir. Yang demikian itu karena Allah lah yang memasukkan malam kepada siang, memasukkan siang kepada malam, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Ditutup dengan Allah itu basir. Apa maknanya? Kata muallif, wa hadza yaqtadi sam'ahu li jami'i aswatin ma sakana fil laili wan nahar

biharokatihim ala ikhtilafil awqat wa tabayunil halat. Ini maknanya adalah pendengaran Allah meliputi semua suara yang tenang baik di malam hari atau di siang hari, dan penglihatannya melihat semua gerakan makhluk sekalipun di waktu dan keadaan yang berbeda. Jadi seluruh makhluk siang malam tidak pernah terlepas dari pendengaran dan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Dan ini mengindikasikan siang atau malam hati-hati. Sebelum tidur malam hari, tutup aktivitas kita dengan kebaikan. Apa? Baca ayat, baca doa, banyak baca zikir sebelum tidur. Setelah berdoa, bismika Allahumma amutu wa ahya, langsung tidur? Tidak lah ya. Ngelamun dulu. Mikir ini, mikir itu. Ngitung hutang. Bagi pedagang, ngitung keuntungan atau kerugian. Gitu kan? Itu urusan dunia yang menjadi penutup dari hari kita di hari tersebut. Tidak haram, tidak terlarang, tapi enggak bernilai. Tutup dengan kebaikan. Jadikan masa-masa sebelum tidur itu adalah waktu yang tepat untuk memurojaah hafalan kita. Apa surat yang kita hafal? Baca teng sampai tidur. Maka hari tersebut ditutup oleh bacaan Al-Quran. Pikiran hati kalau memurojaah pasti itu pikirannya, hatinya ikut menghayati. Kalau enggak ya bisa terlewat hafalan kita. Nah, maka terjaga ketika tidur. Apalagi sebelum tidurnya baca bismika Allahumma amutu ahya, kita baca ayat kursi umpamanya, masih belum tidur juga, coba murojaah hafalan kita. Belum selesai sudah tidur. Begitu bangun dibuka dengan kebaikan, dengan zikir. Baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Baca surah Ali Imran ayat 190 terus. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah, sampai akhir ayat, sampai ayat yang ke-200, cuma 10 ayat. Awal hari kita buka dengan kebaikan, baca Al-Quran dan zikir. Akhir hari kita tutup. Allah mendengar, Allah melihat. Makanya ketika Allah menjelaskan bahwa Allah yulijul layla fin nahar wa yulijul nahar fin layl, Allah yang mengatur siang malam, memasukkan malam ke siang, siang ke malam, diakhir oleh wa annallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan siang malam didengar, dilihat oleh Allah dan akan dihisab. Lihat lagi surah Asy-Syura 27, Allah menyatakan walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu biibadihi khabirum basir. Seandainya Allah meluaskan, membukakan rizki bagi hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, saya mereka itu bakal durhaka di muka bumi dengan hartanya. Ini yang menjadi rahasia, kita wajib mensyukuri keterbatasan rizki yang Allah berikan kepada kita. Di saat rizki itu seret, Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat bagi kita. Andai Allah melimpahkan rizki, mungkin kita durhaka karena ketidakmampuan kita dalam memanage.
Karena kelemahan iman dan ilmu kita, ketika diberi ujian berupa dilimpahkannya harta, kita enggak akan tahan tuh. Akhirnya apa? Sibuk mengurus harta. Menguras pikiran kita, perasaan kita, waktu kita, kadang menggerus iman kita. Pas sholat, takbir Allahu Akbar, mulut ma iftitah fatihah surat. Tapi pikiran ngitung untung di sana. Aduh di sana ada rugi. Aduh karyawan di sana korupsi. Masuk tuh ke dalam sholat. Khusyuk enggak sholatnya? Khusyuk memikirkan uangnya. Di dalam sholat pun khusyuk terhadap hartanya, bukan terhadap isi dari sholatnya. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Allah Maha tahu, walau basatallahu rizqa li ibadih. Kalau Allah bukakan rizki kepada hambanya, labagho fil ard. Pasti mereka itu akan bagho. Akan durhaka, akan menyimpang. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan rezeki itu dengan kadar yang telah Allah takar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ditutup ayat ini dengan innahu biibadi khabirum basir. Allah terhadap hamba-hambanya maha mengetahui, maha melihat. Allah melihat nih kalau ikhwan ini dikasih umpama miliaran bahaya, dia bisa jadi durhaka. Dia enggak akan rajin lagi ngaji. Pasti akan sibuk dengan uangnya ya. Dia bukan ke masjid tapi shopping. Kalau emak-emak apalagi dikasih miliaran shoppingnya melihat tas yang harganya bukan sejuta, dua juta, ratusan juta untuk dibawa ke pengajian, dipamerkan. Kalau ke butik melihat apa namanya jilbab yang harganya juga puluhan juta. Mobilnya miliaran, tasnya ratusan juta, jamnya juga ratusan juta, jilbabnya juga branded gitu. Datang ke pengajian bukan semata-mata ngaji tapi pamer. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Termasuk di Salman ini. Nanti bulan depan saya enggak mau ngaji lagi. Nyindir terus Ustaz. EGP. Tahu bapak-bapak EGP? Emang gue pikirin. Itu nasihat. Mengingatkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan. Peringatan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan orang mukmin dikasih nasihat merenung. Orang fasik munafik dikasih nasihat tersinggung. Sama ujungnya. Orang mukmin mengambil faedah dari nasihat, orang fasik tersinggung dengan mendengar nasihat. Makanya bakal kapok tuh nanti bulan depan. Lihat siapa yang bulan depan enggak hadir. Apa makna dari ayat ini kata muallif? Munabbihan bidzalik annahu subhanahu basirun bi ahwali ibadi khabirun biha basirun bima yastahiqul hidayah mimman la yastahiquha basirun bima yasluhu halahu bil ghina wal mal wa biman yafsudu haluhu bidzalik. Ayat ini berupa peringatan bahwa Allah Azza wa Jalla melihat keadaan hamba-hambanya, mengetahui keadaan hamba-hambanya, melihat dan mengetahui siapa yang layak memperoleh hidayah, siapa yang hartanya dia itu peduli perhatian kepada sesama, dijadikan saluran. Karena apa? Karena dia tahu, dia yakin harta ini bebannya berat.

di akhirat akan dihisab. Dua itu pintu hisab untuk harta, ditanya dari mana dia mendapatkan, yang kedua kemana dia menyalurkan, kan gitu. Dia ingin hartanya menjadi penyelamat. Innama dunya li arba'atin nafar, dunia itu diperuntukkan bagi empat orang. Salah satunya, saya akan bahas empat-empatnya, panjang ting, terlalu panjang, waktunya terbatas. Tinggal 12 menit lagi, gak kerasanya. Salah satunya adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang oleh Allah diberi dua jenis harta. Dua jenis rizki, ilmu dan harta. Apa yang terjadi? Fayattaqi bihi lillahi azza wa jalla. Wa yasilu bihi rahimah. Wa ya'lamu lillahi wa ya'lamu fihi lillahi haqqa. Dengan hartanya dia bertakwa kepada Allah. Dengan hartanya dia menyambung silaturahmi. Dia mengetahui hak Allah atas hartanya. Akhirnya dia menjadikan hartanya sebagai alat untuk meraih sebanyak mungkin ridha dan pahala dari Allah. Wa huwa afdalul manazil, ini semulia-mulia orang, seutama-utama orang. Tuh begitu. Makanya Allah mengetahui siapa yang layak diberikan harta yang melimpah, Allah kasih. Allah tahu siapa orang yang ketika diberi hartanya dia akan rusak. Allah batasi itu. Sama dengan surah Al-Isra ayat 30, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Rabbmu Allah meluaskan, melimpahkan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan menakarnya, menetapkan kadar dari banyaknya harta tersebut. Sungguhnya Allah kepada hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Makanya jamaah ya, introspeksi, ketika selama ini kita punya banyak harta, tiba-tiba berkurang jauh. Baik berkurang itu di apa namanya, di investasikan lalu gagal, rugi, ditipu, atau hilang, atau dengan beragam sebab. Introspeksinya, oh selama saya punya harta kemarin, saya kurang bersyukur dengan harta itu. Saya kebablasan dengan harta itu. Saya lalai dengan harta itu. Makanya Allah cabut lagi. Allah takar lagi dengan kadar yang sedikit. Supaya waktu kita lebih banyak lagi untuk Allah, untuk agama ini, untuk perbaikan diri. Cepat-cepat introspeksi itu. Lalu tekadkan bila Allah membuka kembali rezeki itu, saya enggak akan kayak kemarin. Saya tetap hadir di kajian, saya tetap ibadah, saya tetap melakukan kebaikan, plus harta ini akan saya investasikan untuk akhirat. Introspeksi seperti itu. Karena Allah maha mengetahui kadar kemampuan kita di dalam memanage harta. Lihat lagi At-Taghabun ayat yang kedua. Allah menyatakan huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin, dan Allah maha melihat terhadap apapun yang kalian lakukan. Apa makna atau maksud dari ayat ini? Kata mu'alif, basirum bisolihi wattolih wal mu'min wal kafir wa yajazi kullam bima yastahiqo. Allah melihat siapa yang soleh, siapa yang salah. Siapa yang mu'min, siapa yang kafir. Semua amalan mereka dilihat
dan Allah kelak akan memberi balasan kepada masing-masing sesuai dengan jenis amalannya. Surah Fussilat 40. Allah juga menutup ayat ini dengan basir, kata Allah. Innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang menentang ayat-ayat kami, mereka itu tidak ada yang tersembunyi sedikit pun atas kami. Apakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka lebih baik, atau orang yang nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan aman, aman dari murka dan azab Allah, mana yang lebih baik? Ini pertanyaan retoris yang gak perlu dijawab. Pasti yang lebih baik adalah yang selamat pada hari kiamat. Tuh dua pilihan. Ada yang ke neraka, ada yang selamat dari neraka. Mana yang lebih baik? Semua orang pasti bisa menilai. Lalu Allah menyatakan, i'malu masyitum, terserah. Setelah kamu tahu ini konsekuensinya neraka, ini akibatnya surga, lakukan semau kamu. Apapun amal yang kamu lakukan, terserah. Tapi ingat, Allah Maha melihat terhadap semua yang kamu lakukan. Maknanya adalah muhaddidan, mutawa'idan, mayulhiduna fi ayatihi bi annahu basirum bihim, muttali'un alaihim, wa sayujazihim yawmal qiyamah ala maqtarafu min ilhadin fi ayatillah. Ayat ini berisi ancaman, kecaman terhadap orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah. Dengan menyatakan bahwa Allah melihat mereka, mengawasi mereka, dan kelak Allah akan membalas mereka pada hari kiamat terhadap sikap ilhad yang mereka lakukan kepada ayat-ayat Allah. Juga dalam surah Ghafir 56 Allah menyatakan, innal ladhina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum mahum bibalighi fasta'idh billah innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat tentang ayat-ayat Allah tanpa sultan yang Allah berikan kepada mereka. Sultan itu keterangan. Video singkat, reel, TikTok gitu ya. Lewat ke HP saya punya TikTok juga. Seram. Itu ada beberapa dai ustaz tokoh yang viral, yang vokal. Ada yang sudah mati, tapi melontar syubhat dan tashkik. Menanamkan keraguan-keraguan dalam diri umat Islam tentang isi ayat. Di antaranya tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Mi'raj, Isra Mi'raj ini terjadi, masjidil haram belum ada. Masjidil aqsa juga enggak ada. Sudah aja dipotong begitu. Orang itu saya lihat komennya di bawah. Cerdas sekali Bu ya gitu. Cerdas sekali nih Ustaz, benar tuh harus mikir kita. Jadi benar enggak peristiwa Isra Mi'raj itu kayak gitu tuh. Syubhatnya luar biasa. Ini maksudnya apa? Mempertanyakan ayat tersebut. Meragukan peristiwa Isra Mi'raj dengan ruh dan badan atau gimana tuh? Dan ini terkenal, ada yang sudah mati, ada yang masih hidup nih, mantan pendeta, viral, sering lewat tuh, tapi melontar syubhat luar biasa. Nah, oleh Allah Azza wa Jalla yang seperti ini terjadi sejak dahulu dan disindir termasuk ayat ini, innal ladhina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang
mendebat ayat-ayat Allah tanpa keterangan-keterangan yang Allah

0: Berikan kepada mereka in fi sudurihim illa kibrun, tidak ada yang terdapat dalam dada mereka kecuali takabur, merasa diri besar dengan pola pikirnya sehingga bisa mengkritisi ayat-ayat Allah dalam rangka melontarkan syubhat dan taskik tadi itu. Fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari kesesatan yang dilontarkan oleh orang-orang seperti ini. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan innahu huwassami'ul basir, sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Apa maknanya? Ay as-sami' li jami'il aswat ala ikhtilafiha, al-basir li jami'il mar'iyat bi ayy mahallin wa mawdi'in wa zamanin kanats. Wamin dzalikum ru'yatuhu wa itla'uhu 'ala ma yujadilu fi ayatihi liyubtilaha wa huwa amrun la yatimmu lahum wa laysa bibalighi. Maknanya Allah mendengar seluruh suara dengan beragam suara. Suara kan berbeda-beda. Dan melihat semua yang terlihat di tempat manapun, di waktu manapun, di momen yang bagaimanapun. Termasuk Allah melihat, menelaah, mengawasi orang-orang yang menjidal, membantah ayat-ayat Allah untuk mengingkarinya. Dan ini perkara yang tidak akan pernah berhasil. Setiap kali ada syubhat yang terlontar, selalu muncul orang yang akan membantahnya. Dan ini menunjukkan pengetahuan, penglihatan Allah Azza wa Jalla terhadap apapun yang dilakukan manusia, termasuk orang-orang yang berjidal atau membantah ayat-ayat Allah. Sudah peringatan ini? Oh, belum. Termasuk dalam surah Ghafir 20 Allah menyatakan wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min duni la yaqduna bisyai innallaha huwas samiul basir. Allah lah yang menetapkan segala urusan dengan sebenarnya. Adapun berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, mereka tidak menetapkan apapun. Allah maha mendengar dan maha melihat. Dalam ayat ini terkandung dalil bahwa ibadah hanya layak ditujukan kepada yang maha mendengar dan maha melihat, yang maha sempurna pendengaran dan penglihatannya. Adapun berhala-berhala yang mereka sembah, patung, pohon, batu, maka di antara bukti batilnya penyembahan kepada mereka adalah bahwa mereka itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa berkedip sedikit pun. Jangankan untuk bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya saja tidak bisa. Coba patung lagi yang disembah, tabok oleh kita. Bisa nangkis? Bisa membalas? Tidak. Terus kita ambil kampak, kita hancurkan. Bisa membela diri? Pas umpah, pas kampak kita ayunkan, dia menangkis. Oh, bahaya itu. Ini enggak, hancur. Nabi Ibrahim kan menghancurkan beberapa patung. Jangankan bisa balik menyerang, mempertahankan dirinya aja tidak. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa menggerakkan telunjuknya sekalipun. Dalam surah Maryam ayat 42, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya yang suka menyembah patung, hai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak manfaat sedikit pun bagi engkau? Kan gak bisa bantah itu. Karena real ya. Dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah menyatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'imma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada orang-orang yang memiliki amanat itu. Apabila kalian menetapkan hukum di antara sama manusia, wajib menetapkan hukum secara adil. Makanya yang menetapkan atau yang disebut dengan sebutan hakim, itu harus seorang ulama rabbani yang tahu, faham hukum dan mengaplikasikannya. Supaya adil. Ada tahu hukum tapi tidak adil, zalim itu. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang dia benarkan pasti yang bayar. Yang tidak bayar mau benar mau salah akan pasti kalah di medan persidangan. Betul apa benar itu? Apalagi zaman-zaman kiwari ya. Jadi hukum itu bukan simbol bagi keadilan. Tapi hukum adalah simbol kekuasaan. Siapa yang berkuasa, siapa yang beruang, dialah yang mengendalikan hukum. Di akhir ayat Allah menyatakan innallaha kana sami'an basir. Allah mendengar, Allah melihat. Maknanya apa? Wa hadza madhum minallah li awamirihi wa nawahihi li istimaliha ala masalihil darain wa daf'i madharihima li anna syari'aha as-sami' al-basir alladhi la yakhfa 'alaihi khafiyah wa ya'lamu min masalihil ibad ma la ya'lamun. Di dalam ayat ini terkandung pujian dari Allah terhadap perintah dan larangan. Karena semua perintah, semua larangan Allah mencakup atau mengandung kemaslahatan di dua negeri. Bukan negeri Konoha, negeri dunia dan negeri akhirat. Juga untuk menolak kemadharatan di dua negeri. Karena pembuat syariat ini adalah yang maha mendengar, maha melihat, tak ada suatu pun yang tersembunyi. Dia mengetahui apa yang lebih maslahat bagi hamba-hambanya yang tidak diketahui oleh manusia. Selain melihat, selain mendengar, selain mengetahui juga maha adil. Maka menerapkan hukum dengan hukum Allah berarti menerapkan keadilan dengan yang sebenar-benarnya. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya tentang ayat-ayat apapun yang diakhiri oleh Al-Basir. Menjelaskan ini, menjelaskan itu, menjelaskan beragam penjelasan diakhiri oleh bahwa sungguhnya Allah maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Jadi ini menunjukkan bahwa salah satu di antara faedah dari mengimani Allah sebagai Al-Basir adalah bahwa lahirlah sikap tadi, muraqabah, ihsan, menjauhi semua dosa-dosa dan maksiat karena meyakini semua itu dilihat dan diketahui oleh Allah dan kelak akan dibahas. Ketiga, wa fi dzalika aidan targhibun fil wafa bidzalik wa tarhibun min adamil wafa. Faidah berikutnya adalah adanya targhib untuk menunaikan amanat dan adanya tarhib kalau tidak menunaikan amanat. Targhib adalah motivasi, iming-iming, sesuatu yang membuat kita terdorong untuk melakukan. Tarhib sebaliknya ancaman. penjelasan bahwa akan ada sanksi bagi orang yang tidak menunaikannya. Salah satunya Al-Baqarah 110, Allah menyatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. Dirikan olehmu salat, tunaikan zakat, apa saja yang kau persembahkan untuk dirimu berupa kebaikan, akan kamu dapati balasannya di sisi Allah. Sekecil apapun. Sesungguhnya Allah terhadap apapun yang kalian lakukan maha melihat. Apa makna dari ayat ini? Wa hadza fihi wa'du minhu subhanahu alla yudhi'a innahu syai'un min a'malil khair allati qaddamuhu liqaddamuha li anfusihim wa annahu basirun bihim wa sayuthibuhum ala dzalika 'azim tsawab. Ayat ini di dalamnya terkandung janji dari Allah bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amalan kebaikan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang kita lakukan berupa kepedulian kepada orang, perhatian, menolong, membantu, pada hakikatnya itu adalah peduli kepada diri sendiri. Karena ada feedback dari sana. Ada timbal balik. Ketika kita memberi, Allah akan balas dengan pemberian yang jauh lebih baik. Ketika kita menolong, Allah akan menolong kita dengan pertolongan yang jauh lebih baik. Tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Man yassara musliman yassarahullah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan urusan dia dunia akhirat. Man nafasa'an mu'min kurbatan, siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari sebuah kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Sampai di akhir hadis ini menyatakan, wallahu fi aunil amdi ma kana al amdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong sesamanya. Lihat, yang kita lakukan kepada orang lain itu sebenarnya kepedulian terhadap diri sendiri. Maknanya Allah melihat apa yang kalian lakukan dan Allah akan berikan balasan dunia sampai di akhirat nanti. Jadi semua contoh-contoh ayat-ayat tadi melahirkan kesadaran dalam diri seorang hamba bahwa Allah maha melihat, maha menyaksikan, dan dari sini lahir beragam faedah yang sangat banyak. Di antara faedah dari hal ini adalah pertama lahir sifat muraqabah, kedua lahir sifat ihsan, jadi kita maksimal dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menjauhi dosa dan maksiat. Kemudian kita selalu berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan karena Allah mendengar dan melihat. Plus kita semangat dalam melakukan ibadah sekecil apapun di tempat sepi tak ada orang yang melihat. Karena apa? Allah dan para malaikat tetap melihat, mencatat, dan kelak akan membalas kita semua. Ya. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, menceritakan satu kisah yang luar biasa. Rawada rajulun imra'atan fi falatin lailan fa'abat. Ada seorang lelaki yang ngegombal kepada seorang perempuan di tengah padang pasir pada malam hari. Ngerayu tuh, ngajak berbuat mesum. Tapi wanita ini menolak. Faqala laha. Si laki-laki ini berkata kepada si perempuan tadi, ma yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Ini kan malam hari dan bintang enggak usil. Qalat, berkatalah si wanita ini, fa aina mu kawibuha Lalu di manakah sang pencipta bintang? Bintang tidak melihat. Atau mungkin melihat tapi tidak bawel. Tapi ada lagi yang melihat, siapa? Pencipta bintang. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah yarona. Bukankah dia melihat kita? Allah melihat kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat yang ke-14. Alam ya'lam bi anna allaha yara. Bukankah dia mengetahui bahwa Allah maha melihat. Ya, jadi ini ahwatnya luar biasa tauhidnya ya. Punya sifat apa tadi? Muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kisah dituturkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hammam dalam kitab Syarah Kalimatul Ikhlas ya. Entahlah orang seperti masih ada apa tidak ya. Semoga masih dan semoga kita termasuk salah satunya. Cukup ya sampai di sini selesai penjelasan kita tentang Allah Al-Basir. Kita masih memiliki sisa waktu 16 menit. Pertanyaan pertama. Quran Surah Al-Baqarah 115 menyatakan, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Pertanyaan, maksud kemana kamu menghadap, di sana wajah Allah? Iya, ini tentang pemindahan arah kiblat. Dulu kaum muslimin awal diperintahkannya sholat, kiblatnya bukan ke Ka'bah tapi ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla dipindahkan. Salatlah menghadap ke Masjidil Haram, ya. Lalu Allah menyatakan fa aina matawallu fa thamma wajhallah. Ke mana saja kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Maknanya adalah tak masalah kemana kalian mengarah ketika sholat. Selama itu atas perintah Allah, lakukan. Dan kemana saja kalian menghadap, mau ke timur, mau ke barat, itu dianggap sebagai menghadap kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Umpamanya, kita sholat di suatu tempat, tapi enggak tahu arah kiblat. Maka boleh kita mengira-ngira berdasarkan dugaan terkuat. Lihat bintang atau lihat matahari, oh di sana. Ternyata salah. Ya masalah. Suatu saat Nabi dan para sahabat malam-malam di perjalanan sholat subuh tidak tahu arah. Dikira-kira oh ke sana. Lalu sholat ke sana. Pas matahari terbit, oh ternyata bukan ke sana arahnya, salah. Maka tak masalah, tetap sah. Atau kita tahu arah kiblat, tapi enggak mampu menghadap kiblat. Seperti sholat di kendaraan. Baik pesawat atau bus atau kereta gitu ya. Maka semampunya. Maka inilah yang dimaksud aina matawallu fa thamma wajhallah. Kemana saja kalian menghadap, maka di sanalah ada wajah Allah. Artinya sah salatnya dan akan diterima ya. Wallahu a'lam. Saya sering ditawarin anak untuk dibelikan barang-barang mahal tapi saya selalu menolak. Apakah bila saya melok akan menghambat rezeki anak saya? Mentahnya aja sini gitu. Ditawari, Pak, ini Ikhwan atau Ahad, mak-mak kayaknya. Mah mau tas yang harganya 450 juta enggak tuh. Di sini uangnya aja uangnya. Belikan yang 5 juta, yang 5 juta juga bagus. Sisanya cari masjid, cari pondok pesantren, cari yang membebaskan tanah untuk pembangunan pondok. Itu investasi akhirat, nanti si anak juga dapat pahala dari sini. Mentahnya aja sini, tetap tasnya belikan. Tapi yang murah, yang penting fungsi. Kalau fungsinya sama, harganya beda, terus ngambil harga yang paling mahal, pasti ada sesuatu. Ya, kebanggaan atas dunia. Terus pamer kepada orang. Ya. Mungkin dia, apa, ketika membawanya juga, kan biasanya kalau akhwat bawa tas ditutup sama kerudungnya yang besar ya. Ini mah karena mahal, sayang. Atau dilihat pasti digantung di leher. Kurang diperhatikan, diputer-puter. Agar terlihat. 450 juta. Minta mentahnya. Saya ingin bermaksud menyembunyikan amal soleh seperti puasa dan lain-lain. Tapi kan seorang istri harus izin suami di rumah. Harus bilang kepada pembantu agar tidak masakin. Itu hukumnya gimana Ustaz? Tidak ada yang bisa disembunyikan. Berinfak sedekah terlihat. Baca Quran terdengar. Berangkat kajian ilmu terlihat. Taib. Barakallahu fiik. Kalau memang amalan itu tidak bisa disembunyikan, enggak masalah. Bahkan ada amalan yang memang harus terang-terangan. Dan terang-terangan kadang lebih baik daripada disembunyikan. Kalau umpamanya kita menyembunyikan infak dan sedekah untuk memelihara keikhlasan. Tapi akibatnya orang jadi enggak ada yang infak dan sedekah. Tapi ketika kita, oh kok enggak ada yang infak, enggak ada yang sedekah, saya mulai keluar 1 juta. Akhirnya orang-orang brung. Banyak saja infak sedekah. Karena melihat kita, maka ini double pahalanya. Bahkan bukan double, sebanyak orang yang mengikuti infak kita. Kita dapat infak, pahala dari infak kita. Orang-orang yang infak juga pahalanya mengalir ke kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Asbabul wurud, hadith man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Itu begitu. Jadi ketika ada rombongan orang dari jauh, kelihatan lapar, haus, enggak ada perbekalan. Nabi SAW masuk rumah, enggak ada makanan. Balik lagi, siapa yang punya keluasan rizki, coba kumpulkan. Enggak ada respon. Sampai Nabi SAW mengekspresikan kekecewaan. Tiba-tiba ada orang balik ke rumah, lalu datang, ya Rasulullah ini saya. Melihat ada orang yang memulai brung yang lain sampai penuh, ekspresi Nabi SAW sumringah. Lalu menyatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi orang yang pertama kali memulai sebuah kebaikan itu memperoleh pahala ditambah pahala orang yang mengikuti kebaikan dia. Jadi kalau memperlihatkannya ada maslahat, lakukan. Seorang ustaz, dia tahu sholat sunat itu bagusnya di mana? Di rumah. Baik qabla ataupun ba'da. Kecuali yang tidak bisa di rumah, sholat apa? Tahiyatul masjid. Gak bisa di rumah itu mah. Tahiyatul bait itu. Harus di masjid. Jadi dia pas azan nunggu di rumah. Setelah itu qobla. Setelah itu berangkat ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid sudah. Qomat. Beres salam, wirid, setelah itu pulang sholatnya di rumah. Jamaah melihat ustaz ini enggak pernah qobla ataupun ba'da. Akhirnya tidak sholat mereka. Melihat hal itu lebih baik lakukan qabla dan ba'da di rumah. Melihat begitu jemaah, itu gening, akhirnya breng semua. Lakukanlah di masjid. Karena apa? Karena memberi dampak yang positif ya. Termasuk umpamai Senin Kamis. Kalau seseorang, anggaplah orang ini jadi panutan, ikutan ustaz atau tokoh agama. Setiap Senin Kamis tidak terlihat saum, tidak diketahui, akhirnya orang-orang lalai tidak saum juga. Ini sunah ustaz ogente, ustaz juga tidak, kan gitu. Tapi ketika terlihat ustaz itu saum, ustaz ini makan, enggak insya Allah nanti aja maghrib, tahu saum. Setiap Senin Kamis akhirnya orang-orang terinspirasi, akhirnya semuanya ikut-ikutan saum. Bagus, perlihatkanlah ya. Kalau memperlihatkannya ada maslahat, maka tidak apa-apa. Termasuk istri, kalau mau saum sunnah, wajib. Izin siapa? Suami. Pembantu pasti tahu. Pas dia mau masakin sarapan untuk kita dan seterusnya, kita larang, enggak perlu sudah. Tapi enggak perlu, saya saum ya, biar saya jadi orang soleh, enggak perlu begitu. Pokoknya sebut, gak perlu bikin sarapan sekarang ya, udah. Nanti makan siang untuk kamu aja, saya gak perlu dimasakin. Nanti pembantu tahu, ini saum. Akhirnya dia terinspirasi, saya juga ikut saum. Gitu tuh ya. Jadi kalau kepada orang yang memang harus tahu, gak apa-apa tahu. Umroh, haji gitu ya. Kita sebagai karyawan, tidak lapor, tidak apa. Saya gak muria dengan umroh saya. Tidak bilang ke atasannya. 10 hari, dipecat nanti. Gak ada kabar. Pas pulang, kemana kamu? Umroh. Kenapa gak bilang? Saya gak muria. Akhirnya timbul kekacauan di kantornya. Gak ada yang ngehandle kerjaan dia. Bilang, itu tetap bilang. Terakhir. Bagaimana ini curhatin, laporan. Bagaimana menghadapi orang tua yang sudah pikun. Qadarullah pendengarnya sudah hilang. Semua fiqih sholat, wudhunya belum sesuai syariat. Baik dari bacaan dan jumlah rakaat. Jika diajarin kesulitan menerima dalam memahami dan mendengar. Apa kami berbeda Ustaz? Berdosa jika membiarkan karena kesulitan untuk mengajar. Qadarullah orang tua kejawen masih mengamalkan amalan syirik. Jika diingatkan dengan baik kurang nerima. Berarti orang Jawa. Kalau orang Sunda, Sunda wiwitan. Kalau sudah pikun, sudah tidak mukallaf. Pikun itu disebabkan karena rusaknya beberapa sel otak atau mati. Akhirnya enggak berfungsi. Akhirnya enggak bisa memahami atau enggak bisa mengingat. Atau mengungkapkan sesuatu pun kita enggak faham. Dia hanya faham untuk diri sendiri. Kita menjelaskan, dia enggak ngerti juga. Dipaksa jadi stres gitu ya. Udah tidak mukallaf. Biarkan semampu dia ya. Cukup mengingatkan sudah datang waktu sholat, silakan. Wudu semaunya dia, jangan diajari. Kalau diajari dia enggak akan faham, malah bingung, stres, nanti marah atau sedih atau nangis. Biarkan wudhu semampu dia, biarkan sholat semampu dia. Mungkin takbir Allahu Akbar langsung sujud, langsung salam. Tidak ada ruku, bacaannya juga enggak puguh, biarkan saja. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu tergolong majnun. Rufi al-qalam an thalathin. Akan diangkat qalam dari 3. Salah satunya anil majnun hatta yafiqah. Dari orang yang majnun. Makna majnun bukan sekedar gila. Majnun itu orang yang akalnya tertutup. Janna itu maknanya menutup. Junna tertutup. Kenapa jin disebut jin? Li'annahum junna angka. Karena dia tertutup dari kamu. Tertutup tidak terlihat. Ya. Bayi yang ada dalam kandungan disebut apa? Janin. Karena tertutup tidak terlihat. Orang yang akalnya tertutup disebut majnun. Majnun artinya tertutup akalnya. Salah satunya orang gila, termasuk orang yang pikunin. Sudah enggak berfungsi akalnya, sudah tidak terkena kewajiban. Ya, biarkan semampunya. Kita boleh mengatakan ini sudah sholat, silakan sholat mau. Iya, wudhu semampunya, sholat semampunya, sudah. Kalau dia enggak mau sholat, sudah enggak masalah. Nah kalau Ramadan, udah bayar aja apa? Fidyah. Ya, bayar fidyah. Menghadapi orang yang pikun bukan diobati orang yang pikun, ya. Harus diterapi itu keluarganya. Keluarganya harus disabarkan. Kalau enggak sabar dia bisa stres, bisa uring-uringan. Dia yang harus diterapi, diberi penjelasan bagaimana cara menghadapi orang ini. Orang ini harus dimaklumi. Bukan keinginan dia, tapi karena kerusakan sel otak. Jadi volume otaknya mengkerut, menyedikit, karena matinya berapa sel otak, otomatis ruangan otaknya itu ada yang kosong, itu diisi oleh sesuatu yang warna-warna putih kayak gitu tuh. Hasil scan menyatakan seperti itu, ya sudah. Gimana lagi? Yang harus disabarkan, diterapi itu bukan pasiennya, tapi keluarganya. Harus disabarkan, gimana lagi, ya, ujian bagi mereka. Wallahu a'lam bisawab. Cukup ya sampai di sini, pas waktunya. Insyaallah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM, sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah, karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan.

itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj.

0: pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi, dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang, dia biasa, lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah." Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang didapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat bisa. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya. Hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya. Didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibali wa in tasaddaqtu famin qibali wa in ballagtu risalatik famin qibali." Wa in syakartu famin qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibnu Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu, gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub, wah hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari ya, enggak gitu tasrifan.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahanap pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana aya? Ada harap-harapan. nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain. Pemirsa beberapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kita berjumpa. Membahas kitab Al-Usulul Thalathah dengan syarahnya. Kemarin kita sudah membahas Muqaddimah. Sekarang kita mulai masuk ke isi kitabnya. Pertama, mu'alif memulai tulisannya dengan mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah yang sesuai dengan sunnah. Sunnah para nabi sejak zaman dahulu sampai Nabi kita Muhammad SAW lalu diikuti oleh para ulama. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat, awalnya Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan surat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ketika Nabi SAW mengirim surat ke beberapa penguasa di negeri lain, selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkata syarih, pensyarah, ibtada al-muallifu rahimahullah kitabahu bil basmalah iqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla fa innahu mabdu'un bil basmalah. Mu'alif memulai tulisannya ini dengan basmalah karena mengikuti kitab Allah Azza wa Jalla. Kitab Allah pun Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat pertama adalah Al-Fatihah. Dan awal ayat dari surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas dari ikhtilaf para ulama, apakah ini termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau bukan. Tapi yang jelas itu dicantumkan dalam mushaf dan dicantumkan di awal setiap surat. Kecuali surah yang ke-9. Surah apa? Al-Baro'ah atau At-Taubah. Tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disyariatkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surah At-Taubah. Walaupun dari awal. Ada dua alasan para ulama. Pertama, karena Al-Baro'ah awalnya ngajak perang. Mengadakan pemutusan hubungan kepada orang-orang kafir dari kalangan musyrikin. Baro'atum minallahi wa rasulihi. Ini adalah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Karena ngajak ribut, ngajak perang, maka Ar-Rahman Ar-Rahim kurang klop dipasang diucapkan dalam memulai amalan seperti itu. Seperti mau menyembelih, bismillahnya tetap. Tapi jangan Ar-Rahman Ar-Rahim bismillahi Allahu Akbar. Ketika kita mau berangkat, bismillahi tawakkaltu alallahi. Ketika kita masuk WC, bismillahi A'udzu billahi minal khabuthi wal khaba'ith. Dilafadzkan bismika Allahumma inni a'udzu bika minal khabuthi wal khaba'ith. Jadi bismillahnya tetap, tapi kesananya berbeda-beda. Itu alasan pertama. Kedua, karena Al-Baro'ah satu tema dengan surah sebelumnya, surah ke-8. Surah ke-8, surah Al-Anfal. Isinya perang. Isinya tentang jihad, harta rampasan perang, ghanimah. At-Taubah juga sama, masih satu tema. Seolah-olah ini adalah satu surat yang dipisah. Maka tidak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, selain surah Al-Baro'ah, semua surat mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim atas wahyu dari Allah. Wattiba'an li hadith kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah bahwa abtar. Alasan kedua, kenapa mu'alif mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengikuti hadis Nabi SAW. Berkata Nabi SAW, setiap urusan dhibalin yang memiliki bal, itu nilai, kepentingan, kebaikan. Setiap urusan yang baik, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar. Maka perkara itu terputus. Hadis ini dhaif sanadnya. Tapi karena banyaknya jalur periwayatan, maka terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Oleh karena itulah, maka hadis ini dipakai oleh para ulama. Termasuk di sini, Syaikhul Utsaimin mencantumkan hadis ini. Waqtida'an bir rasul fa'inu yabda'u kutubahu bil basmalah, juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memulai surat-suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Itulah alasan kenapa para ulama memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa makna bismillahirrahmanirrahim? Dalam bahasa Arab, kalimat itu hanya ada dua jenis. Jenis pertama disebut jumlah ismiyah, dan yang lebih afdal, kedua jumlah fi'liyah. Jumlah itu kalimat. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Isim itu bukan jimat, kade. Isim bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Isim artinya kata benda. Maka setiap kalimat yang diawali oleh kata benda disebut jumlah ismiyah. Kedua, jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Fi'il itu kata kerja. Contoh umpamanya, Muhammadun yadhhabu ilal masjid. Muhammad sedang pergi ke masjid. Ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, yadhhabu Muhammadun ilal masjid. Yadhhabunya didahulukan, fi'ilnya didahulukan. Disebut jumlah fi'liyah. Adapun bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali oleh isim ataupun oleh fi'il. Tapi diawali oleh apa? Huruf. Huruf ba, bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba-nya disebut huruf jar, isminya disebut majrur. Apa itu disebutnya kalau kalimat tidak diawali oleh isim, tidak diawali oleh fi'il, tapi diawali oleh huruf? Sebenarnya ini tidak diawali oleh huruf, tapi mungkin diawali oleh isim atau oleh fi'il. Tapi kata pertama, baik isim atau fi'il itu dibuang. Tidak dicantumkan. Lalu langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Maka huruf jar dan majrur ta'alluq, berkaitan dengan kata harta sebelumnya yang dibuang. Makanya berkata Syaikhul Utsaimin, al-jar wal majruru muta'alliqun bimahdhufin bimahdhufi fi'lin mu'akhar munasibun lil maqam taqdiruhu bismillahi aktub au usannif. Huruf jar dan huruf dan majrur, majrur itu isim yang dijarkan. Itu berkaitan dengan fi'il yang diakhirkan, yang disuikan dengan sikon. Takdirnya adalah aktubu au usannifu. Jadi aktubu bismillahirrahmanirrahim. Au usannifu bismillahirrahmanirrahim. Aku menulis dengan menyebut nama Allah. Aku mengarang dengan memulai dengan menyebut nama Allah. Ada fi'il yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan kita lakukan. Kalau kita mau minum, lalu kita bilang bismillah, artinya ashrabu bismillah. Aku minum dengan menyebut nama Allah. Kalau kita mau menulis, lalu kita bilang bismillah, maknanya aku menulis dengan menyebut nama Allah. Kalau kita pergi, umpamanya adhabu ilal masjid, artinya aku pergi dengan menyebut nama Allah. Adhabu bismillah ilal masjid. Begitu seterusnya. Jadi fi'il atau kata kerja sebelum bismillah itu berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Sedangkan pekerjaan yang kita lakukan beragam, makanya tidak dicantumkan, dibuang. Sehingga apabila orang mau melakukan sebuah amalan lalu diawali dengan bismillah, maknanya aku mengerjakan amalan ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya, ya. Nah, kemudian fi'il yang ada di awal kalimat ini diakhirkan. Bismillahi aktubu. Bismillahi ashrabu. Bismillahi atakallamu. Bismillahi akulu. Bismillahi amshi. Terus diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Ada dua faidah, dua maksud. Pertama, at-tabarruk bil bida'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Pertama, tabarruk, ngalap berkah dengan menyebut nama Allah di awal setiap pekerjaan. Kalau kita mau menulis bismillah, artinya mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah di awal penulisan tersebut. Ini makna yang pertama atau maksud pertama, kenapa bismillahnya diawalkan, si anunya, fi'ilnya diakhirkan. Kedua, ifadatul hasr. Li'anna taqdimal muta'alliq yufidul hasr. Kedua, diawalkannya nama Allah dalam rangka hasr. Hasr itu pengkhususan. Hasr itu membatasi hanya nama Allah saja yang diawalkan. Dan di dalam hal ini terkandung juga ihtimam. Kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimul ma'mul amil anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kata yang harusnya di akhir, tapi didahulukan di awal. Itu mengandung dua faedah. Pertama hasr, kedua ihtimam. Hasr itu artinya khusus hanya untuk Allah. Seperti alallahi tawakkalna. Kepada Allah kita bertawakal. Allahnya sebagai objek didahulukan daripada tawakal. Harusnya tawakkaltu 'alallah. Tapi Allahnya didahulukan, maknanya hanya kepada Allah bertawakal. Kedua, Allah itu dipentingkan, diprioritaskan, dinomorsatukan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ini mah selingan karena hujannya. Tapi hujan poyan ya mah, masih matahari nyebrot. Jadi diawalkan nama Allah dalam rangka hasr, maknanya bertabaruk hanya kepada nama Allah. Ngalap berkah hanya kepada, dan tidak boleh ngalap berkah atau mementingkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah, maka di dalam mengucapkan bismillah di awal setiap pekerjaan harus kita hadirkan dua hal ini, bahkan tiga lah ya. Pertama, tabarruk. Kita mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah ketika mengawali setiap pekerjaan. Yang kedua, ini hanya ditujukan kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Yang ketiga, dipentingkannya Allah di dalam segala hal. Saking dipentingkan, maka nama Allah disebut di awal setiap pekerjaan. Itulah apa namanya makna dari bismillah yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Kita tidak akan bahas kata per kata kepanjangan huruf bi di sini, bi apa. Kalau ini dibahas, apa huruf bi di sini fungsinya? Itu bisa sebulan oge belum tentu tamat ngabahas bi hungkul. Sebab huruf bi memiliki 12 fungsi dalam ilmu balaghah. Satu-satu dimasukkan bi ke bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang pas itu bi apa? Ada bi lil isti'anah. Ada bi umpam bi qasam. Ada bi zaidah, itu fungsinya apa, nama setiap huruf dalam huruf bi itu berbeda, fungsinya berbeda, maknanya juga berbeda. Sehingga mana bi yang pas maknanya di dalam ini baru diketahui. Tapi kepanjangan, kita kan bukan belajar ilmu balaghah tasweh gitulahnya. Diterangkan gelir. Ismi, apa makna ismi? Berkata Imam Ibn Kathir, berkata Imam Al-Kisai. Imam Ibn Kathir mengutip pendapat penjelasan Imam Al-Kisai, seorang ulama ilmu nahu. Dikutip oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab Muqaddimah, dalam kitab tafsir ketika membahas bismillah, huruf Allah, huruf bismi. Bismi, bi dengan ismi. Al-ismu mustaq minas sumu, wahual ulu, wahual alamatu. Al-ismi itu mustaq atau dibentuk dari kata as-sumu. As-sumu memiliki dua makna. Pertama, al-ulu, tinggi. Dari sini terbentuk kata as-sama. Apa makna as-sama? Langit. Langit itu kan tinggi. Yang kedua, selain bermakna tinggi juga al-alamah, identitas. Maka untuk membedakan manusia, kadang binatangnya. Kan manusia miliaran. Untuk membedakan ada identitas. Untuk membedakan identitas ini berupa nama. Ada nama Hilman, ada nama Denny, ada nama Nendi, tuh, ada nama Dadang, ada segala macam, itu identitas itu. Sehingga kita tidak bingung, ini ada lima orang mau manggil si Anu, kumaha manggilah, hoi, ngaliak semua kan gitu. Tapi dengan identitas yang berupa nama, hanya nama yang disebut yang bakal merespon. Yang namanya tidak disebut gak akan merespon, sebab tahu itu bukan kepada dirinya. Ini dua makna yang terkandung dalam al-ism. Pertama tinggi, yang kedua identitas. Karena di dalam nama ada makna tinggi, maka setiap nama bernilai tinggi bagi pemiliknya masing-masing. Dia akan marah kalau namanya dipermainkan, namanya direndahkan, namanya diinjak. Coba umpamai nama kita siapa, ditulis di kertas, disimpan, diinjak oleh orang lain. Marah enggak? Iya. Terhina enggak? Terhina. Kan itu mah cuma kertas yang diinjak, bukan diri kita, tapi ada nama kita di sana. Orang itu ingin menghinakan diri kita, tapi tidak nginjak kepala kita, tapi nama kita weh ditincahkan, dikekesek gitu tah. Komo diciduhan heula, buah. Terus wah marah kita. Karena apa? Karena nama itu memiliki nilai yang tinggi dalam pandangan pemiliknya masing-masing. Ini menurut bahasa Arab dan memang urf, sehingga tidak sejalan dengan seorang filsuf dari Italia, ya Shakespeare itu. Apalah arti sebuah nama? Nama itu punya banyak arti. Sok nama setiap orang dilecehkan, dihinakan, diplesetkan. Umpamana namanya Dadang diplesetkan, Dangdut. Nama arah atunya. Ini contoh pun tentang. Ini contoh. Ya. Nah, apalah arti sebuah nama? Nama itu memiliki dua minimalnya. Pertama, identitas. Yang kedua, memiliki nama yang tinggi. Memiliki nilai yang tinggi. Itulah nama. Itulah al-ism, bismi. Adapun Allah, bismillah. Allah itu alamun alal bari jalla wa'ala. Wahual ismu alladhi tattabi'u jami'ul asma. Adapun Allah itu isim alam atau nama sebutan bagi pencipta alam semesta ini. Yang kemudian nama Allah ini diikuti oleh seluruh nama-nama lain yang Allah miliki. Sebagaimana di dalam Al-Quran salah satunya disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 1 dan ayat 2, kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahul ladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul kafirina min azabin syadid. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, hei Muhammad. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Gelapnya syirik kepada tauhid. Gelapnya kufur kepada iman. Dan seterusnya. Bi'idni rabbihin, dengan izin dari Rabbmu, ila siratil azizil hamid, yang menuntun kepada jalan al-aziz dan al-hamid, jalan Allah yang maha aziz dan maha hamid. Siapa al-aziz dan al-hamid itu? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa fil ard. Al-aziz dan al-hamid itulah Allah yang miliknya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jadi Allah pemilik alam jagat raya ini. Inilah yang dimaksud dengan Allah. Allah itu identitas yang ditujukan kepada penguasa, pemilik, pencipta, pengatur alam jagat raya ini. Itulah Allah. Adapun asal nama atau lafaz Allah, diterangkan oleh salah satu di antara ulama ahli nahu, Imam Al-Kisai tadi. Dan diterangkan, dikutip ini oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, asluhu al-ilahu. Asal kata Allah dari al-ilah. Bayangkan saja, al-ilah itu alif lam, terus hamzah di kasrah, lam lagi, lalu ada alif lagi, lalu ada lam dan ha, al-ilahu. Gitu ya, kebayang? Kebayang. Hudhifatil hamzah wa udhgimul lam. Maka huruf hamzah yang dikasrah dibuang, lalu diganti dengan huruf lam. Jadi asalnya al-ilahu, i-nya itu dibuang, diganti dengan lam. Jadi tiga lam, alif, lam, lam, lam, ha. Kebayang? Kebayang.

atau sesembahan, tapi disembahnya itu hubban wa ta'ziman, karena mencintai dan mengagungkan. Saking cintanya, saking mengagungkannya, disembah. Itu makna dari ilah. Itu ilah secara umum, semua ilah, sesembahan, itu begitu, disembah karena mencintai dan karena mengagungkan yang disembah. Termasuk patung, termasuk pohon, termasuk apapun. Itu ilah secara umum. Adapun Allah itu sudah tertentu karena adanya huruf alif lam. Alif lam tadinya al-ilahu menjadi Allah, alif lamnya ini paten tidak bisa dipisahkan dari al-ilahnya. Dari ilahnya tidak bisa. Adapun ilah-ilah lain kadang-kadang dengan tanwin. Kadang-kadang diidhofatkan kepada kata yang lain. Afara'aita alladhi ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan ilahnya, hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ilahahu hawahu. Ilahnya itu diidhofatkan kepada hu. Itu sesembahan yang lain. Allah pun menyatakan a ilahun ghairullah, adakah ilah lain selain Allah, pakai apa namanya tanwin. Selain Allah bisa dengan tanwin. Adapun Allah pasti dengan alif lam. Dan alif lam ini lita'rif. Lita'rif itu untuk menentukan, memastikan atau ilahnya itu sudah tertentu, sesembahan itu sudah tertentu, yaitu Allah yang menjadi pencipta penguasa langit dan bumi ini. Makanya lafaz Allah adalah isim yang paling ma'rifat dan tidak bisa dinakirahkan. Ini istilah ma'rifat nakirah, istilah ilmu nahu ini banyak, enggak bisa diterjemahkan. Ma'rifat itu tertentu, sudah tertentu. Kitabun sebuah kitab. Kitab mana? Pokoknya mah sebuah kitab we gitu. Tapi kalau al-kitabu, kitab itu. Kitab mana? Kitab itu tuh sudah tertentu. Itu fungsi alif lam. Ditakrif. Untuk memakrifatkan isim atau kata benda yang pakai alif lam. Sudah tertentu. Dan Allah adalah kata yang paling ma'rifat karena alif lamnya tidak bisa dipisahkan. Itulah makna dari Allah. Karena itu dua hal yang tadi terkandung dalam lafaz ilah wajib disertakan ketika kita menyebut nama Allah. Itu ada rasa cinta dan mengagungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari Allah. Bismillah. Sudah ya. Sekarang Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman ismun minal asma'il mukhtassah billahi azza wa jalla la yutlaqu ala ghairihi. War-Rahman ma'nahu al-muttasif birrahmatil wasi'ah. Rahman salah satu di antara nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh Rahman ini diberikan kepada makhluk. Maka enggak boleh kita menamai orang dengan Rahman. Ada nama Rahman di sini? Ada. Itu Rahman itu khusus untuk Allah loh. Tidak boleh kepada yang lain. Kalau mau kasih nama, ingin ada Rahmannya pakai Abdul, Abdurrahman. Baru boleh. Kalau Rahman tidak boleh. Kenapa? Makna Rahman adalah Dzurrahmatil Wasi'ah. Dan itu hanya untuk Allah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Enggak ada makhluk yang memiliki sifat seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka la yutlaqu ala ghairihi. Tidak boleh rahman ini ditujukan kepada makhluk. Ada beberapa sifat Allah yang boleh ditujukan kepada makhluk, boleh. Seperti Ra'uf, seperti Rahim, seperti Aziz. Kita menamai anak kita dengan nama Aziz, dengan nama

Ra'uf dengan nama Rahim itu dibolehkan. Karena sifat-sifat ini juga Allah nisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Lalu sifat rasul ini diterangkan azizun 'alaihi ma anittum. Rasul ini aziz. Makna aziz di sini sungguh berat bagi beliau penderitaan yang kalian alami. Kalau umatnya mengalami penderitaan, Nabi lebih menderita lagi. Kita punya anak, sayang enggak kepada anak? Bingit sayang. Anak kita sakit, menderita. Kita yang tahu sebagai orang tua melihat anak kita sakit, kitanya lebih sedihnya. Kadang-kadang bayi atau masih balita sakit, si balita mah anggan anteng humarurung panasnya berat, ibu nama dan nangis itu ya. Nggak tega melihat anaknya sakit, anaknya emang nggak apa-apa, tenang anteng gitu, nangis sebentar ibu nama ramisak terus. Berat penderitaan yang dialami oleh si ibu melihat anaknya menderita. Nabi SAW begitu tuh. Azizun alaihi ma'anitu. Harisun alaikum. Nabi juga haris. Maknanya bersungguh-sungguh ingin memberikan kebaikan kepada kalian. Terus bil mu'minin ra'uf rahim. Nabi kepada sama mu'min ra'uf dan rahim. Ra'uf dan rahim sifat Allah. Aziz juga sifat Allah. Tapi oleh Allah Azza wa Jalla dinisbatkan kepada makhluk. Boleh? Boleh. Apakah sama maknanya? Sama maknanya. Tapi hakikat dan kaifiatnya yang berbeda. Allah punya sifat sami dan basir. Makhluk juga begitu. Innallaha kana sami'an basira. Allah itu sami'an basira. Ketika Allah menciptakan manusia, waja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia juga sami'an basira, mendengar dan melihat. Allah mendengar dan melihat, kita juga mendengar dan melihat. Makna mendengar, makna melihatnya sama? Sama. Mendengar itu idrakus saut, mampu menangkap suara. Lalu apa yang beda? Kaifiat dan sifat. Cara melihat, cara mendengarnya beda loh. Kalau cara mendengar kita, menangkap suara kita, makan begini. Ada alat yang namanya apa? Telinga, ada gendang-gendangan di dalamnya gitu. Makhluk lain beda lagi loh. Cara mendengar makhluk lain itu berbeda. Semut itu suka komunikasi dengan sama mereka. Bagaimana cara menangkap suaranya? Gak tahu. Yang jelas gak punya telinga. Semut punya telinga gaknya? Gaknya. Ketinggal ikut mikroskop. Gak ada kayak. Tapi gimana cara menangkap? Pakai ini antena. Sinyal yang dipancarkan entah dengan cara bagaimana oleh kawannya ditangkap oleh antena. Oh begitu cara mendengarnya semut. Bedakan antara kita dengan semut, cara menangkap suaranya beda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khaliq laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah dalam hal sifatnya. Allah mendengar, kita mendengar. Cara mendengarnya, kualitas pendengarannya itu jauh berbeda. Jangankan antara Allah dengan kita, kita dengan sesama makhluk aja udah berbeda cara mendengarnya. Kualitas pendengarnya beda. Di udara ini kan banyak gelombang suaranya. Kita bisa mendengar, menangkap? Tidak. Gimana caranya agar kita bisa menangkap gelombang suara yang ada di udara? Pakai alat namanya radio.
tertangkap oleh antenanya, gelombang nate oleh antena terus diproses di dalam pokoknya mah kabel-kabel anu paburawat paburanteng dikeluarkan saja lewat speaker baru aja kedengarannya. Gitu tuh prosedurnya. Jadi kalau kita langsung mendengar dengan telinga kita enggak bisa menangkap suara, gelombang suara yang ada, harus pakai alat. Konon cenahnya, kita percaya aja kepada para ahli peneliti, si kelelawar mada bisa menangkap gelombang suara di atas 200 kHz dan di bawah 20 Hz. Kalau kita kan hanya antara 20 sampai 20 ribu kan bisa tertangkap. Di bawah itu enggak bisa, di atas itu enggak bisa. Kalau kelelawar bisa tuh. Jadi kelelawar kalau mau dengar siaran ini enggak perlu radio, langsung kedengaran tuh. Dengan pendengar yang super tajam itu, dia walaupun dalam keadaan gelap malam tidak ada cahaya, dia bisa mengetahui kondisi di sekitarnya. Dengan telinganya tuh, dia kepakan sayapnya. Sayapnya itu menyebarkan gelombang ke segala arah. Kalau ada benda, tek, dipantulkan lagi gelombang itu tertangkap oleh telinga si kelelawar. Oh, tahu di sini ada benda. Bendanya besi, bendanya tembok, bendanya batu, bendanya pohon. Bisa dibedakan tuh. Oh, ada buah matang tuh. Di kepakan sayapnya, gelombangnya dipantulkan oleh buah di tangan. Ah, ada buah matang nih, gitu ya. Diambil, dimakan. Mana yang matang, mana yang mentah, dia bisa membedakan hanya dengan telinganya. Makanya tidak pernah salah, walaupun bentuknya sama, tapi beda benda, tidak akan salah. Makanya gak pernah kita umpamai melihat kelelawar ingin memakan buah, ternyata bohlam. Kan bentuknya samanya, bohlam dengan buah-buahan. Buah-buahan aja bentuknya beda-beda tuh. Tapi ada yang menyerupai bohlam, mangga atau alpukat gitu ya. Ah, ini alpukat, gewok teh bohlam panas. Enggak pernah terjadi. Karena telinganya. Cara menangkap suara, cara menangkap gelombang suara yang bisa menentukan, membedakan benda-benda, itu bisa dilakukan oleh kelelawar. Kita mah gak bisa sok perem, pasang telinga. Mana tembok, mana tiangnya, mana kamera, kita gak bisa membedakan hanya dengan telinga. Itu makhluk dengan makhluk. Bedanya. Cara mendengar, cara melihat, cara segala macam. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ada nama atau sifat yang boleh ditujukan kepada makhluk, ada yang tidak. Kalau ditujukan kepada makhluk, maknanya sama, hakikat kaifiatnya yang berbeda. Nah, termasuk Ar-Rahman, termasuk nama yang khusus untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Karena apa? Karena makna dari Ar-Rahman, Dzur Rahmatil Wasiyah, pemilik rahmat yang sangat luas. Itu hanya untuk Allah, tidak bisa diberikan kepada yang lain. Ya. Adapun Ar-Rahim, maknanya Ar-Rahim yutlaku ala Allahi Azza wa Jalla wa ala ghairih. Adapun Ar-Rahim boleh ditujukan kepada Allah, boleh ditujukan kepada makhluk. Jadi kalau kita punya anak mau dinamai Rahim, boleh. Rahman jangan. Tadi Nabi SAW juga, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi kepada sama mu'min, ra'uf dan rahim. Kenapa Rahim boleh, Rahman tidak boleh? Karena maknanya. Rahman mah pemilik rahmat yang luas, dan itu hanya Allah. Adapun Rahim maknanya durrahmatil wasilah. Adapun Rahim maknanya adalah mempunyai rahmat yang diberikan kepada pihak lain. Allah ya Rahman pemilik rahmat yang luas, ya Rahim karena sebagian dari rahmatnya Allah berikan kepada makhluk. Kita suka memberi sebagian yang kita miliki kepada orang lain? Ya.
Kita ngasih uang, kita ngasih barang, kita ngasih makanan, kita ngasih saran macam-macam. Ya, rahmat yang Allah berikan kepada kita, kita share sebagian. Rahim. Makanya pas. Sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan, kita suka nge-share sebagian rahmat yang kita miliki kepada yang lain. Karena makna rahim seperti itu, maka boleh rahim ini ditujukan kepada makhluk, baik sebagai nama ataupun sebagai sifat. Cuma kalau sebagai sifat, kaifiat dan hakikat dari rahim yang dimiliki oleh makhluk berbeda dengan yang dimiliki oleh Allah. Taubahnya seperti mendengar. Manusia mendengar, Allah mendengar. Manusia melihat, Allah melihat. Tapi makna atau cara hakikat mendengar melihatnya berbeda. Apakah setiap mendengar itu harus punya telinga sebagai alat pendengar? Ya tidak. Binatang-binatang mampu menangkap suara, tapi gak punya telinga. Radio mampu menangkap suara, ada telinganya? Tidak. Alatnya apa? Antena. Jadi jangan difahami, oh kalau Allah mendengar berarti Allah punya telinga. Gak boleh. Karena gak ada keterangan Allah punya telinga. Allah punya mata? Ya, Allah punya mata. Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran. Matanya untuk melihat? Ya, tajribi a'yunina. Ya. Si perahu itu ngangkleng, berlayar dengan pengawasan pandangan mata kami. Ya, kalau itu jelas. Kita menisbatkan mata sebagai salah satu sifat bagi Allah Azza wa Jalla karena adanya keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan menyimpulkan sendiri, oh kalau Allah melihat berarti punya mata. Bukan begitu. Tapi karena Allah menyatakan, ya Allah punya mata. Adapun telinga, gak ada keterangan Allah punya telinga. Jangan disimpulkan, kan Allah mendengar. Kalau tanpa telinga gak mendengar. Jangan. Karena banyak makhluk yang mendengar walaupun tidak punya telinga. Telinga bukan satu-satunya alat yang bisa menangkap gelombang suara. Enggak. Binatang tidak punya telinga mampu menangkap gelombang suara. Benda mati seperti radio tidak punya telinga tapi mampu menangkap gelombang suara. Alatnya hanya sekedar antena dan seterusnya. Ya. Itulah perbedaan antara Rahman dan Rahim. Jadi Rahman adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, Rahim adalah Dzur Rahmatil Wasilah. Rahman pemilik rahmat yang sangat luas, Rahim adalah memiliki rahmat yang di-share, dibagikan kepada pihak lain. Ini mana yang pertama? Mana kedua, ada lagi ulama yang menjelaskan Rahman itu apa yang memiliki dan memberikan 99 rahmat. Adapun Rahim yang memberikan 1 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. 1 rahmat di antara Allah turunkan di dunia dan dibagi ke seluruh makhluk. Makhluk ini bukan hanya manusia, binatang, para malaikat, jin dapat rahmat Allah. Karena rahmat satu yang terbagi-bagi itu, seekor induk kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya yang sedang terbaring di bawah. Itu salah satu efek dari satu rahmat Allah yang terbagi-bagi. Kesekian triliun, entah di atas triliun, apalagi biliun. Jumlah makhluk. Manusia aja dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti, entah sampai triliunan apa tidak. Tapi binatang mah pasti di lautan, di daratan juga. Wah sudah bertriliun-triliun jumlahnya. Semut aja yang di satu lubangnya bisa miliaran merenya, ini ada berapa juta lubang gitu. Jumlah makhluk tidak terhitung. Semua memperoleh rahmat Allah yang terbagi-bagi dari satu rahmat saja.
Satu rahmat yang terbagi-bagi dan kita dapat entah berapa persen, 0,000 sekian persen gitu, itu sudah senangnya kehidupan ini bukan mainnya. Ada orang yang betah hidup di dunia? Semua, bukan ada. Semua betah. Semiskin apapun, mau mati sekarang kan kamu miskin? Enggak. Masih betah? Betah, walaupun miskin. Homeless, gak punya rumah, makan koreh-koreh coknya, isuk dahar, sore, ente gitu ya. Menderita. Mau mati sekarang? Enggak, kenapa? Betah kene. Apalagi yang punya banyak kekayaan, serba enak, serba senang, lebih betah lagi. Padahal itu rahmat Allah dari satu rahmat yang terbagi-bagi ke seluruh makhluk sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, itulah Rahman. Pemberi satu rahmat yang terbagi ke seluruh makhluk. Adapun Rahim adalah pemilik dan pemberi 99 rahmat yang tersisa. Dan itu hanya diberikan di akhirat, itu pun hanya ke ahli surga dari kalangan orang-orang mukmin. Si kafir yang di neraka enggak dapat. Bayangkan satu rahmat terbagi-bagi itu sudah segini senangnya. Sekarang 99 rahmat dan terbagi ke sejumlah kecil. Kan ahli surga lebih sedikit daripada ahli nerakanya. Lebih banyak ahli neraka daripada ahli surga. Sedikit dapat rahmatnya 99, kebayang enggak nikmatnya? Surga Allah itu begitu. Dan kenikmatan di surga enggak bisa terhayalkan oleh pikiran, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terungkapkan oleh kata-kata. A'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh balasan, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terhayalkan oleh akal pikiran manusia. Enggak. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'mal. Jiwa mana saja, orang mana saja tidak akan mengetahui apa kebahagiaan, kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka. Sehebat, seindah, senikmat apapun yang ada di dunia, enggak ada apa-apanya dibanding kenikmatan terendah di surga nanti. Karena apa yang didapat oleh kaum mukminin di surga itu 99 rahmat Allah yang hanya terbagi bagi ahli surga yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Maka makna Rahman adalah pemilik dan pemberi satu rahmat di dunia. Makna Rahim adalah pemilik dan pemberi 99 nikmat di surga. Makanya orang kafir enggak dapat. Oleh karena itu Rahim hanya diberikan kepada orang mukmin, tidak kepada orang-orang kafir di akhirat. Makanya selalu wallahu ghafur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Rahim. Karena bagi orang mukmin tidak pernah ada ayat wallahu ghafur rahman, tidak ada. Inilah makna bismillahirrahmanirrahim. Selesai sudah penjelasan ringkas dari bismillahirrahmanirrahim. Setelah memulai bismillahirrahmanirrahim, berkata mu'alif, i'lam rahimakallah. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu. I'lam berasal dari kata al-ilmu. Alima ya'lamu ilman. Fi'il ma'amarnya i'lam.
Jadi ketahuilah, ilmuilah. Apa yang dimaksud ilmu? Definisi ilmu adalah huwa idraku syai ala ma huwa alaih idrakan jazima. Ilmu itu artinya mengetahui sesuatu apa adanya, sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataannya, dengan pengetahuan yang mantap, yang yakin. Itu makna ilmu. Umpamanya kita tahu tentang api. Sejauh mana pengetahuan kita tentang api? Kita tahu api itu panas, apapun yang tersentuhnya terbakar gitu ya. Warnanya bisa merah, bisa biru gitu, bisa kuning. Kemudian dia gak pernah tetap tegak, selalu bergoyang tergantung hembusan angin. Dia selalu butuh benda lain untuk dibakar. Kalau benda lain yang dibakarnya habis, dia akan mati dengan sendirinya, ya. Kalau angin yang ditiupkan melebihi kadar apinya, api itu akan padam. Kalau disiram dengan air, api itu akan padam. Realitanya begitu. Pengetahuan kita tentang api seperti itu, itulah ilmu. Jadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya secara objektif. Tapi kalau umpamanya ada orang, kamu tahu api? Tahu gimana api itu? Sejuk. Berarti dia gak benar tuh, gak tahu itu. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Sejuk tuh Nabi Ibrahim kalah kang hod-hod di Al-Quran kan gitunya. Iya, itu mah kekecualian, itu mah mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar, Allah menyatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan sejuk bagi Ibrahim. Nurut, karena api itu ciptaan Allah, nurut keperluan untuk Ibrahim mah dingin. Jadi begitu api geru tuh ngehot-hot, kabulusan. Karena kedinginan. Orang belum pernah melihat api, belum pernah merasakan api, hanya baca ayat ini lalu mengambil kesimpulan, api itu sejuk. Berarti dia gak tahu tentang api. Hanya klaim, hanya pengakuan dia tahu tentang api. Berarti dia tidak berilmu tentang api. Jadi definisi ilmu adalah idraku syai ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Ya. Dan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu ada 6 tingkat. Terhadap apapun, termasuk umpamanya pengetahuan kita tentang agama ini. Apakah masuk ilmu, masuk jahil? Jahilnya tingkat level yang mana? Atau masuk waham, atau masuk syak, atau masuk zon? Tergantung sejauh mana, berapa persen pengetahuan dia tentang agama ini. Dan ternyata tingkat pengetahuan seseorang terbagi kepada 6 tingkatan. Apa saja ke-6 tingkatan? Berkata Syaluthin wa maratibul idrak sittun. Level atau tingkatan pengetahuan itu ada 6. Nanti kita bisa lihat kita masuk level yang mana pengetahuan atau ilmu kita ini tentang agama ini. Jangan sampai kita mengklaim saya tahu benar tentang agama ini. Adipaknya bodoh. Apa saja ke-6 pertama? Al-ula yang pertama. Kita bahas Senin depan. Sekarang sudah hampir 6:30. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Ya, kita masuki sesi tanya jawab.

0: Mangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana sikap kita jika ada saudara kita yang bernama Rohman? Apakah kita memanggil dengan lanian atau mungkin ada nama yang lebih, apa namanya, panggilan yang lebih baik begitu, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan.
0: Iya. Kalau ada orang nama sudah dikasih nama terus secara syar'i itu terlarang, tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan? Kalau masih belum diaktekan, mending rubah. Kalau belum dicantumkan di dalam akte, umpamai begitu, gubrak Rahman sudah kasih tahu, tapi belum dibikin aktenya tuh. Ternyata ikut ngaji, gak boleh nama Rahman, cepet-cepet ganti. Rahim lah gitu ya. Atau tambah Abdurrahman. Mungkin panggilannya Maman kan. Kalau sudah, kalau belum diaktifkan. Nah sekarang yang jadi masalah, sudah gede. Sudah punya anak, sudah punya cucu, dicantumkan di akte, di KTP, di ijazah, di paspor, di surat nikah. Kalau diganti, riwuhnya. Susah, ribet, ya sudah biarkan. Tapi panggilan sehari-hari kita rubah, jangan Rahman. Bisa panggil Maman, bisa panggil ya Abdurrahman, ya Abdullah, gak apa-apa kan, banyak orang namanya ini dipanggilnya yang lain kan banyaknya. Disebut nanti Panglandih gitu ta, lakob namanya. Tapi yang bagus, jangan yang buruk. Sebab para ulama juga punya lakob. Imam An-Nawawi rahimahullah lakabnya Muhyiddin. Kunyahnya Abu Zakaria, ya. Nabi SAW memberi lakab kepada Khalid bin Walid. Apa lakabnya? Saifullah. Apa artinya? Pedang Allah. Boleh seperti itu memberi lakab, tapi lakabnya itu harus yang baik, jangan yang buruk. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saring memberi gelar-gelar yang buruk. Si hideung, si jeding, jangan. Hanya karena memang

0: dan sholat berjamaahnya sudah bubar dan sholatnya munfarid. Syukron Ustaz, barakallahu fikum.
1: Wa fika barakallah. Siapa yang mengetahui yang terbit itu fajar kadzib atau fajar shadiq? Ahlinya. Jangan ikuti orang awam. Lihat, wah ini masih fajar kadzib, belum fajar shadiq. Apa dia ahlinya dalam hal ru'yah? Ru'yatul hilal, ru'yatul fajar atau yang tadi sebutkan fajar shadiq atau fajar kadzib. Itu harus ahlinya. Oleh karena itu, kalau umpamanya kita mau melihat hilal, terus disadarkan kepada orang awam, bisa salah. Dulu saya pernah mengikuti sebuah seminar tentang astronomi, tentang ru'yatul hilal. Ada simulasi itu, ini ada film, ada gambar. Hilal sudah muncul, cari mana hilal. Semua peserta ratusan satu mencari, enggak ketemu. Karena enggak punya pengalaman. Enggak punya ilmu tentang hal itu, mana oh iya ternyata awan. Oh iya ternyata satelit, ternyata praktek tah iya tah. Oh nyawa itu tidak kelihatan. Jadi kalau bukan ahlinya jangan menyimpulkan. Termasuk melihat fajar shadiq dan fajar kadzib, kita enggak pernah belajar ilmu falak, ilmu astronomi, enggak berpengalaman. Kalau toh sudah belajar teori, prakteknya bisa beda. Sudah berapa kali kita praktek di bawah bimbingan ahlinya? Enggak boleh menentukan waktu sholat disandarkan kepada orang bodoh tentang hal itu. Oh, masih belum fajar shadiq, ah jangan. Walaupun orang sudah berjamaah, sudah bubar. Salah dia. Ya. Adapun jadwal sholat yang ditetapkan oleh setiap negara Islam, termasuk Saudi, itu tidak sembarangan. Mereka melakukan ru'yah setiap hari selama 1 tahun. Karena setiap tahun kan samanya, berulang gitu ya. Mereka melakukan oleh ahlinya di beberapa titik. Kan waktu-waktu sholat itu diterangkan oleh hadis. Kalau sholat subuh ketika muncul fajar shadiq. Kalau sholat duhur ketika matahari pas di tengah-tengah dan bayangan kita terinjak seluruhnya oleh kita. Kalau waktu asar ketika bayangan kita setinggi sebesar benda aslinya. Kalau maghrib pas matahari terbenam, ya. Dan isya ketika sudah hilang syafaq merah dari ufuk. Itu dijelaskan bukan jamnya oleh hadis, tapi fenomena alamnya. Lalu oleh ahli falak setahun itu kan berubah-ubah dipelajari. Dengan keahlian, apalagi sekarang dengan alat. Hasil para ahli itu dibuatkan apa? Jadwal sholat. Tiba-tiba ada orang awam yang belum berpengalaman mengkritik, ini kalah, ini salah, ini keliru. Saya lihat fajar shadiq belum. Mana yang kita akan ikuti? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti ahlinya. Bukan orang awam, sekarang orang berkuar-kuar. Oh belum waktunya, udah sholat berjam biar desah tah. Sudah beres wirid, baru kita ke masjid takbir, begitu takbir sudah terang. Ini orang keliru yang berwenang menetapkan waktu ibadah adalah ulil amri. Bukan orang awam. Kalau ada ahli dari kalangan warga, ahli ini, ternyata ini salah. Ajukan ke ulil amri yang berwenang. Ini salah, keliru, ini dalilnya, ini buktinya, ini data-datanya. Nanti mereka yang memutuskan. Makanya ketika para ulama menetapkan awal waktu 1 Ramadan, awal Syawal, ikuti ketetapan pemerintah. Jangan ikuti ketetapan ormas, apalagi pribadi, sehebat apapun pribadi orang itu. As-shaumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Ya, itu nasnya. Sehingga ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya membahas ada sebuah riwayat ketika umpamanya ada orang mengklaim saya melihat hilal di bulan Dzulhijjah di Madinah. Dua orang. Oleh gubernur tidak diakui, enggak. Besoknya ditetapkan satu Dzulhijjah. Penglihatan dua orang tadi kemarin satu Dzulhijjah. Menurut gubernur sekarang. Orang-orang bertanya, saum Arafahnya ini ikut si ini, ikut gubernur atau ikut orang yang ngaku itu? Kata Ibn Taimiyah, as-saumu yauma yasumun nas, ya. Wal fitru yauma yuftirun, wal adha yauma yudhuhin nas. Ikuti pemerintah. Abaikan yang ini. Para ini ahlinya. Tapi tetap ketetapan pemerintah begitu. Ikuti ketetapan pemerintah. Jadi jangan kita goyah hanya karena omongan satu dua orang. Ini jadwal waktu yang ditetapkan pemerintah ini salah. Andai benar bahwa itu salah, ajukan ke pemerintah. Nanti mereka yang merubah berdasarkan data fakta yang ada, nanti merubah, baru orang-orang mengikuti. Adapun kalau pemerintah sudah berupaya setahun dengan ahlinya, dengan peralatan menetapkan waktu ibadah, kemudian kita mengikuti, ada satu dua orang menebar syubhat, ini salah, ini keliru, sholatnya enggak sah. Akhirnya setiap sholat dia masuk masjid, orang senang sholat, dia nunggu gitu ya. Karena merasa belum waktunya. Orang bubar lalu dia sholat. Jadi fitnah. Ini aliran apa? Ini ajaran apa? Cingkrang, berjenggot, ahwatnya bercadar. Masalah Wahabi ya mah. Karena ulah satu dua orang komunitas yang seperti dia disalahkan. Ya. Jadi yang berwenang, ingat, yang bermenang menetapkan waktu ibadah, baik sholat, taum, idul adha, idul fitri, itu ulil amri. Ikuti ulil amri, kalau salah, yang bertanggung jawab adalah ulil amri tersebut. Kita mas sebagai warga, wajib taat kepada ketetapan ulil amri dalam perkara ini. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, cukup sampai di sini saja, insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah, dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf, dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Quran, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat. Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan koreksi, keliru, ya. Dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman, ya. Yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Burghuth fi ardina satastansyir. Al-Burghuth fi ardina satastansir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. ketika latihan saltonya sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya, termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa hal Ustaz?
3: Alhamdulillah. Baik-baik.
2: Ustaz gini, ana ingin nanya, sekarang ini alhamdulillah kan dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya, itu sudah mulai pesat sekarang, sudah mulai banyak peminatnya, dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz. Yeah. Nah media sosial ini kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz, karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan Ustaz. Yeah. Gimana Ustaz?
3: Ya, yeah, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis ta'lim yang lain. Dan sayangnya juga majelis ta'limnya juga tidak sistematis.
2: Ya, betul, ya,
3: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
2: Oh, ya, betul.
3: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik? Pokok-pokoknya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
2: Kayak puzzle gitu.
3: Ya. Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
2: Susah, Ustaz.
3: Sin kostan.
2: Iya.
3: Susah, kan?
2: Susah, Ustaz.
3: Ya, kita harus mulai dari angka dulu. Kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, naik, naik, naik, logaritma, sin kostan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Nggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan. Kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah ahlu sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
2: Iya, Ustaz, betul.
3: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar, wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi, ya. Dan dia di samping menyelisihi Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, nggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
2: Ya,
3: biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlu sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah, akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan.
2: Iya,
3: gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
2: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
3: Iya,
2: dengan
3: dan
2: untut.
3: Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik, dan juga guru yang mengajarkan. Ini gak kalah penting ya. Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, innallaha la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intizaan yang tazi'uh walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka, ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadannasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada
4: wa naqqihi min al-khataya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita gak sibuk menghafal ulang, ya gak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya gitu, enggak bisa. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak nggak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan otaknya yang membenturkan, padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya tadi. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita mempelajari hadis-hadis berkaitan dengan ahkam dalam kitab ini, yang dengannya ya kita berharap kita memiliki pemahaman yang baik mengenai apa-apa saja yang Allah perintahkan kita kepadanya, dan juga termasuk apa saja yang Allah larang kita darinya sehingga kita dapat menjauhinya, sehingga kita benar-benar dapat merealisasikan tujuan utama keberadaan kita di atas muka bumi ini, yaitu ibadatullah, sebagaimana Allah telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka ibadatullah, beribadah kepada Allah adalah tujuan utama dan satu-satunya tujuan keberadaan kita di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan yang kedua, tidak ada tujuan yang ketiga. Tujuan utama kita dan satu-satunya adalah bagaimana kita dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya di sepanjang umur kita ini di atas muka bumi ini, di dunia yang fana ini, di dunia yang akan rusak dan akan hancur pada akhirnya, dan akan datang kepada kita hari kiamat di mana amal-amal kita akan dihisab, diperhitungkan, dan dibalas semua amal-amal yang telah kita lakukan di atas dunia yang singkat ini. Karena itu hendaknya kita senantiasa meluruskan niat kita, benar-benar memperbarui fokus kita dalam talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Dan kita berharap semoga kita semua dapat menjadi hamba-hambanya yang benar-benar merealisasikan tujuan utama kita, tugas utama kita di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di pertemuan yang lalu, kita telah sampai pada hadis yang ke-8, masih dalam kitab Thaharah. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-9 dalam kitab Thaharah. Di sana penulis rahimahullah mengatakan, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan atas yang kiri dalam perbuatannya, memakai sendal, menyisir rambut, dan perbuatan bersuci, dan juga seluruh urusan-urusan beliau. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sedikit di sini kita lebih menekankan makna yu'jibuhu tayammun. Ya, yu'jibuhu tayammun di sini maknanya adalah bahwasanya beliau itu suka mendahulukan yang kanan ya atas yang kiri. Mendahulukan yang kanan terlebih dahulu baru yang kiri. Kemudian hal ini berlangsung pada semua perkara-perkara yang baik. Ya, jadi yang dimaksud dengan wa fi sya'nihi kullih dalam hadis, dalam urusannya semuanya, maksudnya adalah semua perkara-perkara yang baik. Ya. Dalam semua perkara-perkara yang baik. Ya, di antaranya ya dalam ketika memakai sendal, ya ketika menyisir rambut ataupun menyisir jenggotnya, ya ketika dalam keadaan bersuci, ketika misalkan memakai baju termasuk ke dalamnya, ya dan segala perkara-perkara yang dipandang baik, maka Nabi alaihi salatu wasallam mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ya, hadis ini ya di antaranya menunjukkan keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena beliau radhiyallahu anha telah membagikan faedah ya kepada umat yang merupakan faedah-faedah yang sebagian orang tidak mengetahuinya. Karena Aisyah radhiyallahu anha ya istri Nabi, dan beliau termasuk orang yang paling tahu bagaimana perbuatan-perbuatan beliau sehari-hari, terutama ketika berada di rumahnya. Ya. Karena itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan ilmu yang begitu banyak kepada umat dan telah sampai kepada kita ilmu-ilmu tersebut. Dan ini merupakan salah satu keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan salah satu kebiasaan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk mendahulukan bagian yang kanan atas bagian yang kiri. Ya, dalam memakai sendal, menyisir rambut, ya dalam bersuci. Bersuci dari hadas di sini maksudnya. Dan termasuk juga dalam urusan-urusan yang lain. Contohnya misalkan memakai baju, ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bagian yang kanan atas yang kiri. Begitu juga memakai pakaian bagian bawah. Dan juga hal-hal yang lainnya yang itu merupakan perkara yang baik. Adapun dalam hal-hal yang kotor, ya, maka yang lebih baik adalah mendahulukan bagian yang kiri atas bagian yang kanan. Ya, karena itu Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya. Dan juga terdapat hal-hal yang lain di mana Nabi alaihi salatu wasallam mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Contohnya juga adalah ketika keluar dari ketika memasuki kamar mandi atau toilet, ya. Begitu juga ketika melepas sendal misalkan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Ya. Nah, secara umum ya kita menetapkan bahwasanya bagian yang kanan ya untuk perkara-perkara yang baik, sedangkan bagian kiri ataupun tangan yang kiri untuk perkara-perkara yang kotor atau yang selain dari kebaikan ya. Taib, di antara faedah-faedah dari hadis ini kita menekankan, yang pertama adalah mendahulukan bagian yang kanan untuk perkara-perkara yang baik, ya ini lebih utama menurut syariat, ya secara akal dan juga menurut kesehatan, ya sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dalam syarahnya. Begitu juga berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan yang artinya kaidah syariat yang terus berlaku adalah disukainya memulai dengan bagian kanan pada setiap hal yang termasuk kebaikan dan berhias termasuk ke dalamnya. Adapun hal-hal yang sebaliknya maka disukai untuk menggunakan bagian kiri. Begitu juga di antara faedah dari hadis menjadikan bagian kiri untuk hal-hal yang kotor itu lebih layak menurut syariat dan menurut akal. Ya, contohnya sebagaimana tadi kita sudah sempat sebutkan, masuk ke toilet atau masuk ke tempat pemandian, maka kita mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Begitu juga ketika menghilangkan kotoran, ketika cebok misalkan, maka kita menggunakan tangan kiri, ya bahkan dilarang menggunakan tangan kanan untuk dalam perkara beristinja atau cebok. Begitu juga di antara hal yang kita mendahulukan kiri di sana adalah melepas sendal misalkan, termasuk juga melepas kaos kaki, begitu juga melepas pakaian ataupun celana, ini termasuk ke dalamnya, ya. Dan dari hadis ini kita juga menekankan bahwasanya syariat Islam yang mulia ini datang untuk memperbaiki manusia, mendidik mereka dan juga menjaga mereka dari keburukan-keburukan. Ya, kita harus yakini hal tersebut. Baik, hal-hal ini telah terbukti menurut penelitian modern ataupun tidak terbukti ataupun belum terbukti menurut penelitian modern. Ya, jadi hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam yang mulia ini, kita harus yakin bahwasanya syariat ini datang dari Al-Khaliq, zat yang menciptakan seluruh makhluk, yang paling mengetahui maslahat-maslahat bagi ciptaan-ciptaannya, bagi makhluk-makhluknya, dan yang paling mengetahui madarat-madarat yang bisa menimpa makhluk-makhluknya. Maka ketika datang kepada kita syariat Islam dan sahih bahwasannya itu berasal dari Allah Azza wa Jal, baik itu melalui Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ataupun perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama, maka kita menetapkan bahwasanya ini adalah yang paling maslahat. Karena syariat Islam tidak akan menetapkan suatu ketetapan kecuali pasti maslahatnya jauh lebih besar daripada madarat yang ada padanya. Ya, sekali lagi bahwasanya syariat Islam ini tidaklah Allah tetapkan kecuali pasti di dalam syariat tersebut terkandung maslahat yang jauh lebih besar daripada madarat yang ada padanya. Ya, karena segala hal yang berada di atas muka bumi ini, maka mesti ada maslahat dan ada madarat di sana. Ini yang harus kita perlu yakini. Maka yang bisa kita tempuh adalah bagaimana kita mendapatkan maslahat yang lebih besar daripada madarat yang ada. Dan ketika kita tahu bahwasanya syariat Islam telah mengatur sesuatu, maka kita yakin bahwasanya maslahat yang ada di balik hal tersebut, yang ada pada syariat ketetapan tersebut, jauh-jauh lebih baik, jauh lebih banyak maslahatnya dibandingkan mungkin sedikit keburukan yang dikandungnya. Karena sekali lagi, kita hidup di dunia di mana maslahat dan mudarat ini seperti satu sisi mata koin, ya, mesti akan ada. Yang perlu kita pertanyakan adalah mana yang paling banyak maslahatnya, mana yang lebih sedikit madaratnya, keburukannya. Ini yang kita cari. Dan syariat Islam pasti menetapkan hal tersebut untuk kita. Karena itu ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah memberikan kepada kita petunjuk. Allah ciptakan kita, kemudian Allah berikan segala hal, nikmat-nikmat, sehingga kita bisa hidup dengan tenang berada di atas muka bumi ini. Makanan tersedia, ada tempat tinggal yang bisa diusahakan, pakaian juga bisa diusahakan, dan begitu juga Allah utus para nabi dan rasul, begitu juga Allah turunkan kitab-kitab. Untuk apa? Untuk memberikan kita petunjuk hidayah, agar kita terbimbing hidup di atas muka bumi ini. Ya, tinggal pertanyaannya, apakah kita ingin mengikuti hidayah tersebut? Apakah kita menerima syariat tersebut dan mengamalkannya? Apakah kita berusaha untuk mempelajarinya, kemudian berusaha mengamalkannya, sehingga hidup kita tertata dengan baik, sehingga hidup kita penuh dengan petunjuk, penuh dengan keberkahan dan maslahat. Karena apa? Karena kita berjalan di atas petunjuk yang Allah telah tetapkan melalui syariat Islam ini. Begitu juga hal, di antara hal yang ingin kita tekankan juga adalah keutamaan mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri ketika berwudu. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yang artinya para ulama sepakat bahwa mendahulukan yang kanan atas yang kiri dalam wudu hukumnya sunnah. Siapa yang menyelisihinya, maka telah melewatkan keutamaan, meskipun wudunya tetaplah sah. Ya, karena mendahulukan bagian kanan atas yang kiri ketika berwudu, ini hukumnya sunnah. Ya, seandainya seseorang ketika berwudu dia mendahulukan yang kiri, maka wudunya tetaplah sah. Hanya saja dia merugi karena meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Ya, karena mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika berwudu hukumnya sekali lagi sunnah.

Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-10 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah An Nu'aymil Mujmir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Dari Nu'aym Al-Mujmir dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan mukanya, tangannya, kakinya bercahaya karena sebab bekas-bekas wudu. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Wa fi lafdhin akhar, ra'aitu Aba Hurairah yatawaddo fa ghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibaini ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. Dalam lafaz yang lain, aku melihat, maksudnya di sini adalah rawi Nu'aim Al-Mujmir, aku melihat Aba Hurairah berwudu, maka beliau membasuh wajahnya dan membasuh dua tangannya sampai hampir mencapai perbatasan lengan atas dan pundaknya. Kemudian beliau membasuh dua kakinya sampai dia mengangkat basuhannya sampai kepada dua betisnya. Kemudian beliau bersabda, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya muka, tangan dan kakinya karena sebab bekas-bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajah, tangan dan kakinya, maka hendaklah dia lakukan. Wa fi lafdhin li Muslim, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul

adalah sekedar air wudu yang mengenai tubuhnya. Hiasan seorang mukmin adalah sekadar air wudu yang mengenai tubuhnya. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini hendak sedikit menerangkan mengenai perawi Nu'aim Al-Mujmir. Adapun Abu Hurairah kita sudah sempat membahas mengenai beliau di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, Nu'aim Al-Mujmir, beliau adalah seorang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau dan ayahnya diberi gelar Al-Mujmir karena masing-masing dari keduanya ini membakar jamr atau gaharu di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengharumkan Masjid Nabi. Ya, karena itu beliau dan ayahnya diberi gelar Al-Mujmir, ya. Karena jamr ini maknanya gaharu, ya, karena sekali lagi keduanya membakar gaharu di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengharumkannya. Ya, sekali lagi beliau adalah seorang fiqh dari kalangan tabi'in. Kemudian sedikit kita menekankan kosakata yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah ummati, ya, maksudnya adalah golonganku. Maksudnya adalah orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Kemudian perkataan yud'auna, ya, dipanggil, ya, sesungguhnya umatku dipanggil. Maksudnya ini adalah dipanggil pada hari kiamat, ya, untuk perhitungan amal-amal perbuatan. Ya, ketika hari kiamat, ya, umat Nabi Muhammad dipanggil untuk perhitungan amal-amal. Maksudnya, ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan bercahaya dahinya, ghurran, ya, ghurran. Ini jamak dari kata aghar. Ya, ghurrah ini makna asalnya adalah warna putih yang ada di mukanya kuda. Ya, asalnya maknanya ghurrah adalah warna putih yang ada di mukanya kuda. Ya. Dan di dalam hadis ini maksudnya adalah bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah-wajah mereka memancarkan warna putih dan bercahaya. Ya. Kenapa? Dijelaskan dalam hadis min, dengan perkataan min di sini menunjukkan sebab, ya. Apa sebab dari wajah-wajah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancarkan warna putih dan cahaya? Karena sebab bekas-bekas wudu mereka ketika di dunia. Ya, karena sebab bekas-bekas wudu mereka ketika di dunia. Maka bekas-bekas wudu ini nanti akan menjadi perhiasan seorang mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, karena mereka akan bekas-bekas wudu ini pada anggota wudu akan memancarkan cahaya nanti di hari kiamat. Ya, muhajjalin ini maksudnya adalah cahaya yang ada di tangan dan kaki, ya. Kandungan hadis ini, ya, secara global

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira ya untuk umatnya bahwasanya Allah Azza wa Jal di hari kiamat kelak akan mengistimewakan mereka. Ya, akan mengistimewakan mereka, dan keistimewaan umat Nabi Muhammad ini bukan hanya di hari kiamat saja, ya, bahkan itu telah dimulai sejak mereka ada di dunia, ya, karena umat Nabi Muhammad memiliki kekhususan-kekhususan, ya, di dunia dan bahkan juga di akhirat, ya, di hari kiamat kelak, sebagaimana dikabarkan dalam hadis ini, ya. Nabi SAW memberikan kabar gembira bahwasanya Allah akan mengistimewakan umatnya, umat Nabi Muhammad SAW di antara umat yang lain. Apa itu keistimewaannya? Mereka nanti di hari kiamat ketika waktu perhitungan amal-amal, mereka akan dipanggil. Mereka akan dipanggil dalam keadaan wajah, tangan dan kaki mereka menyinarkan cahaya, ya. Dan ini terjadi di hadapan seluruh makhluk, ya. Ini terjadi apa? Di hadapan seluruh makhluk. Dan hadis juga menjelaskan bahwasanya adanya cahaya, ya, pada wajah, tangan dan kaki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan karena bekas-bekas dari ibadah wudu. Ya, karena bekas-bekas dari ibadah wudu yang mereka ulang-ulangi pada anggota tubuh tersebut. Ya, tentu saja dalam rangka mencari ridha Allah dan pahala Allah Azza wa Jal. Ya, karena itu kita mesti benar-benar renungkan dan resapi bahwasanya seseorang ketika dia sedang berwudu, maka dia sedang berada dalam perbuatan ibadah. Ya, maka hendaknya dia mencari ridha Allah, ya, mengharapkan balasan Allah dalam perbuatannya tersebut. Khusyuk dia di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia yakin bahwasanya dia sekarang ketika berwudu, dia sedang berada dalam keadaan ibadah kepada Allah. Ya. Yang mana balasannya, ya, yang mana balasannya dari wudu ini diantaranya adalah apa? Anggota-anggota wudu ini, wajahnya, kemudian tangan dan kakinya, kelak di hari kiamat akan memancarkan cahaya. Ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, dalam hadis, siapa yang mampu memanjangkan cahaya tersebut maka lakukanlah. Ya, di sini perlu kita pahami bahwasanya perkataan famanistata'a minkum ayyuti lawratahu falyaf'al, ya. Barang siapa, ya, yang mampu di antara kalian memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Ya, ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan perkataan Nabi, ya. Sampai apa? Dari mulai perkataan famanistata'a minkum, siapa yang mampu memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena menurut pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semakin panjang bagian basuhan pada anggota wudu tersebut,
maka semakin panjang cahayanya nanti di hari kiamat. Ya. Karena itu di sini kita sebutkan sebuah pembahasan, ya, bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, yaitu apakah disyariatkan untuk melebihkan basuhan pada wajah, tangan, dan kaki ketika berwudu. Ya, sekali lagi, apakah disyariatkan untuk melebihkan basuhan pada wajah, tangan, dan kaki ketika berwudu? Ya, dia lebihkan dari kadar yang wajib. Apakah ini perbuatan yang disyariatkan? Ya, maka jumhur ulama, ya, sebagian Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, mereka berpendapat disunnahkan untuk memanjangkan kadar basuhan. Ya, meskipun mereka juga khilaf mengenai kadarnya. Ya, kadar melebihkan basuhan yang disunnahkan ini seberapa banyak kadarnya. Mereka khilaf dalam masalah tersebut. Ya, tapi mereka berpendapat jumhur ulama bahwasanya sunnah untuk memanjangkan kadar basuhan berdasarkan hadis ini. Adapun Malik rahimahullah, dan begitu juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, berpendapat tidak disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan melewati kadar yang wajib. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, begitu juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan juga Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mereka berpendapat tidak disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan melewati kadar yang wajib. Dan mereka menguatkan pendapat ini dengan alasan-alasan. Ya, di antaranya adalah kita sebutkan di sini sebagaimana disebutkan dalam syarah Umdatul Ahkam dalam kitab Taisirul Alam. Di antara alasan mereka adalah yang mengatakan tidak disunnahkan melebihkan kadar basuhan. Yang pertama, anggapan sunnahnya melebihkan basuhan dari kadar yang wajib ini adalah suatu anggapan yang memerlukan dalil. Ya, sedangkan hadis ini yang ada di hadapan kita hanyalah menunjukkan faedah mengenai adanya cahaya pada anggota-anggota bekas wudu di hari kiamat kelak. Ya, ini yang ditunjukkan oleh hadis. Adapun amalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau memanjangkan kadar basuhannya, melebihkan kadar basuhannya ketika berwudu, maka ini adalah pemahaman pribadi beliau. Ini adalah pemahaman pribadi beliau terhadap hadis. Dan kita tidaklah mengambil pemahaman tersebut jika memang ada bantahan yang lebih kuat terhadapnya. Ya. Sekali lagi tadi dalam hadis perkataan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, ya, ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang benar sebagaimana dikatakan oleh para ahli hadis, ya, bahwasanya ini adalah perkataan Abu Hurairah, ya, perkataan yang dimulai dari faman istata'a minkum, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahaya wajahnya dan
tangan dan kakinya di hari kiamat, maka hendaklah dia lakukan. Ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang lain yang menguatkan pendapat tidak disunnahkannya melebihkan kadar basuhan ketika wudu. Jika kita menerima pendapat ini, ya, pendapat untuk melebihkan kadar basuhan, disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan, maka konsekuensinya adalah seseorang disunnahkan untuk melebihkan basuhan wajah sampai ke rambut kepala. Ya, jadi konsekuensinya kalau kita menerima pendapat sunnahnya melebihkan kadar basuhan, maka konsekuensinya kita disunnahkan melebihkan basuhan wajah sampai kepada rambut-rambut kepala. Ya, rambut-rambut kepala juga dibasuh, maksudnya begitu. Padahal rambut kepala tidaklah disebut sebagai ghurrah dalam bahasa Arab. Rambut kepala tidaklah disebut sebagai ghurrah dalam bahasa Arab. Sehingga terjadi pertentangan, ya, antara pendapat ini dan pemahaman zahir dari hadis, ya. Jadi ada pertentangan nih, ya. Ketika kita menerima pendapat disunnahkannya melebihkan kadar basuhan. Ya, kalau begitu seseorang disunnahkan untuk melebihkan basuhan wajahnya sampai kepada sebagian rambut kepala. Padahal ghurrah dalam bahasa Arab, ya, tidaklah mencakup rambut kepala, ya. Nah, berarti ada pertentangan antara zahir dari hadis dan pendapat ini. Pendapat yang mengatakan disunnahkan melebihkan kadar basuhan. Begitu juga para perawi yang menyifati wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku dan juga kaki sampai mata kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja tidaklah meninggalkan sesuatu yang lebih utama dalam setiap wudunya. Ya. Sekali lagi, para perawi hadis yang menyifati wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan Nabi membasuh wajah, ya, membasuh wajah saja, kemudian juga menyebutkan Nabi membasuh tangan sampai dengan siku saja, kemudian menyebutkan juga Nabi membasuh kaki sampai dengan mata kaki saja, ya. Tidak ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuhnya misalkan sampai kepada apa? Persendian antara lengan atas dan pundak misalkan, sebagaimana amalan Abu Hurairah tadi radhiyallahu anhu. Tidak juga ada yang menyebutkan di antara perawi-perawi hadis yang menyifati wudunya Nabi, tidak juga ada yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kakinya sampai dengan betisnya, ya. Ya, padahal kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya itu adalah sesuatu yang utama perbuatan tersebut, maka mestilah Nabi alaihi salatu wasallam menjadi orang pertama yang mengamalkannya. Kemudian di antara alasan lainnya juga adalah bahwasanya tidak dinukil dari sahabat-sahabat lainnya yang mana mereka memahami hadis ini sebagaimana pemahamannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, bahkan dinukil bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika
mempraktikkan wudu seperti ini, yaitu dengan melebihkan kadar basuhan, ya tangan dilebihkan sampai dengan hampir mencapai pundaknya, kemudian kakinya sampai mencapai betisnya dilebihkan, ya. Dinukil bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mempraktikkan wudu seperti ini, beliau praktekkan secara sembunyi-sembunyi karena beliau memang khawatir apa pandangan gharib, pandangan asing dari para sahabah yang lain ketika itu, ya, sebagaimana dinukil dalam hadis yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ini hanyalah pemahaman sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri dan tidak didapati pemahaman seperti ini dari para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Maka ini juga semakin menguatkan bahwasanya tidak disunnahkan untuk melebihkan kadar basuhan melewati kadar yang wajib, ya. Kecuali untuk melewatkannya sedikit agar kita yakin bahwasanya anggota wudu yang wajib telah terbasuh seluruhnya, ya. Boleh kita melewatkan sedikit untuk kita supaya yakin bahwasanya siku misalkan sudah terbasuh seluruhnya. Tapi dengan sengaja melebihkannya dengan keyakinan sunnahnya perbuatan tersebut, maka menurut pendapat yang kita pilih, ya, hal ini tidaklah disunnahkan. Sebagaimana pendapat ini dipilih tadi oleh Imam Malik, ya, satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, termasuk juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Taib, kemudian di antara faedah-faedah dari hadis kita tekankan kembali. Yang pertama adalah kita mengambil faedah tetapnya kebangkitan pada hari kiamat. Dan begitu juga apa yang terjadi di hari kiamat berupa perhitungan dan pembalasan, ya, karena tadi peristiwa dipanggilnya umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat ini adalah ketika apa? Ketika hendak diperhitungkan amal-amal mereka. Ya, dipanggillah umat Nabi Muhammad di hadapan seluruh umat dalam keadaan wajah-wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka bercahaya karena bekas-bekas wudu, ya. Begitu juga faedah dari hadis adalah keutamaan umat ini di mana mereka datang di hari kiamat dengan cahaya di wajah, tangan dan kaki mereka karena bekas wudu. Kita juga menetapkan keutamaan wudu, ya. Keutamaan ibadah wudu, ya, sekali lagi hendaknya kita benar-benar khusyuk, ya, meresapi ibadah wudu ini yang kita lakukan, ya, sehari-hari. Terkadang orang karena terlalu biasa, ya, kemudian karena sedikitnya ilmu dan perenungan yang ada padanya, ya, seakan-akan wudu ini sesuatu yang otomatis saja. Seakan-akan dia tidak sadar dia ketika berwudu sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, bahkan sampai kepada derajat sebagian orang yang lalai sehingga dia tidak menyempurnakan basuhan kepada anggota-anggota wudu. Ya, dan ini sudah kita jelaskan, ini termasuk dosa, dosa besar, ya. Karena itu hendaknya kita benar-benar
resapi dan renungkan bahwasanya ketika kita berwudu, sejatinya kita sedang berada di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, dengan keutamaan-keutamaan yang ada di balik ibadah tersebut. Kemudian kita juga menetapkan di antara faedah hadis balasan dari ibadah wudu, yaitu apa? Diberikan cahaya pada wajah, tangan, dan kaki seseorang pada hari kiamat kelak karena sebab ibadah wudu tersebut, ya. Dan bahwasanya hiasan seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah pada bagian tubuh yang dijangkau oleh wudu tersebut. Sekali lagi, hiasan seorang mukmin ya pada hari kiamat, yaitu maksudnya adalah cahaya tadi yang kita perbincangkan, cahaya atau sinar cahaya pada wajah, tangan dan kakinya. Ya, ini adalah hiasan bagi seorang mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dan ini ada pada bagian tubuh yang dijangkau oleh air wudu, ya.

Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita berlanjut sekarang kepada hadis berikutnya, dan sekarang kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab dukhulul khala wal istitabah, yaitu bab masuk tempat buang hajat dan membersihkan diri. Ya, al-khala ini asal maknanya dia adalah tempat yang sepi, ya, al-khala. Tapi di sini maksudnya adalah tempat yang disiapkan untuk buang hajat atau buang air kecil ataupun buang air besar. Ya, dinamakan demikian karena biasanya seseorang ketika dia ingin buang hajat, maka dia mencari tempat yang sepi, ya. Mencari tempat yang sepi agar tidak dilihat oleh orang lain. Ya, karena itu al-khala, ya, di sini maksudnya maknanya adalah tempat buang hajat atau tempat buang air, membersihkan baik kubul kita ataupun dubur kita dari kotoran-kotoran. Ya. Baik, kita sebutkan hadis pertama dalam bab ini, berkata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu terbiasa jika beliau hendak memasuki tempat buang hajat, beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan-syaitan dari kalangan laki-laki dan juga perempuan." Ya, al-khubuthu,

0: adalah jamak dari khabith. Adapun khaba'if ini jamak dari khabithah. Dan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan maknanya adalah syaitan dari golongan laki-laki dan syaitan dari jenis perempuan, ya. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyebutkan di sini perawi hadis terlebih dahulu yaitu Anas bin Malik bin An-Nadhr Abu Hamzah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sedikit kita menyebutkan tentang beliau, bahwasanya ibunya Ummu Sulaim ya radhiyallahu anha membawa Anas bin Malik ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Anas masih berusia 10 tahun. Ya, kemudian ibunya Anas mengatakan, yang artinya wahai Rasulullah, ini adalah Anas, seorang anak yang akan melayanimu. Ya, maka Anas bin Malik ini ya dihadiahkan oleh ibunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Anas bisa melayani, membantu keperluan-keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan ketika awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, ya, setelah berhijrah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menerima dan mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dan berkata, yang artinya ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta masukkanlah dia ke surga, ya. Ini adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakannya sendiri. Ya, aku telah melihat dua hal dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabul, ya, dan menunggu, ya, pengabulan satu doanya lagi. Ya, dua hal yang telah terkabul adalah apa? Bahwasanya Anas bin Malik, ya, karena sebab doa Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dijadikan oleh Allah azza wa jalla Anas bin Malik ini banyak anaknya, ya, disebutkan bahwasanya anaknya Anas bin Malik, ya, sampai kepada 125 orang, ya. Dan itu Anas bin Malik sendiri yang menceritakan bahwasanya beliau sendiri yang melihat anak-anaknya tersebut dikubur, ya. Dan berjumlah 125 orang. Artinya Anas bin Malik hidup cukup panjang, melebihi umur anak-anaknya, ya. Dan sempat menyaksikan 125 anaknya, ya, dikuburkan di hadapannya, ya, dalam masa hidupnya. Ya, bayangkan 125 anak, ini belum cucu-cucunya, ini baru anak-anak kandungnya saja, ya, 125 anak. Kemudian berkaitan dengan hartanya, Anas bin Malik juga mengatakan bahwasanya kebun-kebunnya Anas bin Malik, ya, dalam setahun berbuah dua kali, ya. Kalau kebun-kebun orang lain berbuahnya satu tahun sekali, ya, Anas bin Malik kebun-kebunnya berbuah panen dua kali dalam setahun, ya. Dan ini termasuk apa, bentuk ijabahnya, ya, terijabahnya doa Nabi alaihissalatu wassalam kepada Anas bin Malik, ya. Dan satu yang belum diketahui oleh Anas bin Malik tentu saja, yaitu apa? Doa Nabi SAW agar Anas dimasukkan ke dalam surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu terus melayani Nabi SAW sampai beliau wafat. Dan sepeninggal Nabi SAW, Anas tetap di Madinah. Ya, kemudian akhirnya beliau pun sempat menetap di Basrah. Ya, Basrah di Irak. Dan akhirnya wafat di sana pada tahun 90 Hijriah. Ya, ini sedikit berkaitan dengan perawi hadis, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, di antara kosakata dari hadis ya di sini kita sedikit tekankan ya sabda perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza dakhala, ya maksudnya adalah apabila beliau hendak masuk, ya apabila beliau hendak masuk ke tempat buang hajat, hendak mendekatinya. Ya, jadi sebelum masuk ke tempat buang hajat, maka Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Jadi doa ini diucapkan bukan setelah masuk tempat buang hajat, tapi sebelumnya. Ketika sudah mendekat dan sebelum masuk ke tempat buang hajat, ya, baru kemudian Nabi SAW berdoa dengan doa ini, ya. Ya, karena yang ada di hadapan kita ini mengenai apa? Doa masuk ke tempat buang hajat, ya, atau toilet gitu ya. Kemudian tadi sudah kita sebutkan perkataan muallif, ya. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, bahwasanya al-khubuth maksudnya adalah jamak dari khabith, yang maknanya jenis jantan dari syaitan, ya. Syaitan yang laki-laki gitu. Adapun khaba'ith jamak dari khabithah, syaitan yang perempuan, ya. Syaitan yang berjenis perempuan. Kemudian para ulama lain juga mengatakan bahwasanya apabila dibaca dengan sukun pada ba'nya al-khubthu, ya, kalau dibaca al-khubthu, kalau tadi dengan dhammah pada ba'nya al-khubthu, itu syaitan dari kalangan laki-laki. Tapi kalau dibaca al-khubthu dengan sukun pada ba', maka maknanya adalah keburukan, ya. Kemudian al-khaba'ith ini juga bisa bermakna para pelaku keburukan, ya. Jadi kalau dibaca dengan sukun pada ba'nya, pada al-khubthu, maka maknanya adalah perlindungan, ya, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan dan juga para pelaku keburukannya, ya. Baik, kandungan dari hadis ini, hadis yang mulia yang ada di hadapan kita ini, ya, bahwasanya tempat yang disiapkan untuk buang air besar, ya, kita perlu ketahui bahwasanya tempat yang disiapkan untuk buang air, buang hajat ini tempat yang buruk, ya. Dan itu adalah tempat tinggal bagi syaitan-syaitan. Ya, sebab syaitan-syaitan, ya, syaitan-syaitan itu buruk dan juga menyenangi tempat-tempat yang buruk. Dan sudah jadi kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam, ya, bahwasanya beliau ini senantiasa tidak meninggalkan zikir dan minta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan-urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dalam hadis ini Nabi SAW mencontohkan jika kita hendak mau memasuki tempat buang hajat, maka mintalah perlindungan kepada Allah sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Bersandarlah kepada Allah agar Allah menjaga kita dari keburukan najis, yang melindungi dari para pelaku keburukan, ya, dan begitu juga termasuk syaitan-syaitan, ya, yang selalu berusaha untuk merusak agama dan ibadah seseorang. Ya, maka jika Nabi SAW saja minta perlindungan dari keburukan dan para pelaku keburukan, ya, atau minta perlindungan dari syaitan, maka selayaknya kita juga lebih mengkhawatirkan diri kita dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca doa ini. Ya, maka selayaknya kita setiap kali kita hendak masuk ke toilet, ya, atau tempat yang memang disiapkan untuk buang hajat, ya, maka ada khawatir akan madarat di sana, ada kekhawatiran adanya apa keburukan, baik dari najis, baik dari pelaku keburukan, ya, dan termasuk syaitan, baik dari laki-laki ataupun perempuan jenisnya, ya. Ini Nabi SAW, ya, yang jelas-jelas Allah jaga, Allah tolong beliau dalam segala tindak tanduknya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, masih minta perlindungan kepada Allah azza wajalla. Lalu bagaimana dengan kita, ya? Maka jelas kita jauh-jauh lebih layak untuk meminta perlindungan kepada Allah azza wajalla ketika kita mau hendak memasuki tempat buang hajat ataupun toilet, ya. Dan di antara faedah-faedah dari hadis di sini kita menekankan, ya, kita tekankan kembali faedah-faedahnya. Yang pertama adalah bahwasanya syariat Islam ini mencakup seluruh adab-adab yang bermanfaat. Ya, syariat Islam mencakup seluruh adab-adab yang bermanfaat. Ya, ini kita nggak akan temui di agama manapun, ya, sebuah agama yang benar-benar mengatur urusan-urusan manusia dengan sangat tertata, dengan sangat sempurna, dengan sangat lengkap, ya, mulai dari urusan ibadahnya kepada pencipta langit dan bumi. Begitu juga urusan antara seorang manusia dengan manusia lainnya, ya, dalam hal berhubungan sosial di antara mereka, muamalah di antara mereka diatur. Begitu juga mengenai adab-adab yang tinggi, adab-adab yang mulia, termasuk juga akhlak, ya, diatur oleh agama yang sempurna ini, ya, oleh syariat Islam yang mulia ini. Maka tentu saja kita perlu bersyukur, ya, atas nikmat yang agung ini. Dan salah satu caranya adalah dengan cara terus-menerus kita mempelajari syariat Islam yang mulia ini, ya, mengamalkannya, bahkan juga mendakwahkannya. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis juga adalah disyariatkannya doa ketika masuk tempat buang hajat, ya, yaitu sebagaimana di dalam hadis, ya, dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya, yang kita telah artikan tadi, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubuth dan khaba'ith, ya. Kemudian kita juga mengambil faedah bahwasanya seluruh ciptaan-ciptaan Allah butuh kepada Allahu Azza wa Jal dalam menolak apa saja yang bisa memudaratkan mereka. Ya, mereka butuh kepada Allahu Azza wa Jal. Mereka butuh untuk meminta perlindungan kepada Allahu Azza wa Jal dari segala madarat-madarat. Ya, maka hendaknya seseorang dia tidak bersandar hanya kepada dirinya sendiri dalam menolak segala keburukan-keburukan, baik itu dalam menolak kezaliman orang lain, baik itu dalam menolak musibah, bagaimanapun musibah tersebut, ya, dalam menolak kemiskinan, dalam menolak kezaliman orang lain, menolak penyakit-penyakit yang datang, ya, dan segala madarat-madarat yang mungkin akan menimpa seseorang, maka seseorang seberapa hebat pun dia, seberapa banyak pun ilmunya, ya, jangan sampai dia bersandar kepada dirinya sendiri, enggak, ya. Karena sejatinya yang mendatangkan maslahat kepada kita dan yang menolak madarat kepada kita hanyalah Allahu Azza wa Jal. Maka hendaknya kita bersandar kepada Allahu Azza wa Jal yang memiliki seluruh semesta alam ini, yang mendatangkan kebaikan dan begitu juga mendatangkan madarat, yang mengangkat kebaikan dan begitu juga mengangkat madarat. Ya, hanya Allahu Azza wa Jal yang mampu melakukan itu semua, maka hendaknya kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah dan bersandar kepada Allahu Azza wa Jal. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita telah sampai di ujung pembelajaran kita di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan semua yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dari syariat Islam yang mulia ini. Ana mengingatkan bahwasanya segala pertanyaan-pertanyaan, ya, jika ada pertanyaan berkaitan dengan kajian kita ini, maka bisa dilayangkan pada grup WhatsApp kajian Umdatul Ahkam ini, ya. Apa yang bisa Ana jawab insyaallah akan kita berusaha untuk jawab, dan apa yang tidak bisa maka bisa ditanyakan kepada yang lain. Ya, kita cukupkan pembelajaran kita di malam hari ini. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-Nya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluk-Nya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu. Berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuk-Nya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaan-Nya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-Nya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrah-Nya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah, padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan, tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan. Yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal an'ami bal hum adhal. Ula'ika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ula'ika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adhol, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Daru Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatuhum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan fungsi agama, memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh. Kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama, dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara. Meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan. Mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la tibi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul, Maka apa kata Rasulullah SAW? Ilanuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumiyat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu.
4: Allah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir. Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan-ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim. Thumma qal alhamdulillahirrabbilalamin. Thumma qal arrahmanirrahim. Ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak Tidak, langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, ya imamnya tadi keraskan, sok selama di sana kumaha. Ah, saya masuk.

0: Saat aja sendiri di hotel, atuh nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam itu. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpamai Al-Maturidiyah. Seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat, hapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan. Bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis, dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina kan ada ancaman.

0: sama nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik, kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton. Tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah maka harus dicari apanya, sumber permasalahannya, supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas. Maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud.

Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang dari gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu, dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran cukup-cukup ngantuk? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk. Ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Qur'an itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita
Bersihkan hati kita.

0: Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria, apalagi sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hasad, iri, ya. Aku mau ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua orang bisa maca, kayaknya masih enam bisa maca, sombong, itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Quran. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang enggak jelas di smartphone, ya, searching sesuatu yang enggak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur.
1: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa foto lah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ketika

0: hamba, dia dilahirkan dari keluarga Muslim, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani, berdasarkan atau dari lingkungannya, dari keturunannya, ini satu nikmat yang besar. Atau mungkin dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari luar Islam, kemudian dia memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidayah ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sudah seyogianya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama adalah dia senantiasa memohon kepada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka setiap kali sholat, lima waktu, lima sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka, setiap orang membaca kurang membaca minimal 17 kali dalam surat Al-Fatihah, yaitu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu, sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpam muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung, taring kayak Dracula, apa begitu? Wallahu a'lam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari, karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecil di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya enggak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul. Tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah. Gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk. Zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan, seperti apa dia nyurup ke orang kemudian kesurupan diruqyah, tidak mempan, pukul punggungnya atau apanya, ya. Kadang-kadang tidak harus diruqyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim, seseorang kesurupan diruqyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah, ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman, akhirnya dilepas, tidak dipukul, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul satu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai, atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat, kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan, akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
5: مرحبا
6: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
5: وأنفاسه الزكية النقية.
6: اللهم بك أصبحنا
7: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan.
2: Afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi.

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
0: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبحت.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya khotiman azanillah wa iyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Selasa 13 Safar 1448 Hijriah atau 28 Juli 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Asy-Syawarib Anil Haq bersama Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahumallahu taala dalam tema Tidak Bermusyawarah dengan Pendapat Para Ulama. Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
5: Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب رحمني ورحمكم الله أجمعين. Para hadirin Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dan juga para pemerhati dari Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, usia yang panjang di atas ketaatan untuk kita semua. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang menyisakan tinggal 3 bab terakhir, berarti ini ya, berkaitan dengan hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Bab yang ke-34 dari As-Sawarif Anil Haq adalah Ighfalu Al-Musyawarah. Penulis mengatakan bab Ighfal Al-Musyawarah, bahwa lalainya seseorang dari bermusyawarah. Bermusyawarah di sini penulis akan membahas dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah tentang disyariatkannya bermusyawarah di dalam Al-Quran dan Sunnah, demikian juga yang dipraktekkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan juga kaum salaf yang mereka itu bermusyawarah satu sama lainnya. Kemudian musyawarah dari satu sisi lainnya adalah bermusyawarah dengan para ulama di setiap permasalahan-permasalahan agama yang dia sifatnya itu rinci, rincian-rincian yang butuh kepada musyawarah. Penting bermusyawarah dengan orang-orang yang ahli ilmu dan juga ahlul aql dalam rangka menentukan suatu perkara yang sifatnya adalah butuh kepada rincian-rincian. Adapun yang sifatnya jelas, jeli, maka ini tidak masalah untuk tidak bermusyawarah dengan mereka, para ulama. Nah, di dalam mengambil agama, maka penting bertanya kepada ahlu ilmu, bermusyawarah dengan pendapat mereka, meskipun kita tidak menyaksikan mereka dan tidak bertanya kepada mereka secara langsung. Dimaksudkan di sini bisa dengan membuka kitab-kitab mereka dan yang lain-lainnya. Itulah insya Allah pembahasan yang berkaitan dengan musyawarah ini. Dan berarti termasuk ketika seseorang bisa tercegah dari kebenaran atau bahkan keluar dari koridor kebenaran ketika seseorang tidak melakukan hal ini, tidak bermusyawarah. Karena betapa banyak sekali ijtihad-ijtihad hasil daripada kreasi seseorang yang dia itu gagal gara-gara menyandarkan kepada pendapatnya sendiri, kepada akalnya sendiri, tidak mendengarkan pendapat orang banyak atau pendapat orang lain yang ternyata lebih baik. Nah, ikhwani fiddin a'azzakumullah wa ajma'in, inilah salah satu sebab seseorang tidak mendapatkan kebenaran atau dipalingkan dari kebenaran gara-gara dia tidak bermusyawarah. Penulis mengatakan, la syakka annal musyawarah musyarakatun lil uqala fi fuhumihim wa ulumihim. Tidak disangka lagi bahwasannya bermusyawarah itu adalah berserikatnya orang-orang yang memiliki pemahaman dan akal dan juga ilmu. Wa hiya min asbabi sadadir ra'yi wa isabatihi. Dan ini merupakan salah satu sebab, salah satu jalan untuk seseorang bisa mendapatkan pendapat yang lurus dan benar. Li'anna al-jama'ah minal ulama awla bil haqqi minal munfarid. Karena kebanyakan atau jama'ah, orang banyak dari kalangan para ulama itu lebih utama untuk berada di atas kebenaran daripada ulama yang menyendiri. Li'anna al-mustashar qad yunabbihuka ala amrin ghafalta anhu. Karena kalau seandainya terjadinya musyawarah, orang lain bisa menegur kita pada suatu hal yang kita tinggalkan. Nah, ini kata penulis bahwa musyawarah yang dimaksud ini tentu bukan musyawarah dari

0: orang, tapi bagi siapa? Bagi orang yang berilmu. Kenapa tadi? Salah satu alasannya adalah jamaah dari para ulama, orang banyak dari kalangan ahli ilmu, itu lebih utama untuk di atas kebenaran daripada orang yang berilmu sendiri, apalagi orang yang tidak berilmu. Seperti itu. Apa salah satu faedahnya? Bisa saling menegur satu sama lain, atau bisa saling mengasih masukan pada satu sama lainnya. Jadi itulah faedah daripada bermusyawarah. Kemudian qala ba'dul ulama, ahlul ulama lughah mengatakan min haqqil aqil ayyadhifa ila ra'yihi ara'al ulama. Termasuk hak seorang yang berakal adalah hendaknya dia menyandarkan pendapatnya kepada pendapat para ulama. Wa yajma' ila aqlihi 'uqulal hukama, dan juga mengumpulkan akalnya bersama akal para ahli hikmah, para cendikiawan. Farra'yu annaf al-fadhu rubama zal wal 'aqlul fardu rubama dhal. Pendapat yang menyendiri bisa jadi dia tergelincir, demikian juga dengan akal yang menyendiri bisa jadi dia tersesat. Maka apa harus kita sandarkan pendapat-pendapat kita kepada para ulama. Makanya kitab yang kita bahas ini juga masya Allah ya, dipenuhi dengan perkataan-perkataan para ulama. Bahkan dari satu bab saja bisa banyak sekali perkataan para ulama yang dinukilkan oleh beliau, menunjukkan memang pendapatnya disandarkan kepada para ulama, kepada para cendikiawan. Karena apa? Bisa jadi kalau berlandaskan pendapat sendiri itu banyak tergelincirnya karena keterbatasan ilmu, karena keterbatasan akal dan yang lain-lainnya tentunya. Dan karena biasanya kalau orang tidak bermusyawarah menyangka bahwa pendapatnya itulah yang paling benar, asapang benerna leres ya. Dan itulah yang terjadi di kebanyakan orang. Ketika dia mengeluarkan satu pendapat, maka dia sangka bahwa pendapatnya pasti benar. Padahal ada pandangan-pandangan dari orang lain yang dia justru lebih bagus pandangannya. Allahu a'lam. Kemudian dikatakan di sini, waqala Abul Hasan Al-Mawardi. Abul Hasan Al-Mawardi mengatakan, wa tuktharu min istisyarati zawil albab la siyama fil amril jalil, fa inna li kulli aqlin dhakhiratan min as-sawab wa miskinan min at-tadbir, wa li kullama yadhillu 'anil jama'ati ra'yun aw yadhhabu 'anhum sawabun. Hendaknya memperbanyak orang-orang yang berakal ini untuk bermusyawarah, apalagi dalam perkara-perkara yang besar. Fa inna likulli 'aqlin dhakhiratan minas sawab, karena setiap orang yang berakal pasti aja ada saja orang yang tergelincir dari kebenaran dan juga tidak bisa untuk mengatur dan yang lain-lainnya. Wala qallama yadhillu 'anil jama'ah ra'yun aw yadhhabu 'anhum sawabun. Nah, maka pada saat itu bisa jadi satu pendapat ini hilang dari satu kaum ataupun kebenaran hilang dari mereka. Wa qala Ibnu Al-Qayyim, wa li hadza kana min sadadir ra'yi wa isabatihi an yakuna syura baina ahlihi. Maka dengan demikian termasuk pendapat yang lurus dan juga dekat kepada kebenaran, tandanya adalah mereka melakukan musyawarah, rapat dan yang lain-lainnya ya. Wala yanfaridu bihi wahid, dan tidak diputuskan oleh satu orang saja. Makanya alhamdulillah sebagian tempat telah menerapkan ini, banyaknya musyawarah di setiap perkara. Kenapa demikian? Karena tadi bisa jadi kalau dia menyendiri itu menganggap dirinya benar terus ya. Adapun ketika dia bermusyawarah bersama orang lain, maka banyak sekali pendapat-pendapat yang justru lebih baik. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya.
1: Qala Al-Izz ibn Abdissalam, fa inna Allah lam yajma' sawab kullahu li wahidin wa lidzalika syuri'atil musyawarah.
0: Nah, ini salah satu alasannya kenapa disyariatkan untuk bermusyawarah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kebenaran pada satu individu saja. Tidak selalu benar satu individu. Walidzalika, maka dengan demikian disyariatkanlah ini yang namanya musyawarah. Fa inna shawab qad yadhharu liqaumin, karena kebenaran kadang tampak pada suatu kaum, wa qad yaghibu an akharin, dan terkadang tidak tampak di kaum yang lainnya. Wa qad qila lis Syafi'i, pernah ditanyakan ke

kepada Asy-Syafi'i rahimahullah, "Aynal ilmu kulluhu?" Ditanyakan kepada Al-Imam, "Di mana ilmu semuanya?" Faqala fil 'alam kullahu. Fil 'alam kullihi afwan. Di dalam seluruh alam semesta ini. Itulah ilmu di dalam seluruh alam semesta ini. Yakni annallaha farraqahu fi 'ibadihi. Maksudnya adalah bahwa Allah memecah ilmu ini di antara para hamba-Nya. Walam yajma'hu fi wahidin. Tidak dikumpulkan hanya pada satu orang saja. Nah, inilah bahaya juga derangan taklid. Taklid kepada satu alim saja. Terus aja di pendapat yang itu. Karena apa? Allah tidak menjadikan kebenaran pada satu individu saja, tapi disebar di mana-mana. Terkadang benar di mazhab ini, terkadang benar di mazhab ini, dan seterusnya. Maka kalau seandainya seseorang melazimkan diri taklid, ya, kepada suatu pendapat saja, satu alim saja, maka bisa jadi dia banyak tergelincir kepada kesalahan karena tidak bermusyawarah mengambil pendapat dengan ulama-ulama yang lainnya. Ini kita terapkan di dalam masalah agama. Jadi musyawarahnya bukan hanya senantiasa berkaitan dengan rapat-rapat aja gitu ya. Enggak selalu rapat. Ketika menentukan suatu hukum di dalam hukum syar'i, satu kasus dalam hukum syar'i, maka hendaknya para penuntut ilmu mengumpulkan pendapat para ulama, bagi yang mampu tentunya, mengumpulkan pendapat para ulama, kemudian mana yang paling dekat dengan dalil itulah yang diikuti. Karena tidak berkaitan, karena kebenaran tidak Allah jadikan pada suatu individu saja atau satu kelompok saja, tapi Allah sebar kebenaran tersebut. Itu yang dikatakan kepada Al-Imam Syafi'i yang diriwayatkan tadi oleh Al-Izz bin Abdissalam. Qala Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri beliau mengatakan, kana yuqal ijtima'u ara'il jama'ah wa uquliha mubramatun li si'abil umur. Dikatakan kepada Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala bahwa terkumpulnya pendapat satu kelompok melalui musyawarah dengan akalnya mereka, kemudian dipilih pendapat yang paling tepat di antara mereka, merupakan jalan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang susah. Nah, inilah ya, jadi perkara-perkara yang sulit untuk dipecahkan hendaknya kita berkumpul untuk memecahkan bersama. Tentu tidak semua orang, tadi di awal sudah kita katakan, tidak semua orang bermusyawarah, tapi siapa? Orang-orang yang berkompeten saja di bidangnya, barulah mereka yang bermusyawarah. Kalau semua orang diajak untuk bermusyawarah, nanti banyak pendapat-pendapat nyeleneh yang bukan di bidangnya, justru malah memperkeruh suasana. Demikianlah ya. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Nah, di sini kemudian penulis menyebutkan tentang disyariatkannya musyawarah di dalam agama kita. Allah tabaraka wa ta'ala mensifati orang yang beriman dengan sifat musyawarah ini. Di dalam bahkan ada surat tentang asy-syura, tentang isinya tentang musyawarah. Allah azza wa jalla mensifati orang beriman, wa amruhum syura bainahum, dan mereka bermusyawarah pada perkara di antara mereka. Wahia hadiyu sayyidil mursalin wa sahabah al-mardiyyin as-sabiqin al-awwalin, dan bermusyawarah ini merupakan petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang diridai sabiqun al-awwalun. Demikian juga tadi di dalam surat Asy-Syura ayat 38 Allah sebutkan tentang sifat orang yang beriman, wa amruhum syura bainahum, mereka saling bermusyawarah di antara mereka. Kemudian di dalam surah Ali Imran, adapun di dalam surah Ali Imran, sighah Allah azza wa jalla memerintahkan kita dengan fi'il amr, wasyawirhum fil amr, kata Allah azza wa jalla, dan bermusyawarah. Kita ketahui di sini disyariatkan oleh Allah azza wa jalla untuk melakukan musyawarah. Tadi dhobit dalam musyawarah itu hukum salat qabliyah zuhur, sunnah muakkadah, jelas sudah ya, seperti itu. Nah, itu perkara-perkara yang jelas. Adapun perkara-perkara yang sifatnya adalah rinci, apalagi terdapat khilaf di sana, maka kita kedepankan musyawarah. Kenapa demikian? Tadi yang pertama diperintahkan sama Allah, wasyawirhum fil amr, di surat Al-Imran. Kemudian Allah mensifatkan orang yang beriman, wa amruhum syura bainahum, bahwa mereka saling bermusyawarah. Kemudian tadi juga disebutkan di sini oleh penulis bahwa musyawarah ini adalah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Nah, kalau kita melihat kepada sejarah dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, beliau banyak sekali melakukan musyawarah bahkan kepada para sahabatnya. Beliau ini Sayyidul Mursalin, sayyidnya para nabi, para rasul. Kemudian beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain-lainnya dari keutamaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau melakukan satu perkara yang besar, beliau apa? Bermusyawarah kepada para sahabatnya. Kita ambil contoh, beberapa contoh. Contoh seperti dalam perang Badar contoh, ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam perang yang pertama kali ini perang Badar, beliau melakukan musyawarah bersama para sahabatnya. Nah, ketika Nabi SAW menentukan tempat untuk tinggal di daerah Sumur Badar itu, Nabi tentukan di sini. Nah, maka apa? Para sahabat yang lain diantaranya Al-Hubab bin Munzir mengatakan, "Wahai Rasul, engkau menentukan tempat itu teh berdasarkan wahyu atau berdasarkan ijtihadmu?" Maka Nabi alaihi salatu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ini ijtihadku, bukan wahyu dari Allah. Kalau wahyu berarti sami'na wa ata'na, tidak bisa kita bermusyawarah lagi di sana, karena apa? Sudah qat'i, sudah pasti. Kemudian ditanyakan oleh Al-Hubab ini, "Wahai Rasul, apakah ini ijtihadmu, strategi perang darimu, ataukah ini dari wahyu?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab dengan jujur, "Ini berdasarkan strategi perang diriku." Maka beliau memberikan apa? Al-Hubab ini memberikan saran, "Wahai Rasul, kita harus diam di tempat yang dekat dengan sumber air." Dan betul saja ini sangat berpengaruh kepada apa? Kepada penyerangan orang-orang musyrikun yang mereka jauh dari sumber air. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saran yang demikian, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaksanakan. Nah, itulah Nabi alaihi salatu wasallam bermusyawarah. Kemudian di dalam perang Khandaq, ya, yang terkenal sekali, di perang Khandaq tentang aliansi orang-orang kufar yang mereka itu orang musyrikunul Arab pada saat itu berkumpul untuk menyerang, sepakat menyerang kaum muslimin. Nah, dikepung di Madinah pada saat itu, maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Akhirnya ada saran dari Salman Al-Farisi, beliau orang Persia, memberikan saran bahwa kaisar-kaisar mereka ketika diserang seperti ini, biasa apa strategi perangnya? Menggali parit agar tidak bisa masuk ke tempatnya. Jadi musuh-musuh tidak bisa masuk ke daerahnya, digali parit yang dalam. Mendengar saran seperti ini, dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, luar biasa, ini pemimpin yang sangat luar biasa. Kalau ada pendapat yang memang baik dan bagus untuk diterapkan pada urusannya, maka dia mendengar. Maka beliau mendengar dari bawahannya, meskipun beliau jelas-jelas atasan, jelas-jelas pemimpin, jelas-jelas Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dalam suatu perkara yang sifatnya ini mendetail, perlu apa? Perlu banyak pemikir yang berjalan di sana, yang bermusyawarah di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar saran-saran dari para sahabatnya. Nah, ini banyak sekali ya kasus-kasus yang seperti ini. Kemudian juga sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan istrinya, dengan istrinya. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika di perjanjian Hudaibiyah, ya, para sahabat mau umroh teh ya, tapi teu jantan gitu ya. Sudah bawa kurbannya dan yang lain-lain, ketika tidak jadi untuk masuk ke kota Mekah karena terjadi perjanjian di sana yang zahirnya merugikan kaum muslimin, tapi padahal dia menguntungkan kepada kaum muslimin. Akhirnya apa? Nabi perintahkan untuk bertahalul dan menyembelih hewan kurban pada saat itu. Nah, maka para sahabat tidak langsung melakukannya. Kata para ulama, ini bukan membangkang. Para sahabat ketika diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tahalul, tahalul langsung menyembelih, maka para sahabat menunda perintah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kesal kepada para sahabat pada saat itu. Ya, tapi para ulama menjelaskan di kemudian hari bahwa para sahabat melakukan hal itu bukan tidak mau nurut kepada Nabi, Tapi apa? Tapi menunggu barangkali ada wahyu yang baru dari Allah Azza wa Jalla, saking pengennya masuk ke kota Mekah itu. Barangkali ada wahyu baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengizinkan masuk ke kota Mekah. Jadi masih berharap itu. Makanya belum tahalul para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesal beliau masuk ke tendanya. Kemudian bermusyawarah dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa kata Ummu Salamah apa? Wahai Rasul, kamu jangan ngomong apa-apa. Udah gini aja, kamu jangan ngomong apa-apa. Kamu keluar, kamu cukur, kamu sembelih. Gak ngomong apa-apa didengar. Ummu Salamah luar biasa, dari istrinya didengar. Padahal ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khalilur Rahman. Keluar Nabi alaihi salatu wasalam dari sarannya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Keluar Nabi alaihi salatu wasalam kemudian menyembelih hewan sesembelihannya dan juga melakukan tahallul. Pada saat itu para sahabat melihat Nabi demikian, sudah apa? Sudah bisa dipastikan, oh enggak ada wahyu baru. Ya udah, mereka juga melakukan hal yang sama. Nah, maka pada saat itu para ulama berkesimpulan, di sini para sahabat bukan membangkang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan, tapi apa? Mereka masih berharap barangkali ada wahyu yang baru bisa mengizinkan mereka untuk masuk ke kota mereka yang tercinta, kota Mekah, karena sudah sangat kangen bertahun-tahun. Ya, sudah bertahun-tahun, 6 tahun berarti ya, 7 tahunan mereka tidak masuk ke kota Mekah kembali. Nah, maka sangat kangen, maka dari itu mereka menunda tuh. Nah, ini dalil juga bahwa pada asasnya perintah itu alal faur kata para ulama. Pada asasnya perintah itu harus dilaksanakan segera. Ketika ada perintah di dalam syariat, pada asasnya harus dilakukan segera, alal faur, itu asas dari perintah. Kecuali ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya ditunda melaksanakan perintah tersebut. Itu. Kemudian ikhwani fiddin a'azakumullahu ajmain, contoh lain lagi. Kemudian disebutkan kan tadi kata penulis bahwa bermusyawarah ini merupakan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi sudah kita sebutkan contohnya. Kemudian diterapkan juga oleh para sahabat, para salafus saleh radhiyallahu taala anhum. Contoh lagi apa? Tentang masalah ini Pak, mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an yang ini merupakan gagasan daripada Umar bin Khattab. Bagaimana? Ini kan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, bagaimana kalau kita jadikan Al-Quran ini menjadi satu mushaf, menjadi satu kitab yang awalnya sudah ditulis sebelum Al-Quran, naam sudah, tapi tersebar di berbagai macam media, ada yang ditulisnya di apa namanya teh, di pelepah kurma, di kulit hewan, di tulang-tulang hewan dan seterusnya. Jadi belum terkumpulkan jadi satu buku, jadi satu mushaf tersendiri. Nah, disarankan oleh Umar bin Khattab yang demikian, awalnya Abu Bakar As-Siddiq menolaknya. Kenapa seperti itu? Karena beliau masih menyangka bahwa yang demikian tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana aku melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ibadah ini? Berarti sangat hati-hati terhadap apa ini Pak Abu Bakar? Terhadap bid'ah. Sangat hati-hati terhadap bid'ah, takut terjatuh ke dalam kebid'ahan Abu Bakar. Maka awalnya Abu Bakar tidak melaksanakan saran daripada Umar bin Khattab. Ya, gara-gara ini kan awalnya gara-gara banyaknya para sahabat penghafal Al-Qur'an yang wafat, yang dikhianati. Ya, 70 para penghafal Al-Qur'an wafat. Nah, berwafatnya para sahabat penghafal Al-Qur'an, pergi juga Al-Qur'an bersama mereka karena masih disandarkan kepada hafalan masing-masing. Adapun tadi lembaran-lembaran, kemudian tadi yang ditulis di hewan-hewan, di kulit hewan dan tulang hewan, ini masih tersebar di mana-mana. Sehingga terus Umar bin Khattab menyarankan hal ini kepada Abu Bakar karena kemaslahatan yang sangat besar. Maka disebut kata para ulama ini teh namanya maslahah mursalah. Mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf ini namanya maslahah mursalah kata para ulama, bukan termasuk dari bagian kebid'ahan yang diharamkan. Ya, karena kalau bid'ah menghasilkan ibadah yang baru, kan ini tidak ada ibadah yang baru di dalamnya, masih tetap sama kene membaca Al-Qur'an. Nah, maka dari itu ketika Abu Bakar di dalam riwayat Bukhari sampai mengatakan, sampai Allah bukakan hatiku menerima sarannya Umar bin Khattab. Nah, bermusyawarah tuh, menerima sarannya Umar bin Khattab, akhirnya apa, menugaskan Zaid bin Thabit pada saat itu katibul wahyi, karena beliau di zaman Nabi saja sudah menulis wahyu. Maka sama dibebankan hal yang sama di zamannya Abu Bakar Siddiq, beliau dibebankan untuk mengumpulkan mushaf Al-Qur'an menjadi satu buku. Jadi yang pertama kali mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terus kumaha atau dengan Rasul Utsmani? Nah, adapun di zamannya Utsman bin Affan ini jadi banyak mushaf teh, Pak. Jadi banyak mushaf teh yang cetakannya Abu Bakar ada tuh ya di tangannya Hafsah bintu Umar, tangannya Hafsah bintu Umar istri Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian di zamannya Utsman bin Affan manusia banyak apa berselisih di dalam masalah qiraah, dalam masalah tulisan dan yang lain-lainnya berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, ini buruk tentunya. Ya, maka Utsman bin Affan pada saat itu beliau berijtihad dan disepakati oleh para sahabat bahwasannya hanya gaya tulisannya dan hasil cetakannya saja yang boleh digunakan kaum muslimin pada saat itu. Jadi tulisan-tulisan yang sanes, gaya-gaya tulisan yang sanes dibuang, tidak dipakai. Akhirnya apa? Muncullah Rasem Utsmani, gaya tulisan Utsman. Jadi ini menyepakati gaya tulisannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah para sahabat melakukan syura di antara mereka. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Kemudian di sini penulis menyebutkan efek buruk dari orang-orang yang meninggalkan musyawarah. Efek buruk dari orang-orang yang meninggalkan musyawarah. Kata penulis, siapa saja yang terlalaikan dari musyawarah, maka akan terlalaikan dari kebenaran. Wala yaghfuluha illa mutakabbir au jahil, dan orang yang tidak mau musyawarah ini hanya orang-orang yang sombong atau orang yang bodoh yang enggak tahu. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamul khalqi wal musaddid bil wahyi wa sahabatuhu al-ulama ka Abi Bakrin wa man daraballahu al-haqqa 'ala lisanihi wa qalbihi ka Umar wa ghairihim yushawiruna ghairahum. Nah, maka kalau seandainya mereka melihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu, orang yang menyampaikan wahyu yang paling lurus beliau dengan wahyu dari Allah, dan para sahabatnya yang mulia seperti Abu Bakar dan orang yang berjalan kebenaran di atas lisannya dan juga hatinya seperti Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya, mereka melakukan musyawarah. Mereka saja melakukan musyawarah. Faman hadzal ladzi fawqahum ilman wa dzakaan, maka siapa yang lebih berilmu dan lebih cerdas daripada mereka, hatta yastagni anil musyawarah, sampai dia tidak melakukan musyawarah, sampai terus berijtihad sendiri, akhirnya berkesimpulan sendiri terus menerus, ya, ijtihad mutlak. Mungkin iya dalam agama dia nanya ustaz, tapi di dalam banyak perkara dia ijtihad mutlak. Makanya sampai ada istilah pemimpin, peraturan nomor satu, pemimpin selalu benar. Peraturan nomor dua, kalaupun pemimpin salah kembalikan ke nomor satu, gitu. Nah, ini tentu tidak ada demikian di dalam Islam. Musyawarah di antara mereka. Jadi tidak selalu pemimpin harus benar, tidak. Terkadang pemimpin salah, betul. Banyak salahnya, orang manusia biasa. Nabi alaihi salatu wasalam juga melakukan musyawarah. Nah, ketaatan kita kepada pemimpin bukan berarti membenarkan seluruh ijtihad pemimpin. Ya, tidak. Tidak. Tidak selalu. Banyak ijtihad pemimpin yang memang dia itu sebuah kesalahan. Cuman untuk mengkritiknya, cuman untuk mengoreksinya, ada caranya. Tidak serampangan. Tidak serampangan, tidak mencelakakan diri, tidak mencelakakan kaum muslimin, tidak merusak kemaslahatan yang lebih besar, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ketaatan kita kepada pemimpin, baik itu bos kita ataupun yang lebih tinggi daripada itu, bukan berarti kita membenarkan seluruh ijtihad mereka. Tidak, ini manusia biasa. Ya, manusia biasa, mereka ada salahnya dan yang lain-lainnya. Apalagi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jelas kita tidak benarkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, inilah pentingnya musyawarah. Ibnu Qayyim mengatakan, wa in kana 'indahu man yathiqu bi 'ilmihi wa dinihi fayanbaghi lahu ayyushawirahu. Kalau seandainya di sana ada orang yang thiqah, terpercaya dari sisi ilmunya dan juga agamanya, maka hendaknya bermusyawarah dengan orang tersebut. Wala yastaqilla bil jawabi dhihaban bi nafsihi wartifa'an biha. Maka jangan menyendiri dalam menjawab satu perkara karena lebih apa? Lebih condong kepada diri sendiri dan mengangkat diri sendiri. An yasta'ina 'alal fatawa bi ghairihi min ahli al-ilmi, hendaknya dia menjadikan fatwa para ulama, fatwa-fatwa ahlul ilmi menjadi jalan top penolongnya. Wa hadza minal jahli, kalau yang demikian ditinggalkan ini merupakan kebodohan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, in kuntu la as'al anil amril wahid salasina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini Ibnu Abbas. Kalau seandainya aku bertanya pada satu perkara saja, aku bertanya kepada 30 para sahabat. Dalam satu masalah, dalam satu permasalahan saja, aku bertanya kepada 30 orang sahabat. Bermusyawarah luar biasa. Jadi tidak hanya, apalagi ini Ibnu Abbas, kelasnya Bahrul Ummah. Beliau itu habrul ummah, lautannya umat Islam, tintanya, sumber tintanya umat Islam, ilmu dari beliau. Kita lihat aja, ya kita lihat aja, semua cabang keilmuan ada nama beliau. Ilmu hadis jelas, salah satu mukatsir bil hadis. Beliau salah satu orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Dalam ilmu tafsir isinya Ibnu Abbas semua. Ya, kemudian di dalam ilmu-ilmu yang lainnya demikian, dalam ilmu qiraah pun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hampir semua cabang keilmuan ada nama beliau, Abdullah Ibnu Abbas. Bersamaan dengan keilmuan yang sangat luas itu, tetap beliau ketika untuk memecahkan satu perkara saja, kata beliau sendiri, beliau mendatangi 30 orang sahabat. Luar biasa pentingnya bermusyawarah, mengumpulkan pendapat para ulama. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, wal fikru wal musyawaratu akbarul asbabi li isabatis sawab. Kata Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan, pemikiran yang lurus dan bermusyawarah merupakan sebab terbesar untuk bisa mencapai kebenaran. Wassalamah minat ta'ab, dan juga keselamatan dari berbagai macam celaan. Wa minan nadmi sadir minal ujlah, dan juga selamat dari penyesalan yang muncul gara-gara ketergesa-gesaan. Jadi terlalu terburu-buru memutuskan suatu perkara tanpa musyawarah, ini bisa menghasilkan penyesalan. Betapa banyak yang seperti itu, gara-gara hawa nafsu. Sudah kita sebutkan contoh-contohnya ya, di zamannya, contoh seperti zamannya Hajjaj bin Yusuf, ya, tentang masalah orang-orang yang ingin memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Pada saat itu pemimpin yang luar biasa, sangat zalim, membunuh kaum muslimin, ya, menghalalkan darah kaum muslimin sampai dibunuh-bunuhin kaum muslimin. Ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri pada saat itu, maka Al-Hasan Al-Basri menasehatkan, jangan berontak. Al-Hajjaj bin Yusuf itu merupakan ujian yang Allah turunkan kepada kalian. Maka bagaimana menolak ujian Allah dengan pedang? Gak bisa. Menolak ujian Allah dengan sabar. Menolak ujian Allah bukan dengan pedang, tapi dengan sabar. Tapi tetap sebagian orang ingin apa? Memberontak. Fitnah Abdurrahman siapa? Saya lupa lagi ya. Pada saat itu terjadi. Akhirnya terjadilah pemberontakan terhadap Hajjaj bin Yusuf. Hasilnya apa? Mereka pada mati. Pada mati mereka. Dan orang-orang ulama yang mendukung gerakan tersebut justru apa? Redup namanya. Semakin redup, semakin redup. Justru orang yang dia bersabar sesuai dengan syariat Islam, maka naik namanya. Seperti Al-Hasan Al-Basri dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini gara-gara apa? Tidak mendengar hasil musyawarah. Tidak mendengar hasil musyawarah, tetap dia terburu-buru dalam memutuskan suatu perkara, akhirnya menyesal. Nah, musyawarah menghindarkan diri dari itu. Wa min adami istidrakil farid, dan juga serta terhindar dari ketidakmampuan dalam memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Nah, inilah faidah-faidah daripada musyawarah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kemudian kata penulis, wa'alam annal musyawarah innama takunu fi khafil masail wa daqiqiha. Kata penulis di sini, ketahuilah bahwa musyawarah itu disyariatkan pada permasalahan-permasalahan yang tersembunyi dan juga rinci, jadi yang sulit dipecahkan. Inilah musyawarah dhabitnya. Tadi di awal sudah kita sebutkan, musyawarah itu dilakukan oleh para ulama, oleh orang yang berilmu, bukan semua orang. Ulama di sini ya bukan hanya pada satu permasalahan aja seperti agama, bukan tentunya. Misalkan dia ingin masalah infrastruktur dari desa, berarti sama orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Ya. tentang kelistrikan, misalkan bermusyawarah dengan orang yang kompeten juga di bidangnya, itu alim di bidangnya, alim di bidangnya, bermusyawarah dengan orang alim. Kemudian dhobit yang selanjutnya adalah bermusyawarah itu pada permasalahan yang sifatnya itu rinci. Kalau permasalahan yang sifatnya diketahui secara umum, maka di sini tidak diperlukan musyawarah. Jadi musyawarah itu terjadi pada sifatnya yang rinci. Maka di dalam agenda rapat juga hal-hal yang sulit diputuskan aja, yang kalau seandainya itu dirapatkan sulit di, kalau seandainya dia dibebankan kepada diri sendiri, ini sulit diputuskan, maka butuhlah rapat di sana, maka butuhlah musyawarah di sana. Adapun dalam hal-hal yang terang benderang, maka tidak usah bermusyawarah. Seperti misalkan listrik, Pak, masalah listrik ya. Jelas kabel telanjang, apa ya, kabel telanjang nih, kabel yang tidak ada itunya ya, apa ya, karetna gitunya, jelas tidak boleh disimpan di bawah. Tanpa kita tanya kepada petugas listrik pun kita sudah tahu kenapa gak boleh disimpan di bawah, bahaya, Pak, bisa kesetrum. Maka tidak usah kita bermusyawarah, rapat dulu dengan dewan direksi PLN misalkan, ini gimana hukum, enggak ada. Ya udah jelas-jelas ini bahaya. Ini bahaya, listrik disimpan di bawah, kabelnya gitu talanjang demikian, kalau seandainya ayanu nyabak, masa bisa kesetrum. Maka apa, simpan di atas, di tempat-tempat yang memang tidak diterjangkau oleh orang, apalagi sama anak-anak. Nah, itu jelas bahayanya. Ya jelas bahayanya, maka tidak usah bermusyawarah pun di sini sudah terang-terangan. Nah, contoh di sini prakteknya, kata para ulama di sini, kata Syekh Sa'di, wa innamal lati tuhtaj ila musyawarah al-umurul khafiyah allati la tu'lam haqiqatuha wa la manfa'atuha. Bahwa dibutuhkannya musyawarah itu adalah pada perkara-perkara yang samar saja, yang tidak diketahui hakikatnya ataupun manfaatnya. Jadi perlu pandangan-pandangan dari para ulama. Kemudian di sini dicontohkan praktek dari salaf bahwa musyawarah itu butuh pada perkara yang sifatnya samar dan juga rinci saja. Adapun kepada perkara yang sudah jelas-jelas, maka tidak bermusyawarah. Lihat di sini hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lain-lainnya. Ketika turun ayat kepada ummahatul mukminin, kepada istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibundanya orang yang beriman. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Qul li azwajika ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntum turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Allah azza wa jalla memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada istri-istrinya, kalau seandainya inginkan kehidupan dunia dan perhiasannya yang lain-lainnya, silahkan. Tapi kalau menginginkan kehidupan akhirat, maka haruslah tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkaranya jelas, mana yang kamu mau, perkara dunia ataupun perkara akhirat, tetap sabar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika turun ayat ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wala 'alaiki alla ta'jali hatta tastamiri abawaiki." Untuk memutuskan perkara ini, milih antara perkara dunia ataupun perkara akhirat, untuk memutuskan perkara ini, jangan engkau terburu-buru. Musyawarah dulu dengan kedua orang tuamu. Ini dari saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka menjawablah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Afi hadza astamuru abawai, apakah dalam hal yang jelas seperti ini aku harus bermusyawarah wahai Rasul kepada kedua orang tuaku?" Jelas, milih dunia ataupun milih akhirat. Maka jelas-jelas milih apa? Akhirat. Fa inni uridullah wa rasulahu wa darul akhirah. Aku inginkan Allah dan Rasulnya dan juga negeri akhirat. Sudah jelas-jelas, tidak usah apa? Musyawarah. Nah, pada hal yang demikian, maka tidak usah bermusyawarah. Tapi kalau misalkan dalam misal dalam perkara dunia ini ya, milih rumah nih, ada dua rumah teh, yang ini gede tapi jauh kemana-mana, iya sedang tapi caket kemana-mana. Nah, ini kan aduh, mana ini yang maslahatnya, ini gede tapi jauh kemana-mana dengan harga yang sama tapi tebih kemana-mana, iya nu ageng. Kalau seandainya rumah yang sedang ini dekat strategis kemana-mana dengan harga yang sama, nu ieu mah rada sempit, yang ini lega, mana yang kita dahulukan. Nah, ini perlulah untuk kita bermusyawarah dengan istri misalkan atau dengan orang tua karena lebih berpengalaman dan yang lain-lainnya. Tentu ini permasalahan yang sifatnya rinci. Demikian juga dalam khilaf-khilaf di antara para ulama, maka butuhlah kita kepada pendapat mereka rahimahumullahu taala. Kemudian di sini ada komentar yang bagus dari penulis hafizahullahu taala. Kata penulis, waqad a'rada ba'du ru'usil jama'ati ad-da'awiyyah min musyawaratil ulama wa khadu fi ma kana sababan li fasadil buldani wal adyan. Nah, ini salah satu sebab yang menghancurkan berbagai macam negara. Beberapa negara hancur gara-gara mereka apa? Meninggalkan musyawarah bersama para ulama. Bahkan mereka itu hanya menjadikan ulama pada hal-hal yang sifatnya keagamaan seperti akidah saja atau fikih saja. Adapun dalam masalah politik dan yang lain-lainnya, tatbik daripada agama, mereka tidak mendengar perkataan para ulama. Jadi kalau menjelaskan rukun iman, kalau menjelaskan rukun Islam, butuh pada ulama, musyawarah pada ulama. Tapi dalam praktek politik, dalam praktek ekonomi, dalam yang lain-lainnya, dalam permasalahan-permasalahan justru yang mencakup mujtama, masyarakat yang luas, justru mereka tidak mendengar pendapat para ulama, tidak bermusyawarah dengan mereka. Padahal ini efeknya sangat-sangat besar kalau terjadi kesalahan di sini. Nah, maka mereka mendakwakan dirinya lebih faham tentang fikih waqi. Fikih waqi, kami lebih faham fikih waqi. Fikih waqi yang dimaksud sama mereka bukan fikih waqi yang dimaksud seperti para ulama. Kalau para ulama, realita yang terjadi pada satu penerapan hukum, ada realita nanti diterapkan hukumnya seperti ini. Itu waqi secara umum ya. Saya tidak bisa mendetailkan juga karena waktunya lama. Waqi yang dimaksud oleh para ulama adalah realita yang terjadi untuk bagaimana menerapkan hukum syar'i. Realitanya seperti apa? Nanti terapkan hukum syar'inya di sini. Tapi fikih waqi yang dimaksud sama mereka adalah apa? Berita-berita politik. Itu yang mereka maksudkan dengan fikih waqi. Kami lebih paham tentang waqinya. Maksudnya apa? Politiknya. Tentang yang terjadi di negara ini dan itu segala macam. Nah, akhirnya mereka berpaling tuh karena mereka merasa lebih paham tentang waqi. Lebih paham tentang fikih waqi atau berita-berita Quran ya, daripada para ulama yang hanya paham Quran gitu. Nah, ini orang-orang yang seperti inilah, haula wala quwata illa billah, di khutbah-khutbahnya saja mereka bawakan apa? Tentang ini, tentang Quran, bukan tentang Quran. Karena apa? Sibuk dengan berita-berita yang ada, disibukkan terus, yang mereka sangka itu adalah fikih waqi. Ya, bahasnya eta deui di apa namanya, membahas di mimbar-mimbar yang harusnya ditegakkan tauhid di sana, ingatkan ibadah kepada Allah, ingatkan sholat, ingatkan puasa dan yang lain-lainnya, malah mereka apa, manas-manasin masyarakat dan yang lain-lainnya dari yang mereka dakwakan itu merupakan fikih waqi'. Dan banyak sekali kerusakan yang dihasilkan gara-gara ini. Jadi mereka membutuhkan para ulama hanya pada rukun iman aja udah, pada masalah-masalah ibadah saja, tapi dalam masalah sosial, politik, ekonomi dan yang lain-lainnya justru itu lebih berefek kepada masyarakat, maka mereka tidak mendengar pendapat para ulama, tidak bermusyawarah. Jadi ini musyawarahnya pada bagian-bagian tertentu saja sesuai dengan hawa mereka. Syekhul Islam mengatakan, "Fan nabiyyu indahum yashbihu man ba'di min ba'dil wujuhi a'immatal madzahib indal mutakallimin." Nah, kalau seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi mereka itu ibarat seperti para ulama madhab di kalangan mutakallimin. Nah, ini kita jelaskan dulu bahwa tadi ya, sebagian orang pelanggarannya adalah ketika mereka menjadikan ulama hanya pada permasalahan agama yang sifatnya itu pribadi, justru seperti rukun iman, masalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla secara langsung. Adapun masalah tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu politik, sosial, budaya, ekonomi dan yang lain-lainnya, mereka tidak bermusyawarah dengan para ulama, mengatakan bahwa kami lebih faham tentang fikih waqi, tentang politik dan berita dan yang lain-lainnya. Itu kata mereka. Demikian juga yang terjadi di ulama-ulama ahlul kalam. di ulama-ulama ahlul kalam yang mereka mengagungkan para ulama mazhab Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal, Malik ibn Anas, Syafi'i rahimahumullahu ajma'in, mereka mengagungkan itu semua. Dari sisi apanya Pak? Dari sisi fikih ibadah aja. Tapi kalau dari sisi akidah, mereka tidak bermusyawarah dengan mereka. Kalau dari sisi akidah, justru lebih condong kepada filsafat-filsafat, justru lebih condong kepada ilmu kalam dan yang lain-lainnya. Akidahnya Asy-Syafi'i tidak diambil, akidahnya Ahmad ibn Hanbal tidak diambil, dan seterusnya. Tapi mereka mengagungkan para ulama itu cuman dari sisi fikih ibadah saja. Hampir sama tuh dengan kasus yang pertama. Maka Syekhul Islam mengatakan, maka kalau seperti itu Nabi di sisi mereka itu seperti apa? A'immatul madzhab, seperti ulama madhab di sisi mutakallimin, di sisi ahli kalam. Ka Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Sufyan ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad wal-Auza'i wa Dawud bin Ali wa ghairu haula min a'immatil fuqaha, dan yang lain-lainnya dari para ulama ahli fikih. Fa innal mutakallim yu'azzimuna haula fi ilmi syari'atil amaliyati wal qadayal fiqhiyah, bahwa ahlul kalam mereka mengagungkan para ulama yang kita sebutkan tadi dalam ilmu syariat yang bersifatnya amal dan juga fikih. Sifat amal dan fikih. Wa amma fil kalami usuluddin mithla masail tauhid wa sifati wal qadar wan nubuwat wal ma'ad, adapun dalam permasalahan usuluddin, akidah, dalam permasalahan tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, kenabian dan juga hari akhir, fala yaltazimuna muwafaqata haula, maka mereka tidak sepakat dengan ulama fikih. Karena mereka hanya membatasi ini mah ulama fikih. Nanti ulama akidah beda lagi. Karena apa? Akidah mereka kalam. Ahlul kalam, ya, ini mendasarinya dengan asas akal, asas akal. Kemudian bal qad yaj'aluna syuyukhuhum al-mutakallimin afdal minhum fi dzalika, bahkan mereka terkadang menjadikan guru-guru atau imam-imam ahlul kalam mereka itu lebih afdol daripada ulama yang kita sebutkan tadi. Wa qad yaquluna innahum wa in alimu dzalika lakin lam yabsutu al-qaul fihi. Tapi terkadang juga mereka lebih halus bahasanya. Kalau tadi langsung tegas lebih utama para ulama ahlul kalam daripada ulama yang kita sebutkan tadi, atau mereka lebih halus lagi bahwa mereka mengatakan ulama-ulama yang disebutkan tadi Syafi'i, Malik dan yang lain-lainnya itu tidak merinci akidah mereka. Walam yubayyinuhu, tidak dijelaskan secara rinci, kama fa'ala dzalika syuyukhul mutakallimin, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama ahlul kalam. Nah, tentu tidak. Ya, kita jawab tentu tidak. Para ulama sangat rinci, seperti perkataan Malik ibn Anas berkaitan sifat ini jadi kaidah ahlus sunnah, tentang ketika beliau ditanya oleh orang tentang masalah istiwa, istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsynya sesuai dengan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ditanya kaifastawa, bagaimana kaifiat istiwa, kumaha caranya istiwa, na'udzubillah, ya. Maka kata Malik bin Anas, istiwa ma'lum wal kaif majhul wasu'alu anhu bid'ah. Kata imam, beliau mengatakan bahwa istiwa maknanya dalam bahasa Arab diketahui, tahu itu di atas, maknanya di atas, ala wartafa'a, itu makna istiwa. Wal kaif majhul, adapun kaifiatnya ini kita tidak bisa ketahui, karena Allah tidak merinci bagaimana kaifiat istiwanya di atas arsy. Hanya kita fahami maknanya, adapun kaifiatnya kita tidak tahu. Kita kembalikan kepada Allah, kita tafwid di dalam apa kaifiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiat istiwa ini bid'ah. Kenapa orang gak dirinci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ngapain ditanya-tanya? Dan bisa jadi rajman bil ghaib, nantinya apa, sok tahu terhadap hal ghaib. Dan itulah yang terjadi, itulah yang terjadi. Nah, jadi mereka beralasan bahwasannya para ulama tadi tidak merinci akidahnya, beda dengan ahlul kalam yang sangat-sangat merinci akidahnya. Nah, akidah dengan apa? Dengan mengedepankan akal dan yang lain-lainnya dari para ulama. Nah, itulah ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, dobit-dobit daripada musyawarah. Tadi kalau kita mau simpulkan beberapa kesimpulan, yang pertama tentang masalah musyawarah ini disyariatkan, diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah sifatkan orang beriman itu bermusyawarah di antara mereka. Kemudian musyawarah ini dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Bermusyawarah dalam hal apa? Maka orang yang kompetenlah yang diajak. Jadi bukan semua orang memiliki suara yang sama, tidak, tapi orang yang berkompeten di bidangnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bahwa musyawarah ini dilakukan pada hal-hal yang sifatnya itu khafi, yang sifatnya itu tersembunyi lagi rinci. Adapun yang sifatnya jali, terang-terangan dan sudah bisa kita ketahui secara pasti, maka tidak butuh musyawarah juga tidak masalah. Kemudian yang tadi, bermusyawarah itu harus komprehensif, apalagi kepada para ulama dalam masalah masalah agama. Semua masalah agama kita butuh kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu, tanya kepada para ulama, kata Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita. Jangan sampai hanya sebagian saja kita jadikan landasan para ulama, sisanya kita ijtihad sendiri karena kita lebih tahu waqi. Politik, sosial, ekonomi, dan yang lain-lainnya, urusan masyarakat, ini kita lebih tahu, gak usah mendengar para ulama. Demikian juga tadi dengan ulama-ulama ahlul kalam, yang mereka memuji, mengagungkan para ulama ahli fikih saja dari sisi fikihnya, adapun dari sisi akidahnya mereka tidak ambil. Padahal akidahnya ahlu sunnah wal jamaah yang kita sebutkan tadi, Syafi'i, Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Ruhawai, Laith ibn Sa'ad, Al-Auza'i, dan yang lain-lainnya, ulama salaf kita, itu akidahnya jelas, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi mereka tidak menjadikan akidah mereka, mereka jadikan apa? Ahlul kalam menjadi asasnya. Nah maka yang demikian ini tercela. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tersisa satu bab lagi ya, di dalam membahas hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Insyaallah nanti kita akan bahas ke pembahasan-pembahasan yang lain yang insyaallah juga bermanfaat biiznillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa quwwatina wa absarina wa ma ahyaitana, waj'alna waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina, wa la taj'alil dunya akbara hammina wa la mablagu 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran sekalahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizakumullahu ta'ala, hafizakumullahu ta'ala, yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatiman azianillahu ayyakum, kami haturkan terima kasih syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan dari para pendengar sampai berakhirnya kajian di pagi hari ini. Kami informasikan bagi antum yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya bahwa insyaallah di siang hari nanti atau pagi menjelang siang hari nanti akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid An-Nafi. Dan dapat antum hadiri langsung di Masjid An-Nafi Resort Dago Pakar, Jalan Dago Pakar Permai 7, Kabupaten Bandung. Pembahasan mengenal alam malaikat dalam tema menamai anak dengan nama-nama malaikat, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Kajian akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sore harinya atau ba'da maghrib malam hari nanti akan hadir kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abu Faqih Abdullah hafizahullahu taala dalam tema ketika ilmu dan amal menjadi rusak, bertempat di Masjid Jami Al-Islam Mahad Al-Islam Cileunyi Kabupaten Bandung. Dan insyaallah disiarkan secara langsung di Tarbiyah Sunnah Media. Ikhwatiman azanillah wa iyyakum, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di Gedung Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

من الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

0: 7795147767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada tagut? Tagut ini maknanya banyak, tergantung konteks. Tagut maknanya bisa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu tagut, Raja Namrud itu tagut, karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri. Ya, itu makna pertama. Kedua, tagut maknanya adalah Kuhan, jamak dari

0: di kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun, itu tagut juga. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan tagut adalah setan. Setan disebut tagut. Tagut salah satu maknanya adalah setan, ya. Termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga tagut dan seterusnya. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada tagut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya, dia tergoda setan, dia taat kepada setan, laknatullahi alaih. Saat itu ya, tapi begitu dia selesai, apalagi dia menyesal, maka dia tidak lagi sebagai orang yang taat atau beriman kepada tagut tadi.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu.
0: ibadah.